0: Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun, Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial, sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
2: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami, dan konsisten aja untuk berbuat yang baik, ya. Dan saya senang karena disiapkan juga, mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat warga begini ya, baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
1: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
3: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu, kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
1: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Lukis Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kapit Humas Polda Jawa Tengah Kompes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoaks, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoaks tersebut.
4: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
5: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga, Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo, dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
6: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocong. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada. Kan, tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
5: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para pemimpin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Luki Setiawan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
7: Tahun ini sekitar 300-an miliar yang tersebar ya. Kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
7: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita sekarang saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman. Karena kan memang awal ini pengennya juga sesuai jadwal ya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK itu kan masyarakat bisa memanfaatnya lebih cepat nih. Karena makanya kita APBD kita mulai maju dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari kemudian mulai bekerja.
0: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi ke depannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
8: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya mbak, namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya, itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih mbak, perbaikan jalannya hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
0: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
9: Laporan khusus.
10: Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
11: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
10: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
11: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
10: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
11: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
12: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
11: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
13: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
14: okay. Mas Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
13: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon late itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
11: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat, hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
0: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
9: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama ke perusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
15: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf ada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risti Rustarto. Silahkan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast,

Pendengar kembali bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Ternyata setelah kita ikuti bersama tadi penyampaian warta sentral dari program 3 Jaringan Berita Nasional, Ternate pagi jelang siang masih kami lanjutkan untuk menemani Anda di hari ini Jumat 29 Mei 2026.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Halo RRI. Kembali hadir menyapa Anda ya di hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Di hari Rabu yang lalu pendengar, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Jadi Rabu di 27 Mei kemarin off ya, kita tidak menghadirkan Halo RRI. Tapi untuk hari ini di hari Jumat 29 Mei 2026 kembali menghadirkan program Halo RRI untuk Anda. Jadi Anda yang ingin melaporkan, mengeluhkan ya ke beberapa layanan publik yang mungkin terlambat mengatasi, atau mungkin layanan publik yang sementara ini sedang ada kerusakan, boleh nih pendengar laporkan ke kami di 312-5521-0821-2037-5180, mana-mana aja atau di mana aja, atau keluhan Anda berupa apa. Yang pasti ini adalah keluhan di fasilitas publik ya pendengar ya. Kalau untuk pribadi ya harusnya pribadi sih, fasilitas publik yang Anda merasa ini loh kurang pelayanannya, ini loh belum ada perbaikan dari beberapa bulan yang lalu, boleh ya pendengar ya, ditunggu di program Halo RRI di hari ini Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Titi. Nah, deringkan teleponnya dan juga bisa melaporkan keluhan-keluhan Anda di WhatsApp-nya Pro 1 0821-2037-5180 ya. Nanti akan ditindaklanjuti bersama dengan tim Halo RRI ya. Ada Mbak Sisi nanti untuk bagian follow up di instansi yang memang menangani keluhan-keluhan ya, yang harusnya bisa menyelesaikan keluhan-keluhan yang Anda berikan pendengar ya. Sekali lagi di 312-5521-0821-2037-5180. Ada harapan baru dulu deh bareng sama Arjuna dan juga Derasi Sagian ya. Mudah-mudahan ada harapan setelah keluhan kita sampaikan pendengar ya.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9-10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Pro 1 RRI terpadu. Kanal informasi dan inspirasi.
7: Kita masih di program Halo RRI pendengar ya, dan masih kami tunggu dringan telepon dari Anda di 3125521 0821 2037 5180. Sampaikan apa yang menurut Anda penanganannya kurang atau fasilitas ini kurang bagus atau bahkan ada kerusakan, boleh disampaikan di program Halo RRI hari ini pendengar di Jumat 29 Mei 2026. Nah, ini juga ada kabar tadi ya, yang paling banyak dikeluhkan masyarakat itu masalah sampah ya pendengar ya. Dari pihak DLH sendiri juga ini ada imbal balik nih. DLH juga minta kita sebagai warga ya untuk disiplin membuang sampah gitu. Jadi pendengar, Dinas Lingkungan Hidup saat ini ya terus melakukan pelayanan pengangkutan sampah di sejumlah titik yang ada di Kota Ternate. Meskipun begitu, masih aja ditemukan tumpukan sampah di beberapa lokasi setelah dilakukan pengangkutan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate ya, Bapak Musli Muhammad juga mengatakan secara prinsip pelayanan tetap berjalan sesuai dengan frekuensi dan rute yang ditentukan. Armada pengangkut sampah juga sudah dijadwalkan untuk melayani titik-titik pembuangan di Kota Ternate pendengar ya. Jadi ya yuk kerjasama teman-teman dari DLH juga intens melakukan pengangkutan sampah pendengar. Jadi hayo kita masyarakat juga lebih tertib. Kalau memang sampahnya ya dijadwalkan pagi itu udah dibuang nih, yang mungkin semalam udah bermalam di rumah kita sampahnya pendengar, pagi-pagi mungkin setelah sholat subuh mungkin ya, sampahnya ditaruh di depan sehingga pada saat armada pengangkut sampah itu melintas atau di jam operasionalnya pendengar ya, jadi sampah kita keangkut. Jadi jangan sampai lah sampahnya udah diangkut malah kita baru naruh tuh, kotor lagi dong. Jadi pagi ya pendengar ya, itu yang diharapkan. Jadi ada kerjasama gitu loh antara warga masyarakat dan juga teman-teman di LH yang diembankan tugas untuk mengangkut sampah dari pemukiman pendengar ya. Selain itu juga pendengar, kalau masih menunggu Anda bergabung untuk memberikan keluhan-keluhan Anda, melaporkan keluhan Anda ya. Oke, kalau saya juga mengeluh sih sebenarnya, apa lampu jalan ternyata benar ya. yang kemarin sempat dikeluhkan oleh Pak Haji Halil di Ngade ya. Lampu jalan di seputar tikungan Ngade, pendengar ya, memang benar tadi pagi ternyata memang padam lampunya, enggak nyala. Wis. Suasananya kayak horor kayak gitu ya. Gelap banget karena memang pohon di sekitar tikungan kan rimbun nih. Pohonnya rimbun, lampunya enggak nyala. Posisi jam berapa ya tadi ya? Sekitar jam 4:30 gitu kan. Jam 4 lah ya, jam 4. Coba Anda bayangkan kayak lagu kan. Mudah-mudahan ini juga didengar teman-teman DLH ya. DLH lagi, bukan sih. Ini kalau masalah lampu jalan, tata kota atau juga perhubungan pendengar ya, untuk bisa lampu jalan itu ditaruh di titik yang pas gitu. Karena memang ada beberapa jarak sih, sekitar 3 meteran antara lampu yang satu dengan tiang lampu yang satunya itu cukup panjang, cukup jauh. Jadi kalau pas nyala pun kadang ya kelihatannya masih gelap gitu loh. Tapi memang tadi pagi tuh memang gak nyala mendengar ya, padam. Posisi gerimis, coba Anda bayangkan. Gak usah dibayangin deh ya. Posisi gerimis, gelap ya, gelap di seputaran tikungan Ngade sih ya. Sudah bukan di depan rumahnya Pak Haji Halil yang masih ke bawah sedikit Pak di situ tadi. Cukup gelap lah. Kita ada yang coba bergabung di sini. Selamat pagi.
8: Selamat pagi Mbak Titi.
7: Cantik. Pagi, sama siapa ini Ibu?
8: Ibu Sisi aja Mbak Titi.
7: Mbak Sisi ya, kok nggak muncul di sini sih, ditungguin gitu ya?
8: Tungguin ya, benar-benar Mbak, karena aku udah punya beberapa catatan sih ya, karena nanti untuk dikoordinasikan. Jadi masalah lampu itu Mbak, memang sudah menjadi laporan juga tuh dari Pak Haji Halil ya.
7: Nah karena itu. Kan,
8: ternyata dari informasi dari reporter kita Bang Zaki itu tuh sempat dipasang katanya, tapi nggak tahu kenapa di jam tertentu kayaknya nyalanya. Jadi nanti mungkin kita akan koordinasi lagi. Sebenarnya agak kesulitan juga ya tim Halo RRI untuk koordinasi ke kepala dinas di perhubungan.
7: Oke.
8: Okay. Ya, betul, itu udah disampaikan, bahkan melalui Ovan juga udah disampaikan. Terus Ovan itu reporternya RRI khusus di Pelita ya, pas gitu. Ternate, jadi udah sampai juga nanti mungkin akan diupdate lagi, karena kalau misalnya dari informasinya Mama Eba di Ngade itu kan kemarin sempat kecelakaan juga ya, ada yang kecelakaan pagi-pagi jam 6 pagi hujan.
7: Hujannya dari jam 2 loh.
8: Oh iya, tadi malam
7: dari ya, jam 2 dini hari, benar.
8: Iya, jadi beliau menyampaikan seperti itu. Jadi kan lawan itu beliau minta untuk BPBD nantinya BPBD untuk juga memberikan informasi supaya harus rajin untuk keliling pantau pas musim hujan seperti itu ya Mbak.
7: Apalagi di situ juga ada rawan longsor ya di sekitar Ngade ya, itu.
8: Rawan longsor, nah di situ yang ngeri yang di sebelah. Yang waktu itu ya Mbak ya, sempat yang di depan benteng itu kan sampai sekarang belum diperbaiki ya.
7: Yang sampai situ sampai sekarang belum, terus ada titik baru lagi yang pas di tikungan itu juga.
8: Oh iya betul, yang namanya kayak rumah gitu ya Mbak, yang di pagar itu ya. Oh iya betul, nanti itu juga mungkin kita akan koordinasikan lagi ya. Soalnya kadang kami kalau misalnya tim Malerling ngasih kita di sini, itu dilempar, oh iya itu masalah itu jawabannya harus kita di sini.
7: Oh saling lempar ya, antar instansi ya.
8: Jadi agak bingung juga ya Mbak ya. Tapi kita akan upayakan ya untuk bisa mendapatkan jawaban gitu dari para pihak-pihak tertentu yang memang bertanggung jawab nih untuk menyelesaikan persoalan pelayanan publiknya ke masyarakat kan.
7: Betul.
8: Oke, itu ya untuk yang terus untuk yang dinas sosial juga ternyata di TikToknya RRI Ternate itu banyak tanggapan juga ya.
7: Iya.
8: Jadi yang berjualan, anak-anak yang jualan malam itu kan ada keluhan dari masyarakat kita yang menyampaikan kalau mereka pernah ketemu sama anak-anak yang berjualan malam-malam di depan Jackyland Mall. Itu bahkan katanya jam 11 sampai jam 12 malam. Terus anak-anaknya masih kecil-kecil juga gitu ya.
7: Oke.
8: Jadi itu tanggapan dari
7: Kadisos.
8: Dari Kadis Sosial, terus juga itu sudah ditanggapi. Nah ternyata ditanggapi lagi tuh sama masyarakat ya di TikTok tuh, Ternate. dimana katanya sampai sekarang saja masih ada, ya Hera penertibannya gimana. Terus juga ada yang berkomentar, ada di dekat belakang mall, katanya tolong dicari solusi, anak-anak di bawah umur banyak berkeliaran karena pihak manajemen sendiri pun sudah kewalahan, katanya dari sholat ya nih, ada yang tanggapi.
7: Okay.
8: Ya, terus juga ada tanggapan nih dari Kasatpol PP, Haji Mahmud tuh di akun Twitter Erin Ternate, di mana beliau juga menyampaikan solusinya cuma dua, jangan kasih mereka uang, bukan skaker. Tapi kalau dong yang muda maka dorang tidak lagi termotivasi untuk belajar atau sekolah karena gampang dapat duit begitu.
7: Mm-hmm.
8: Yang kedua, tanggung jawab bersama bukan cuma pemerintah. Kalau ketemu tegur, bila perlu marah sama pada orang, bukan jahat tapi untuk dong kebaikan.
7: Nah itu.
8: Iya Mbak. Jadi memang banyak sih nih yang tanggapan, katanya juga ini ada yang salah satunya ada yang lagi makan di keluarga, terus mereka tuh berdiri di samping meja, jadi risih juga sih katanya, bukannya nggak sayang, cuman memang kasihan gitu ya.
7: Oh, sudah ada yang seperti itu ya sekarang di sini ya?
8: Iya, ini di Ternate ternyata. Ini aku lagi baca ini tiga hasil komentar dari tanggapannya tadi sosial hari Jumat lalu ya.
7: Iya.
8: Terus kan di posting tuh di akun TikToknya Ari Ternate, ternyata juga banyak yang nanggapin lagi. Ya, makanya ini yang mungkin sebenarnya iya sih Mbak, kalau misalnya kadang kan kita suka kasihan ya.
7: Iya, dan itu dimanfaatkan juga sama mereka gitu ya.
8: Iya, padahal sebenarnya kalau kita kasih lebih baik nggak usah dikasih, supaya mereka kan terdidik juga bahwa ya nyari duit itu nggak ya apa, kalau gitu kan langsung gampang ya Mbak, oh iya dapat duit terus nih ya, alhamdulillah apa terus gitu, mendingan jualan duit terus akhirnya nggak belajar dan sebagainya. Cuman kalau dari dinas sosial memang dari KDC itu menyampaikan nanti akan didata ya untuk nanti di upayakan untuk masuk ke sekolah rakyat begitu.
7: Iya.
8: Kan ada program pemerintah juga ya.
7: Betul.
8: Ya seperti itu sih Mbak, untuk yang beberapa hal yang beberapa hari ini menjadi keluhan masyarakat ya. Cuman yang lampu itu memang masih terus menjadi keluhan nih, terutama di Ngadi, mudah-mudahan bisa secepatnya ditanggapi. Dan nanti kita juga minta update-annya untuk Pak Haji Halil ya, kalau memang sudah terpasang. Tapi tadi Mbak, pagi-pagi belum juga ya?
7: Masih padam, gelap banget, kayak dalam, kita kayak masuk dalam gua gitu kan ya.
8: Pun menyeramkan.
7: Kayak syuting sinetron film hantu gitu.
8: Ya, semoga nanti secepatnya kita bisa follow up lagi ke dinas perhubungan.
7: Iya.
8: Ya. Oke, terima kasih Mbak Titi.
7: Oke, makasih Mbak Sisi.
8: Terima kasih.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang punya Halo RRI muncul yo. Mohon maaf gak bisa hadir kan ya. Tapi insya Allah pendengar di hari Rabu minggu depan akan coba untuk konfirmasi di beberapa instansi terkait dengan apa yang disampaikan keluhan-keluhan Anda. Dan boleh nih, walaupun Mbak Sisinya gak ada di sini, boleh telepon untuk apa yang Anda keluhkan, nanti akan kami catat dan ditindaklanjuti mungkin nanti ya. Tapi kita break sejenak, pukul 10 waktu Indonesia Timur, saatnya kita untuk mendengarkan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya.
9: Pro 1 Informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Semoga amal ibadah kita merayakan dalam Hari Raya Idul Adha diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk hewan yang kita korbankan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi amal terbaik kita. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat Islam seluruh Maluku Utara di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, pendengar, masih kita lanjutkan kembali untuk Halo RRI, tapi dilanjutkan untuk disudahi. Halo RRI di Jumat 29 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak, mendengarkan ya pendengar ya. Kami sudahi dari hingga saat ini, dan nanti untuk Anda yang mungkin belum ada keluhan dan besok mungkin ada keluhan, oh iya, ternyata di sini begini gitu kan, ternyata gini, boleh nih, boleh, karena memang Halo RRI hadir menjumpai Anda, hadir di ruang dengar Anda, pendengar, 3 kali dalam sepekan, hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat, pendengar ya, untuk program Halo RRI, di mana untuk menerima keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar kita, khususnya di Provinsi Maluku Utara ya. Terima kasih kebersamaannya, kami sudahi Halo RRI kali ini. Pendengar, saya titip pamit, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Masih kami temani Anda mendengar di Ternate pagi jelang siang ya, untuk saat ini Kamis Jumat 29 Mei 2026. Dan nanti mendengar Anda bisa mengikuti program panggilan Jumat di hari ini ya, di mana akan dibahas nanti tentang Islam dan kesehatan, integrasi gaya hidup sehat dalam ajaran Islam ya. Ada 3 narasumber, mudah-mudahan bisa. Oh, sudah hadir 2 ya. 2 narasumber sudah hadir di lobi Pro 1 lobi RRI ya, pendengar ya. Ada Ustadz Asep Nurmudi dan juga ada Bapak Dr. Muhammad Sagaf Asagaf ya, pendengar. Masih menunggu Ustadz Basir Ishak, pendengar, untuk kami hadirkan program panggilan Jumat di hari ini 29 Mei 2026. Tetap di sini, sesaat lagi akan kami hadirkan panggilan Jumat untuk Anda di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Anda masih bersama kami mendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini Jumat 29 Mei 2026 pukul 10 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Sudah kami informasikan di awal tadi ya, hari ini akan kami hadirkan panggilan Jumat, program khusus di hari Jumat, dan bahasan kita tentang Islam dan kesehatan, integrasi gaya hidup sehat dalam ajaran Islam ya. Akan bersama dengan beberapa narasumber dan langsung akan dipandu oleh Bapak Dr. Haji Basir Ishak. Silakan Ustaz. Iya, silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi وحيد القهار علم القرآن علم البيان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan kehendaknya pada pagi jelang siang ini kita jumpa lagi satu kegiatan kerjasama Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku Utara beserta RRI kesayangan kita, RRI Maluku Utara kesayangan kita. Pada kesempatan ini berkebetulan kita saat ini masih suasana Idul Adha ya, jadi tidak kalah pentingnya kalau kami menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan iman wal Islam, sehat wal afiah. Pada kesempatan ini pendengar semua di mana saja berada, kami bersama narasumber dua ini, Pak Dr. Muhammad Sagaf As-Sagaf MKes IFOK. Ini beliau Kepala Rumah Sakit Umum Kota Ternate atau Ternate, ya ini kesayangan Majang. Beliau ini, terima kasih Pak Dokter, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ini beliau punya kesibukan yang berlapis-lapis, tapi Alhamdulillah siang ini bisa berbagi ilmu bersama masyarakat Provinsi Maluku Utara. Mudah-mudahan pada stand baik pendengar, terutama pendengar setia di Jailolo, di Tidore sana, ko Ama, ko Yahya, ko Abdul, dan semua pendengar. Dan tidak kalah pentingnya juga kami juga bersama dengan Pak Asep ya, Pak Asep Khatamudi ya, SAGMA. Beliau juga ini kandidat doktor,
3: insyaallah
2: secepatnya bisa selesai. Dan alhamdulillah kita akan mengetengahkan topik yang sangat menarik pada kesempatan ini, yaitu Islam dan kesehatan, kemudian integrasi gaya hidup sehat dalam ajaran Islam. Nah ini seperti apa, nanti sebentar pendengar semua kami akan mempersilakan lebih dahulu Pak Dokter dan selanjutnya akan Pak Asep. Namun sebagai pengantar bahwa dalam pandangan Islam betapa pentingnya ini kesehatan, karena tanpa kesehatan tidak bisa kita bicara tentang hidup. Dan oleh karena itu kesehatan dan hidup ini tentu ada sangat bersinergi dengan Islam. Nah, sejauh mana ini kita bicara tentang Islam dan kesehatan, ini juga akan sebentar dikupas habis oleh Pak Dokter. Dan bagaimana tinjauan aspek ya, agama Islam ini Pak Asep juga akan dapat menyampaikan. Yang jelas bahwa telah kami katakan bahwa di dalam pandangan Islam ini kebersihan saja adalah sudah merupakan bagian daripada iman. Dan ini adalah tidak terlepas, dan bagaimana kita menjaga kesehatan itu selain daripada itu. Berwudu saja kita sudah dikatakan kita bersih. Jadi bagi orang Islam, kalau cerita tentang bagaimana kita kolaborasi gaya hidup sehat ini, kita berwudu setiap waktu saja kita sudah bersih. Nah, saya tidak berpanjang lebar lagi, ini hanya pengantar saja. Yang jelas nanti yang ahlinya itu yang akan memberikan memberikan kupasan. Kami persilakan Pak Dokter. Ya, silakan.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hari ini berkesempatan ya di bulan 12 Zulhijjah. Ya, masih suasana Idul Adha.
2: Iya.
3: Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk Ketua Komisi Dakwah MUI Maluku Utara, Ustaz Basir Ishak, dan Ketua Badan Wakaf Maluku Utara, Ustaz Asep. Ya, hari ini memang menarik ya kalau kita melihat dengan integrasi gaya hidup sehat dalam ajaran Islam. Ada beberapa pandangan mungkin di sini yang perlu kita menjiwai dari gaya hidup sehat dalam ajaran Islam. Karena nilai-nilai Islam tidak lepas dari bagaimana kebersihan atau gaya hidup sehat itu sudah diterapkan dari zaman Nabi sampai-sampai di Al-Quran pun sudah menyampaikan ya pandangan Islam terhadap kesehatan itu sendiri. Bisa kita lihat di surat Al-Isra ya, ayat 82 itu, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di sini saja kita sudah bisa pahami sendiri bahwa ya namanya kesehatan itu pasti namanya sehat itu pasti nikmat ya, dan bagaimana kita mampu menjaga tubuh sehingga bagaimana dalam syariat ya, syariah sehari-hari kita itu menjaga jiwa ya, untuk mencapai tujuan utama dalam syariat itu sendiri. Nah, perlu kita sadari bahwa ada 8 poin, yaitu bagaimana kita memahami pandangan Islam terhadap kesehatan, maupun ada pola makan dalam Islam, yaitu halal taiban ya. Kemudian yang disinggung tadi Ustadz, kebersihan atau tahara. Kemudian ada juga puasa dan manfaat kesehatan itu sendiri. Lalu istirahat, tidur dengan irama biologis yang normal ya, ritme biologisnya. Kemudian ada juga di dalam Islam mengajarkan olahraga ya, itu jelas. Ada kesehatan mental dan spiritual serta sosial dan komunitas sehat. Ini juga poin-poin penting saya kira, bagaimana kita menjaga kebersihan itu sendiri ya, bagaimana kita mampu melihat pandangan Islam terhadap kesehatan itu. Yang tadi sudah saya singgung di surat Al-Isra 82, yaitu kesehatan nikmat dulu. Berarti Islam memandang kesehatan sebagai nikmat terbesar setelah iman yang mewajibkan kita untuk dijaga dan disyukuri. Itu sudah jelas, sehingga perlu ada menjaga kesehatan tubuh itu fardu kifayah mungkin seperti itu Ustaz, karena merusak tubuh dilarang keras dalam Al-Quran, itu sudah sangat jelas dalam Al-Baqarah ayat 195. Kemudian prinsip utamanya yaitu pola makan. Nah, ada prinsip utama itu menghindari hal-hal yang diharamkan dalam Al-Quran. Kemudian bagaimana Islam mengajarkan makan itu cuci tangan bersih, kemudian menggunakan tangan, kemudian dalam posisi duduk, ya itu prinsip-prinsip utama saya kira, dan membaca doa bismillah sebelum makan, karena ada manfaat secara ilmiah di situ. Bagaimana dengan pola makan yang dianjurkan, kemudian manfaat yang kita dapat yaitu mencegah penyakit-penyakit menular melalui makanan ya. Kemudian ada gizi seimbang, meningkatkan imunitas, kemudian terkontrol porsi makanan untuk mencegah obesitas. Ada juga untuk menghindari hal-hal yang memicu terjadinya gangguan metabolik. Lalu masalah kebersihan. Oh ya,
1: sudah ada yang bergabung. Ya. Ya. Ya. Ada yang bergabung.
2: Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa di mana? Assalamualaikum. Ya, putus kayaknya. Belum tersambung. Bapak belum beruntung. Nanti dilanjutkan lagi. Ya, silakan Pak.
3: Ya, jadi saya lanjut itu ada namanya kebersihan dan tahar, ya. Kebersihan ini kita tahu persis bahwa sebagian dari iman. Nah, itulah bagaimana wudu, fitrah, istinja dan lingkungan sebagainya. Itu saya kira sudah di nanti dijelaskan juga oleh Ustadz sendiri bagaimana konsep kebersihan yang mengimbangi kita sebagai umat Islam untuk menjaga itu. Kemudian ada juga manfaat yang disinggung tadi, kesehatan terhadap puasa itu. Ada dimensi spiritualnya di situ, itu melatih mengendalikan diri, mendekatkan diri kepada Allah, kemudian meningkatkan rasa empati terhadap sesama ya. Kemudian sebaiknya disunahkan Senin Kamis untuk melakukan puasa sunnah, itu sangat dianjurkan selain wajib Ramadan itu. Manfaat medis terbukti bahwa setelah kita berpuasa itu memang betul-betul terjadi detoksifikasi, tubuh membersihkan semua radikal bebas, kemudian menurunkan kadar gula dalam darah atau insulin, ada juga meningkatkan sensitivitas insulin, memperbaiki profil lipid dari kolesterol, dan ada terjadi regenerasi sel tubuh ya, sehingga itu bisa dibentuk sel-sel tubuh yang baru, kemudian menurunkan tekanan darah. Lalu ada juga yang dibilang istirahat dan tidur dengan irama biologis yang normal, ini saya kira sudah dianjurkan juga oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah SAW itu menyampaikan bahwa bangun sebelum tidur, tidur lebih awal dan istirahat setelah zuhur, itu sudah harus dijaga oleh setiap insan manusia ya. Karena Islam menganjurkan tidur setelah isya sekitar jam 9, jam 10 untuk meningkatkan kualitas tidur, lebih baik untuk menjaga konsolidasi memori kita supaya terkontrol dengan aman. Kemudian ada bangun jam 3 malam, tahajud, subuh, itu melatih ritme dari jantung, hormon kortisol, serotonin ya, untuk bagaimana aktivitas di pagi hari. Dan dianjurkan juga tidur siang 10 atau 20 menit setelah zuhur, itu terbukti mengurangi risiko ya penyakit jantung 37%. Ini juga bukan makan jam 1 terus tidur lagi jam 1.20, jangan. Tapi ada jarak di situ.
2: Jeda sedikit.
3: Ada jeda waktu. Dan tidur pun itu dicukupkan 10 sampai 20 menit. Itu kualitas tidur sudah cukup. Kemudian olahraga di dalam Al-Qur'an juga, di dalam hadis juga sudah dijelaskan dari hadis riwayat Muslim, itu mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Sangat jelas. Olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah itu ada beberapa olahraga seperti memanah, berkuda, berenang, berjalan kaki, gulat. Nah, ini prinsip-prinsip sekira dalam berolahraga ini karena untuk menjaga ya tubuh terhindar dari risiko penyakit. Kemudian kesehatan mental, spiritual yang ini perlu juga dilihat di dalam pandangan Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang, dan itu terbukti ketika kita dihantui rasa galau, rasa cemas, dan lakukan sholat, zikir, doa, tawakal, dan silaturahmi. Insya Allah ini juga pasti langkah-langkah yang dilaksanakan oleh setiap insan manusia itu mampu menenangkan hatinya ya. Lalu yang terakhir ya, terkait dengan sosial dan komunitas sehat ya, ini juga ada dari hadis, itu perumpamannya kaum mukmin dalam cinta kasih sayang adalah seperti satu tubuh. Jadi itu yang diinginkan oleh Rasulullah, yaitu dianjurkan setiap saat itu sholat berjamaah di masjid, karena itu membangun hubungan kohesi sosial ya, yang dimana mengurangi rasa kesepian dan menciptakan kelompok atau dukungan komunitas. Kemudian ya, sudah sangat diingatkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, beberapa literasi hadis, itu larangan ghibah. Saya kira ini juga yang menggunjing perilaku dan lain-lain, itu merusak kesehatan mental ya, dan relasi dalam sosial. Nah, kalaupun yang lain dalam sosial komunitas ya, mungkin zakat, sedekah, dan bisa melakukan haji atau umrah ya, dan ini membangun uhuwah Islamiyah atau menghilangkan diskriminasi dalam pengalaman transformatif secara spiritual. Jadi saya kira dengan adanya gaya hidup dengan pola-pola yang di lihat dalam integrasi gaya hidup sehat di dalam ajaran Islam sudah sangat jelas ya, sangat komprehensif. Sehingga ini bisa kita lihat nanti, mungkin bisa juga aspek agama melihat seperti apa, maka disampaikan oleh Ustaz. Mungkin itu pandangan umum dari saya terkait dengan bagaimana Islam dan kesehatan ini punya kaitan dalam mengintegrasikan gaya hidup sehat di dalam syariat ajaran Islam itu sendiri. Mungkin itu. Terima kasih Ustaz.
2: Baik, pendengar semua di mana saja berada, di Tidore, Jainolo, Ternate, yang ingin berinteraksi ya silakan tanya-tanya soal kesehatan ya kepada Pak Dokter. Baik, tadi sudah diurai Pak Asep tentang menjaga kesehatan tubuh ya, diulas oleh Pak Dokter. Kemudian bagaimana kita cara pola makan yang optimal yang sehingga kita ini menjadi sehat. Kemudian lagi dirinci lagi tentang ada prinsip-prinsip hidup ya, gaya hidup. Nah, hal-hal yang seperti ini dan bagaimana kita memandang dalam aspek agama ini, apakah ada kolerasi yang ya, kita ini hidup sehat ini bagaimana pandangan agama ini kira-kira? Ya tentu Pak Asif akan punya penilaian lain. Silakan Pak Asif.
1: Baik, terima kasih kepada Ustaz Basir Ishak atau yang paling dipanggil Ubas ya. Yang saya hormati Kepala RSUD Ternate ya, Bapak Dokter Muhammad Asagab ya. Iya. Ya, berkenan dan Mbak Titi ya, yang selalu menggawangi acara ini. Dan pemirsa Pro 1 di acara ini adalah panggilan Jumat ya. Panggilan Jumat di hari. Pertama-tama alhamdulillah kita puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia. Ini nikmat iman, Islam, kesehatan. Nah ini, makanya setiap kali ini sebutkan kesehatan dan kesempatan. Jadi kesehatan itu penting sekali. Karena kalau tidak sehat, ini tidak bisa dilakukan apa-apa. Bahasanya kan idiomnya Pak Dokter ya, kesehatan itu bukan apa-apa. Tapi tanpa kesehatan kita itu tidak ada apa-apanya. Jadi kalau jangan menyepelekan, karena memang kalau tidak sehat ini tidak bisa apa-apa. Di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis ya, ini memang menyebutkan bahwa Islam itu menekankan pentingnya menjaga kesehatan ya. Ketika sholat kita harus wudu dulu ya, berarti harus bersih, harus sehat. Dalam hadis juga at-tahuru minal iman, kesehatan atau kebersihan itu sebagian dari iman tadi ya. Terus kalau dikontekskan sekarang kita masih Idul Adha, ini kan dari tanggal 10 sudah mulai menyembelih kurban Pak Dokter ya. Ini hampir tiap tahun setiap kalau Idul Adha banyak mengkonsumsi apa namanya daging kurban dan lain sebagainya, padahal ini yang memakan ini ada pantangan-pantangannya. Ini banyaknya yang biasanya gas saja. Nah, ini yang akhirnya makanya ini pemirsa Pro 1 di acara panggilan Jumat ini, apalagi ini ada Pak Dokter, mungkin ini jangan semua bagi sembarang. Semua kalau ada pantangan, contoh ada penyakit yang lain-lain, ini jangan hantam saja ya, hantam kromo yang akhirnya setelah yang pas Idul Adha ini dari tiap tahun ke tahun ya, tahun yang sebelumnya sering itu kalau banyak kematian atau yang wafat itu setelah yang Idul Adha ini yang kurban, karena mengkonsumsi yang seharusnya tidak harus dikonsumsi. Karena di dalam ungkapan mahfudot, dalam mahfudot arat disebutkan li'ana summa fiddasami, bahwa racun, li'ana summa asum itu artinya racun, fiddasami dalam hal yang berlemak-lemak, adasam. Ini disebut di mahfudot bahasa Arab bahwa yang namanya daging memang sadap ketika dimakan, memang enak ketika dimakan, tapi di dalamnya ada asum, ada racun. Ada racun yang bisa artinya satu sisi untuk bisa kita berhidup, tapi sisi lain ada apalagi yang punya pantangan-pantangan. Nah, ini makanya Islam juga mengajarkan itu Pak Dokter. Jadi tadi di mahfudzut bahasa Arab li'anna summa, bahwa racun itu fiddasami itu ada di dalam apa namanya yang berlemak. Jadi hari-hari ini dari tanggal 10 kemarin 11, 12, 13 ini kan lagi banyak mengkonsumsi daging, kambing ya, sapi. Nah, ini yang bisa berdampak. Maka sama-sama kita menjaga kesehatan, karena menjaga kesehatan, menjaga diri ini masuk dalam, kalau di dalam agama ini maqasid syariah. Maqasid syariah di dalam agama Islam itu pertama adalah menjaga agama, hibtuddin, terus menjaga diri, hibdun nafs, terus menjaga akal, menjaga kehormatan, dan menjaga harta. Nah ini menjaga kesehatan ini posisi yang penting. Setelah menjaga agama itu menjaga diri, termasuk menjaga kesehatan di sini. Makanya hari ini konteksnya betul-betul ini penting menjaga kesehatan, bukan hanya sekedar dari sisi kesehatan, tapi kalau menjaga kesehatan itu adalah menjaga agama juga, menjaga agama Islam. Makanya ada namanya Islam, ada Islami. Kita mengklaim Islam KTP, tapi ternyata perbuatan kita tidak Islami. Mohon maaf, orang Jepang ya yang bukan Islam tapi bersih di mana-mana. Mohon maaf, di Ternate yang mengklaim mayoritas Islam tapi ternyata sampah di mana-mana. Yang ini berarti Islam tapi tidak Islami. Orang Jepang dia tidak non-Muslim tapi Islami. Nah inilah yang menjadi tantangan kita, supaya kita betul-betul menjaga kesehatan Islam, tapi kita juga harus Islami. Saya kira itu untuk pengantarnya Pak Ubas ya.
2: Iya, menarik sekali ini. Cuma pendengar ya, di mana saja berada, mudah-mudahan ya bagi pendengar di Tidore ya, Pak Amak, Pak Yahya, Pak Abdul ya, Muhammad Lumaliar bisa monitor, bisa bergabung dengan kami. Kemudian Pak Tahir di Susupu ya, kemudian di Hiri sana Leo ya, dan semua pendengar mau ingin berinteraksi silakan. Karena ini penting sekali, penting karena terkait dengan kesehatan. Tadi Pak Dokter sudah mencoba mengulas, mengutip juga ayat-ayat dalam Al-Qur'an ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Itu memang betul sekali. Al-Qur'an diturunkan itu ya sebagai obat ya, sebagai obat. Nah, pertanyaannya kemudian Pak Dokter, kalau misalnya orang nanti dikena penyakit itu di usia-usia senja, di usia-usia sudah sore, setengah lima, setengah enam ya, itu banyak kena itu penyakit yang sangat sangat menderita itu, apakah terkait, karena belum ada pertanyaan yang masuk, kita sharing-sharing saja, apakah ini karena terkait dengan pola makan yang tidak terpelihara, ataukah karena ada sifat-sifat yang tidak terkontrol sehingga nantinya kalau kami perhatikan di rumah sakit, di rumah sakit Kota Ternate maupun di rumah sakit umum ini ya, itu kebanyakan di usia 50, 60, 70, 80 kena itu. Apakah ini yang menyebabkan seperti tadi Pak Dokter urai, atau soal-soal lain yang memberikan hal-hal yang seperti itu? Coba silakan Pak Dokter.
3: Iya, ini sebetulnya pola makan secara Islam dia tidak memandang usia, mau muda maupun mau tua. Cuman resiko yang kadang terjadi, mungkin kalau kita flashback ya, kurang lebih 15 sampai 20 tahun terakhir atau bahkan sampai 20 tahun itu, dari beberapa penelitian memang lebih didapatkan ya, didapatkan risiko tertinggi usia-usia yang memang produktif di angka 40-50 sampai, yang di mana ada gangguan metabolik. Nah, sebetulnya itu sudah sangat jelas di surat Al-A'raf 31. Artinya kalau berbicara tidak berlebihan itu, makan dan minum jangan berlebihan. Kuncinya sebetulnya di situ. Kalau mau kita kaji secara komprehensif dalam isu. Kalau pola makan yang benar itu makan seperti apa? Nah, sekarang ada penerapan-penerapan. Mungkin ada hubungan juga apa yang disampaikan dari Ustadz Asyaf tadi. Kalaupun kita makan yang memang ada racun, karena memang itu tadi boleh makan, tetapi jangan berlebihan yeah, sehingga tidak jadi racun di dalam tubuh sebetulnya. Itu juga jadi anjuran yang disampaikan, makan dan minum jangan berlebihan. Jadi memang Ustaz Ubas ini saya lihat perilaku, kita kembali ke perilaku, pola makan saja, penerapan pola makan mungkin ini yang dibiasakan. Jadi mungkin dari aspek kesehatan yang benar itu, makan itu sebetulnya karbohidrat untuk kita hari-hari itu cukup ya, jangan berlebihan. Yang terpenting dalam porsi makan itu lebih banyak itu buah, sayur, dan mungkin seperempat daging atau protein. Nah itu sangat dianjurkan karena biar bagaimanapun tubuh memerlukan asam amino dan lain-lain itu, lemak, tetapi tidak berlebihan. Tetapi ada gangguan pencernaan juga bisa terjadi kalau memang kondisi saluran cerna tidak bagus, itu bisa berisiko. Kadang kita sudah mendengar orang dengan gangguan lambung, makan sedikit tiba-tiba sudah rasa perut penuh atau apa megap, itu kalau sudah rasa megah, berasa apa begah ya, begah, kemudian rasa mual, muntah. Nah itu karena memang ada hadis juga yang makan apa ya, berhenti sebelum kenyang ya, makan betul, sebelum lapar ya, dan berhenti sebelum kenyang. Nah ini yang jangan kita kalap mata sampai akhirnya makan kita jadi berlebihan semua. Mungkin di situ Ustaz Sekira yang harus diingatkan, ada tidak menepis harus makan buah duluan banyak, bukan itu. Tetapi bagaimana yang dianjurkan porsi yang seperlunya dengan tubuh untuk mengkonsumsi. Karena habis makan itu ada aktivitas-aktivitas yang memang nanti bisa menjadikan makan itu menjadi energi. Kalau tidak diolah dengan baik maka menjadi lemak. Menjadi lemak berisiko untuk terjadi gangguan metabolik. Kalau sudah ada gangguan metabolik, sudah disinggung lagi tadi, habis lebaran ini ada lagi orang sudah dari kolesterol, darah tinggi,
1: betul,
3: dan lain. Ini karena itu tadi, habis makan ada hubungan dengan budaya bagaimana perilaku olahraga.
1: Olahraga ya.
3: Jadi mungkin seperti itu. Jadi ada saling berkesinambungan dan punya kaitan dalam ajaran Islam dengan pola-pola yang diajarkan dalam pola hidup sehat itu seperti apa. Mungkin itu dari saya, Ustaz.
2: Iya, menarik Pak Dokter. Ini nanti Pak Asep ya, kira-kira seperti
1: itu. Boleh, saya menambahkan ini. Menambahkan dari Pak Dokter sebetulnya, ini jadi ada hubungannya. Izin Pak Dokter, Pak Ubas, jadi ada pola makan, ada namanya pola pikir. Pola pikiran kita kadang ada yang kalau pikiran kita banyak masalah, ini juga akhirnya kita malas makan, sulit makan, akhirnya lupa makan, akhirnya kena ke kesehatan. Kita ya mohon maaf kalau dalam kondisi sekarang yang kondisi ekonomi yang lagi ancur-ancuran ini ya, rupiah lagi rontok dan kondisi ekonomi yang ancur-ancuran, mama-mama juga banyak menjerit. Ini akhirnya pikiran kan, banyak pikiran. Nah ini pola pikiran ini akhirnya kadang berimbas ke pola makan. Jadi memang ada hubungan juga, artinya kita juga harus bisa pola makan, tapi juga mindset dari pola pikir kita juga harus diinikan. Mudah-mudahan ya, walaupun sesulit kita dalam di hari ini ya, tetap kita harus makan dok ya, makan, terutama jangan biarkan kita lapar ya, sampai akhirnya itu mengganggu kesehatan. Karena ini yang paling penting ya, ya pola ibadah, pola pikiran, nah juga pola makan. Saya kira itu tambahannya Pak Ubas.
2: Iya, menarik sekali. Baik pendengar semua di mana saja berada, mungkin ada yang penelpon masuk tapi ada hambatan, boleh telepon di nomor kami saja ya, boleh telepon di nomor saya 0812 ya, supaya bisa jelas 0812 421 95624. Ya, saya ulangi supaya bisa berinteraksi, bisa telepon dengan nomor ini 0812 421 95624. Karena belum ada penelpon yang masuk, saya tunjukkan Pak Asep. Dalam pandangan agama bahkan Al-Qur'an mengkonstatir bahwa dalam ayat yang pendek, kulu wasrabu min rizqillah, makan dan minumlah. Dalam konteks ini yang kita paham berarti makan dulu baru minum. Sementara kami tujukan kepada Pak Dokter, karena ini sangat beririsan ini Pak Dokter dengan Pak Asep. Saya pernah dengar bahwa kalau dalam ilmu kesehatan sebaiknya minum dulu beberapa teguk baru diikuti dengan makan. Agama tadi Al-Qur'an mengatakan Pak Asep, kulu wasrabu min rizqillah, makan dan minumlah dari rezeki Allah. Sistematikanya makan dulu baru minum. Kesehatan ini kira-kira bagaimana Pak Asep, kira-kira mengulas ini kata-kata yang seperti ini bagaimana? Nanti Pak Dokter, Pak Asep dulu.
1: Baik, ini tadi juga sudah dikatakan oleh Pak Dokter juga menyitir ayat Al-Qur'an kulu wasrobu wala tusrifu. Jadi ini sebetulnya banyak kalau di pernikahan, kalau di Jawa itu suka ada ketika pas di ruang makan itu ketika ini ada tulisan Al-Qur'an.
2: Iya.
1: Ini sebetulnya kalau orang tahu artinya, ini artinya apa? Makannya jangan banyak gitu ya. Kulu makanlah wasrobu dan minum wala tusrifu, tapi jangan berlebih, artinya jangan banyak-banyak. Tapi yang repot itu kadang karena tara lihat akhirnya palu banyak ini. Padahal sudah ada karena tidak tahu artinya itu. Disebutkan kulu makan minum, silakan makan, silakan minum wala tusrifu, tapi jangan banyak-banyak. Tapi ini palunya banyak lagi. karena tidak tahu. Makanya ini sebetulnya tadi ini Al-Qur'an dan hadis dan agama Islam jelas-jelas makan harus makan, minum ya minum, tapi jangan berlebihan. Karena ketika berlebihan ini akhirnya akan mengakibatkan tadi kerusakan, akan menyebabkan penyakit dan lain sebagainya. Makanya wala tusrifu, jangan banyak-banyak. Ini kalau tadi tertibnya makan dulu terus minum, karena memang urutannya makan terus minum. Nah ini terus bagaimana kalau minum dulu baru makan? Mafi muskilah, tidak no problem juga ya. Tapi seperti dianjurkan, tapi nanti juga boleh ini dikonvertir di Pak Dokter, seperti pagi-pagi sebelum makan bagusnya mengkonsumsi buah-buahan, betul gak secara kesehatan seperti itu? Itu juga kan jangan makan dulu tapi buah-buahan dulu biar. Nah ini biasanya malah kalau kebiasaan masyarakat kita kan makan dulu baru ada buah-buahan, konsumsi buah-buahan. Nah ini jadi kadang di pola makan juga yang yaitu terlalu banyak yang mengkonsumsi yang lemak-lemak ini juga ada yang bergabung. Ya
2: baik, kita terima dulu penelpon baru yang masuk. Minal aidin wal faidin, silakan.
4: Assalamualaikum, minal aidin wal faidin.
2: Waalaikumsalam.
1: Pak siapa ini?
2: Pak Abdul di
1: Tidore ya.
2: Kira-kira begitu.
4: Assalamualaikum Pak Ustadz dan Pak Dokter.
2: Iya.
1: Waalaikumsalam.
4: Tadi berbicara tentang kesehatan.
2: Iya.
4: Menyangkut dengan ada kolaborasi dengan Islam. Pertanyaan saya itu begini Pak Ustadz dan Pak Dokter.
2: Iya.
4: Ada satu saja. Kesehatan menyangkut dengan kesehatan lahir dan kesehatan batin itu. Itu bagaimana dia punya pandangan menyangkut dengan Ustaz dan Pak Dokter itu bagaimana? Itu kesehatan lahir dan batin. Lahir itu bagaimana, batin itu bagaimana? Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tangkis dulu, taruh di pepoja dulu ini ya.
1: Iya. Yeah.
2: Pak Abdul, supaya Pak Abdul juga bisa gelisah-gelisah. Kita masih tadi punya kolaborasi tadi beririsan dengan
1: Pak Dokter
2: yang
1: ya.
2: Yang makan ini udah apakah didahulukan makan dulu atau minum dulu? Ya, dari aspek kesehatan ya, silakan dulu Pak Dokter, nanti Pak Abdul sebentar lagi, silakan.
3: Ya, sebenarnya minum terlebih dahulu itu juga dianjurkan. Ya, ada beberapa penelitian itu sebaiknya 30 menit ya, 30 menit sebelum makan itu jauh lebih baik. Penting di sini karena ada beberapa enzim yang mempengaruhi ya tentang penyerapan nutrisi di dalam saluran cerna, sehingga kenapa dibilang perlu makan 30 menit
2: sebelum
3: makan itu kita konsumsi air seperlunya, kemudian saat makan juga bisa secukupnya di sela-sela makan, tidak ada masalah ya, tapi tidak dianjurkan untuk berlebihan dengan air karena itu bisa juga membuat perut terasa lebih begah. Makanya kadang orang makan minum sedikit, makan itu yang pengaruh perut menjadi kembung, begah itu. Jadi dari aspek medis memang saya kira dengan aspek agama itu punya keseimbangan yang sama, bagaimana bisa makan minum sebelum makan maupun selesai pun bisa 30 menit atau 15 menit kemudian minum air. Jadi tidak sebetulnya minum tapi tidak berlebihan juga, mungkin seperti itu. Karena menjaga dengan kebutuhan air itu supaya kita tubuh ini tidak terjadi dehidrasi, mungkin seperti itu.
2: Baik, ke pendengar semua di mana saja berada, kita punya waktu masih cukup lama. Pak Abdul tadi sudah bertanya, Pak, ini saya tujukan dulu Pak Asep ya. Ini Pak Abdul ditidurin, entah tidurin mana, Gura Bunga, Tongwai atau Tomolau, ya, Tong belum tahu, tapi ini adalah dari Tidore. Bagaimana kira-kira itu tentang aspek kesehatan batin, lahir dan batin? Ini model apa ini? Saya juga baru dengar ini. Kesehatan lahir, ya, kesehatan lahir dan batin.
1: Baik. Iya. Jadi ini yang pertanyaan Pak Abdul ya di Tidore. Memang kita ini ada di dalam Al-Quran disebutkan udkhulu fi silmi kafah, masuklah dalam Islam ini secara kafah, secara keseluruhan. Nah, ini kita mengajarkan Islam, kita mengamalkan Islam ini secara kafah, secara komprehensif. Nah, secara komprehensif ini kalau dilihat, ini adalah berarti kita harus menjaga kesehatan, baik itu zohiron, kesehatan secara fisik, wabatinan, maupun secara, jadi fisik dan non-fisik. Ya, zohiron wabatinan. Jadi secara fisik kesehatan juga batin juga kita harus dijaga. Makanya kesehatan secara fisik, secara non fisik yaitu batin juga kita harus dijaga. Makanya ini penting kita tazkiyatun nafs, menjaga diri, membersihkan diri, juga tazkiyatul qalb, membersihkan hati. Insya Allah kita dengan membersihkan hati kita bisa membersihkan juga yang lain-lain, yang kotoran-kotoran ya, agar kita sehat. Artinya jangan sampai ya ini dua-duanya bersinergi ya Pak Ubas, Pak Dokter. Jadi kesehatan lahir dan batin ini seiring dan sejalan, dua-duanya harus kita lakukan. Kalau kita hanya menjaga kesehatan secara fisik tapi hati kita, batin kita itu tidak baik, juga itu akan berpengaruh kepada apa namanya yang kita lakukan ya. Makanya dua-duanya harus dijaga ini Pak Abdul ya. Jadi kesehatan fisik, kesehatan non fisik, jadi ini kesehatan lahir dan batin. Makanya bahasanya kesehatan secara komprehensif, secara menyeluruh semuanya ini harus kita jaga ya, begitu.
2: Baik, itu penjelasan dari Pak Asep ya. Mungkin Pak Dokter ya, kami persilakan dari aspek mana ini, dari kesehatan itu
3: ya,
2: lahir dan batin.
3: Iya, kalau dari berbicara tentang lahir dan batin ya, ini berarti kesehatan lahir dan batin ini itu sebetulnya keseimbangan yang holistik ya,
1: keseimbangan
3: bagi tubuh manusia, bagaimana tubuh fisik itu dalam kondisi sehat dan punya fungsi yang optimal. Kemudian ada mental-mental spiritual, mungkin seperti itu, dengan capaian yang dibutuhkan rutinitas, keseimbangan untuk mendapatkan batinnya itu. Jadi kalau berbicara tentang fisik itu berarti kita berbicara tentang lahir ya, lahiriannya, bagaimana pola makan, pola olahraga, pola istirahat. Nah, lalu bagaimana kalau kita berbicara tentang batinnya ya, batin itu bagaimana berbicara tentang mental dan spiritualnya, yaitu mampu mengelola stres. Kemudian tadi sudah saya singgung itu untuk bagaimana mental spiritualnya ya, beribadah rutin supaya ada ketenangan dalam batin, hati mungkin di situ lebih tenang ya. Kemudian ada refleksi diri. Salah satu refleksi diri supaya mungkin bisa mengelola manajemen emosi ya, sehingga tidak ada adanya emosi-emosi yang sifatnya negatif. Atau dalam pikiran tetap bersih, mungkin seperti itu. Jadi singkatnya, kalau berbicara lahir dan batin dalam kesehatan itu tidak bisa lepas salah satunya. Harus punya kaitan yang menjadi keseimbangan secara holistik bagi tubuh. Saya kira itu saja Ustaz.
2: Baik, terima kasih Pak Dokter yang sudah memberikan tinjauan dari aspek kesehatan. Pendengar semua di mana saja berada, tentu pertanyaan Pak Abdul ini sangat mendasar, sangat mendalam, terkait dengan kesehatan lahir dan batin. Dalam pandangan ilmu tasawuf atau orang-orang yang mendalami tentang tasawuf, bahwa tentang hal ini adalah merupakan batin kesucian. Ya, jadi kalau cerita tentang kesucian, tentang batin ini tentu sangat dalam. Ya, diri kita, bagaimana kita mengekspresikan itu. Ya, karena itu maka terkait dengan lahir ini yang merupakan pembersihan, tadi sudah disampaikan, pembersihan dari dosa-dosa. Ya, makanya Pak Abdul ya dan semua pendengar, kenapa kita harus setiap sholat saja salam kanan salam kiri kita mengucapkan astagfirullah astagfirullah paling kecil 10 kali. Karena di situ ada harus kita mensucikan jiwa, lahir kita ini, batin kita ini, membersihkan dari segala dosa. Ya, kemudian selain daripada itu, tadi gaya hidup yang tadi kita mungkin terlalu banyak berhura-hura, terlalu banyak hidup di karaoke, terlalu banyak hidup di mana-mana, maka ini merupakan adalah dosa kita. Maka selalu kita membersihkan lahir, kemudian kita masuk kepada batin kita. Nah, inilah yang disebutkan dengan tazkiyatun nafs tadi yang Pak Asep sudah menyinggung, pembersihan jiwa kita. Ya, itu dalam aspek tasawuf, dalam spiritualnya. Memang sangat besar manfaatnya, sangat dalam kalau kaitannya dengan kesehatan, sebagaimana tadi Pak Dokter sudah menyampaikan. Jadi ada kolaborasi keduanya, lahir dan batin, fid dunia wal akhirah. Ini barangkali cuma tambahan saja dari penanya di tidur sana Pak Abdul. Pendengar semua di mana saja berada, Pak Asep ya, mungkin itu coba dilanjutkan lagi terkait dengan gaya hidup bebas sekarang ini, bagaimana pandangan Islam sehingga bisa juga mempengaruhi tentang kehidupan kita. Banyak sekarang yang hidup di rumah sakit, sekarang banyak yang tertidurnya. Pak dokter lebih
1: betul tahu, jadi ya. Ini sebetulnya contoh orang yang diabetes, izin Pak Dokter ya, Pak Ubas, orang diabetes yang penyakit gula itu kan secara kesehatan tidak boleh mengkonsumsi yang kadar gula. Tapi itu sebetulnya bukan hanya sekedar tinjauan kesehatan, tinjauan agama, tinjauan hukum Islam, haram bagi orang yang menderita diabetes untuk mengkonsumsi yang bergula begitu, yang kadar gulanya itu bukan hanya sekedar kesehatan tapi agama. Karena apa? Dalam agama itu ada namanya maqasid syariah, menjaga diri. Jadi menjaga diri ini bukan hanya sekedar menjaga kesehatan. Oh, ada yang telepon. Siap.
2: Ada yang masuk ya.
1: Ada yang masuk.
2: Ya, silakan. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa di mana? Halo. Oh. Sungguh-sungguh dong kalau mau masuk.
1: Masuk sudah. Pak Subianto ya.
2: Halo.
1: Oh, Pak Jojo itu.
2: Oh, Udin Jojo di Toloko. Udin. Toloko. Silakan Pak Udin Jojo.
1: Suaranya.
2: Iya, Bapak punya handphone mungkin ada gangguan, kurang cas itu.
5: Bersak.
2: Ah, sudah. Iya, kurang cas. Ya, silakan.
5: Bukan terlambat, Pak.
1: Oh, terlambat.
2: Oh, saya kira. Saya kira ente punya handphone sisa dua garis.
1: Kan temanya.
2: Iya. Yuna, silakan Pak Udin.
5: Terada, bagus jujurnya, cuma terlambat.
2: Nah, biar tidak apa-apa. Silakan.
5: Islam dalam konsumsi. Kasar-kasar.
2: Ya.
5: Torang ini kalau mak.
2: Coba ente keluar di muka sedikit. Yes. Di teras.
1: Sinyalnya.
2: Ya, sinyalnya itu. Ente keluar.
5: Udah.
2: Pikul radio itu, pikul radio di teras.
3: Jauhnya start.
2: Oh. Ya, silakan.
5: Iya.
2: Ya, pikul. Bagus. Ya, pikul. Ya, sekarang suara bagus.
1: Ya, bagus.
2: Ya, di teras itu, pikul radio itu di muka.
5: Konsum makanan ini bagi macam jenis. Nah, terutama ayam lalap di laut.
1: Oh, ayam lalapan.
2: Oh, ya. Ayam lalap.
5: Iya, itu dia peminyak sampai hitam. Terus.
1: Iya.
5: Pertanyaannya, siapa yang kalau bikin masalah bilang, "Mas, ini stop goreng karena minyaknya ini." Sama yang kalau bilang para dokter, para para narasumber. Ini persoalan kesehatan, Pak. Nanti orang sakit bertumpi dokter, itu kan bagaimana pencegahannya? Minyak laut, tomoma terus, minyak hitam.
1: Bukan hanya lalapan, gorengan juga, Pak Jojo. Gorengan juga, goreng-gorengan itu.
5: Kira-kira siapa yang kalau bilang dulu bilang, "Mas, naik stop goreng ini karena minyak sudah melebihi." Dia warna sudah hitam. Tapi ini malu.
2: Minyak ke bensin.
5: Tifo terus.
2: Baik.
5: Langkah-langkah apa yang dari pemerintah daerah?
2: Para
5: ulama. Para dokter.
2: Betul.
5: Itu belum.
2: Ini mantap. Tongkatnya balik. Tontanya balik Pak Udin Jojo. Bicara apa kamu ini kalau? Iya kan? Mikalo kasih tinggal. Baik, intong intermezzo saja Pak Udin Jojo. Ini juga kayak kami tujukan Pak Dokter. Memang benar sekali kalau kami perhatikan juga di emper-emper sana, ada yang menggoreng itu ayam sampai balangan hitam, minyak hitam, tetapi gorengnya jalan terus. Ayam sampai ayam 08 sampai hitam. Nah, ini kira-kira apa memang benarkah ini mengganggu kesehatan? Sedangkan ayam ini bagus ini ayam, tapi sudah kelebihan tadi Pak Udin Jojo bilang sampai hitam. Nah, kira-kira bagaimana ini Pak Dokter? Silakan Pak Dokter.
3: Iya. Mau bilang apa ya? Jadi begini. Kalau tadi saya menyinggung dulu yang namanya minyak goreng dulu.
1: Iya, minyak goreng, minyak goreng.
2: Minyak goreng.
3: Kalau bakso minyak hitam ini kan berarti dia jadi minyak jelanta.
1: Iya, betul. Ya. Minyak jelanta. Betul, minyak jelanta.
3: Dan orang tahu kalau minyak jelanta itu berbahaya.
1: Oh, iya. Begitu.
3: Ya, karena mampu mengurangi atau mengapa. Dengan adanya minyak ini, itu berarti sangat jelas ya kerusakan struktur kimia, artinya kualitas minyak itu pasti yang didapatkan itu bukan minyak, esensi minyak secara murni dari minyak goreng. Ya, karena itu biasanya sering berulang. Kemudian dengan adanya penggunaan minyak yang bisa dibilang minyak hitam tadi ya, jelanta, itu berarti memicu ya, artinya ada pembentukan radikal bebas dan risiko dari senyawa-senyawa organik karsinogenik. Artinya memicu kanker serta merusak nutrisi makanan, itu jelas. Dampak negatif pastinya gangguan pembuluh darah dan jantung, kanker, masalah pencernaan, gangguan di otak ya, sel-sel otak. Karena radikal bebas ini ya, ini bukan hanya minyak jelanta, rokok lagi. Nah, kalau su makan pakai minyak jelanta berisap rokok sudah.
1: Itu tambah lagi ya, dokter.
3: Artinya mempercepat
2: napas pendek itu ya.
3: Bukan cuma napas pendek, gangguan jantung pastinya.
1: Gangguan jantung.
3: Ya, gangguan pembuluh darah pastinya
1: itu. Ke semua itu.
3: Ya. Kalau berbicara siapa yang ada di garda-garda itu, mungkin butuh paling tidak itu duduk bersama dengan stakeholder.
1: Betul.
3: Ya. Sehingga bagaimana ada luarannya atau outputnya terkait dengan pemanfaatan makanan-makanan yang layak dikonsumsi oleh masyarakat di Kota Ternate.
1: Betul.
3: Nah, siapapun bagi produsen, dia wajib mengikuti aturan-aturan yang berlaku.
2: SOP-nya itu
3: ya. Ya, mungkin seperti itu. Sehingga tidak ada justifikasi saya, ya, kalau Bapak rasa itu hitam baru Bapak beli itu kan berarti itu kan Bapak memang cari di
2: pemasaran.
1: Iya.
3: Cari.
2: Siapa suruh kalau? Tadi itu siapa suruh kalau?
3: Bapak bilang siapa suruh kalau. Iya, tapi mengikhtiarkan saja. Jadi saya anjurkan, kalaupun ingin makan silakan makan, beli saja pulang goreng di rumah.
1: Maksudnya ayam mentahnya saja.
3: Iya, ayam kan sudah masak itu, tinggal dipanaskan saja.
1: Oh iya betul.
3: Nah, belikan saja di situ. Saya mau yang ini, tapi jangan digoreng nanti. Ya.
1: Betul.
3: Mungkin seperti itu.
1: Ya.
3: Tetapi kewajiban kita untuk mengingatkan siapapun saya kira, karena ini juga penting. Menjaga jangan sampai risiko penyakit kita dampaknya lebih besar. Bukan hanya mungkin tadi dibilang gorengan-gorengan itu, ada yang lain-lain sebagainya lagi. Nah, kalau junk food juga pengaruh.
1: Jauh pengaruh betul.
3: Jadi mungkin itu gambaran dari saya untuk kalaupun harus diperjelas, mungkin duduk bersama MUI, duduk bersama dengan Dinas Pendidikan, betul, keterlibatan stakeholder,
2: iya,
3: Balai POM misalnya, ayo iya, kita duduk, kita rumuskan, betul, untuk keluarannya seperti apa, dari aspek kesehatannya dampaknya buruk, karena kita melihat rasio risiko, misalnya tinggi di Kota Ternate dengan gangguan-gangguan metabolik, betul, penyakit hipertensi, penyakit jantung, penyakit diabetes, dan lain-lain
1: semua. Ada yang bergabung lagi.
2: Baik, ada yang bergabung lagi. Assalamualaikum. Dengan Pak Pesan. Oke. Ada yang baik, terputus. Saya kira kita punya waktu sisa 4 menit. Dan terima kasih Pak Udin Jojo sudah menyampaikan pandangannya. Kami akan berkoordinasi terutama dari MUI, Komisi Dakwah dan Komisi Fatwa tentang hal ini. Kami tetap akan berkoordinasi yang terkait dengan minyak tani, dan kami akan mengajak kepada instansi-instansi terkait dari pihak dokter, kemudian dari dinas perdagangan, dinas kesehatan, kemudian dinas pasar, untuk kita melihat, mendekat secara lebih jeli lagi, melihat kemudian nanti kita mengatur lebih baik, karena ini butuh SOP-nya, apakah itu dari dinas pasar maupun dinas perdagangan punya SOP sendiri atau bagaimana. Kami akan tetap terima kasih banyak Pak Udin Jojo, ya, terima kasih banyak Pak Udin.
1: Kan saya menambahkan Pak Ubas,
2: boleh, ya, silakan.
1: Jadi makan itu halal dan thayyib, halalan thayyiba, jadi halal, betul halal, tapi thayyib atau tarada. Makanya kalau mengkonsumsi daging atau ayam lalapan itu halal, halal. Tapi kalau ayam lalapannya minyaknya itu tadi jelantah, itu berarti goyir thayyib. Tidak baik untuk kesehatan. Berarti lohan, dia makan bukan, makanya anjuran dalam Islam itu makan tuh halalan thayyiba. Jadi kalau kita makan kangkung, terus kangkungnya itu ternyata kangkung yang sudah berhari-hari lama, sudah basi, sudah tidak bisa dikonsumsi, itu berarti dia makannya halal goyir thayyib. Kita makan roti, rotinya memang halal, tapi rotinya sudah expired, sudah lewat, itu berarti makan halal goyir thayyib. Nah, itu juga kebetulan di sini izin Pak Dokter, saya juga ketua sertifikasi halal, juga wakil sekretaris yang membidangi LPPOM MUI, ya dengan Pak Ubas juga. Dan kemarin juga ketemu dengan Kepala BPOM Maluku Utara, yaitu memang harusnya kita sama-sama berkolaborasi dengan Pak Dokter juga dari rumah sakit untuk sama-sama bagaimana memitigasi yang seperti ini, ya, karena memang kayaknya berulang ini begitu. Baik, saya kira itu saja Pak Ubas.
2: Baik, untuk menutup ini kami memohon statement dari Pak Dokter, kami persilakan.
1: Ada yang bergabung terakhir itu?
2: Silakan.
1: Terakhir mungkin, kasihan.
2: Oke, silam.

0: Undin punya itu
1: radio
0: sedikit-sedikit. Keluar di teras supaya jadi lebih jelas. Pikul itu radio. Oke, sudah. Pikul radio.
2: Sudah toh?
0: Ya, sudah.
2: Oke, begini yang saya sedikit tangkap tadi masalah minyak alat goreng tapi hitam tadi. Tapi kalau bagi saya sebaiknya beli ayam mantah dulu baru goreng di rumah.
1: Itu sama dengan Pak Dokter tadi.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, ini tadi Pak Dokter sudah memberikan resep. Tapi kami persilakan Pak Dokter 1 menit atau lebih 2 menit lah. Ya, silakan. Untuk menutup acara kita pada siang hari ini.
3: Ya, terima kasih Ustaz. Mungkin saya merangkum ya.
0: Iya.
3: Iya. Kait dengan pentingnya pilar hidup sehat secara Islam ini. Jelas.
4: Ya, yang jelas pasti berbicara tentang pola makan pertama, yaitu halal, thayyib, dan tidak berlebihan. Itu paling penting. Kemudian berbicara tentang kebersihan. Kebersihannya baik itu wudu, fitrah, dan lingkungan. Tadi sudah disinggung juga Ustaz bilang terkait sampah tadi ya, lingkungan. Nah, itu juga penting mulai dari sekarang kalau kita berbicara tentang gaya hidup, ya kebersihan. Kebersihan diri itu harus dilihat dari aspek lingkungan juga. Bersih lingkungan berarti bersih diri. Kalau bersih diri, lingkungan buruk, itu resiko penyakit lebih tinggi. Karena agennya itu pasti dari lingkungan itu, faktor dari situ. Kemudian ada juga puasa sebetulnya. Puasa itu sangat dianjurkan. Walaupun puasa di bulan Ramadan, adapun puasa sunnah Senin Kamis, karena dengan berpuasa itu kita mampu mendetoksifikasi tubuh untuk mengeluarkan racun-racun. Yeah. Jadi kenapa dianjurkan Senin Kamis? Kalau bisa sunnah silakan.
1: Betul. Ada yang sebelum operasi harus puasa dulu juga itu.
4: Okay. Kemudian pola tidur ya, pola tidur dengan ritme pola tidur secara biologis. Mungkin tidur di awal, bangun di subuh, ataupun khayrullah ya, mungkin seperti khayrullah. Itu. Lalu olahraga, silakan berolahraga. Saya lihat juga olahraga sudah bagus, artinya sudah melihat pola hidup sehat masyarakat di Kota Ternate setiap hari itu sudah ada aktivitas fisik olahraga. Nah, olahraga ini juga harus diimbangi dengan makan. Kalau boleh diatur dengan pola makan juga pola olahraga. Kalaupun mental spiritualnya mungkin itu lebih ditingkatkan di masjid-masjid, salat berjamaah ya, salat zikir. Jadi mungkin ke depan ya sekolah-sekolah juga sudah saya lihat sudah jalan dengan bagaimana mental spiritual anak sekolah dibangun sejak dini, baik sholat, zikir, tawakal, dan bersyukur selalu diajak kepada generasi-generasi muda kita ke depan. Kemudian sosial ini melihat dari jamaahnya, silaturahminya, zakatnya, sedekahnya, itu apalagi di suasana pengorbanan yang momen Idul Adha ini, saya kira momentum sangat ya, menjaga hubungan sesama. Kemudian terakhir itu akhlak, ini kunci dari semuanya saya kira, untuk menghindari ghibah, iri, dendam. Nah, ini juga dari aspek digitalisasi juga sangat berpengaruh. Jadi kita menghibah sekarang setara pakai mulut tapi pakai jari. Ya, hati-hati karena jari ini juga dia bersaksi kemudian. Karena sudah jelas ya, tubuh akan menjadi saksi. Nah, makanya akhlak itu sangat penting ya, untuk menghindari tadi ghibah, iri, rasa dendam dan lain sebagainya. Jadi itu juga mungkin sudah sangat jelas bahwa Islam adalah pedoman kehidupan sehat paripurna ya. Dan di dalam riwayat hadis dari Al-Hakim, nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, jagalah kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Itu yang harus kita prioritaskan, tubuh dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Mungkin itu saja dari saya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kita punya sudah lewat, bagaimana Pak Asif mau tambah?
1: Kayaknya cukup sudah.
0: Cukup ya. Yeah. Baik ke pendengar semua di mana saja berada, terima kasih kepada semua pendengar di mana saja berada sudah berinteraktif dengan kami, dan teristimewa Pak Dokter Muhammad Sagaf As-Sagaf, Kepala Rumah Sakit Ternate, Kota Ternate, yang begitu sibuk dengan waktunya yang sehari-hari beliau bisa sempat hadir di RRI ini untuk

0: berbagi ilmu dengan masyarakat Maluku Utara. Mudah-mudahan ada manfaatnya, apalagi di 12 ya Hijri, 12
1: Dzulhijjah
0: ini semua masuk tanggal 16 ya. 16 Juni itu adalah saat tahun baru Islam 1448 Hijri ya. Jadi agak ingat-ingat ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat kepada semua pendengar maupun seluruh karyawan dan karyawati, mobil khusus adalah kepala RRI Stasiun Ternate, LPP Ternate. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan terima kasih, akan kita jumpa lagi pada Jumat yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Safira Safitri kembali hadir menjumpai Anda di Ternate siang hingga sore nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sejumlah program sudah kami siapkan untuk Anda pendengar, tentunya untuk menemani Anda ya di Jumat siang ini. Bagaimana kabarnya untuk Anda yang mungkin sudah kembali bekerja ya, ataupun yang work from home atau bekerja dari rumah begitu. Kami ucapkan selamat siang, semoga hari ini segala aktivitas dan rencana Anda berjalan dengan lancar. Dan tentunya pendengar, kami akan hadir menemani Anda dengan beragam lagu-lagu hiburan untuk Anda. Dan karena hari ini Jumat ya, mendengar hari Jumat, kami nanti akan hadirkan secara langsung sholat Jumat. Untuk hari ini pendengar, siang hari ini untuk membukanya kita akan informasikan perkiraan cuaca hari ini di wilayah Maluku Utara edisi Jumat 29 Mei 2026. Untuk siang hingga sore hari, umumnya berawan dengan potensi hujan ringan sedang di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Kao, Malifut, Ibu, Jailolo, Sidangoli, Batang Dua, Ternate, Tidore, Sofifi, Oba, Wasile, Maba, Buli, Weda, Patani, Falabisaya, Sanana, Taliabu, dan sekitarnya. Kemudian suhu udara 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara 70 hingga 100%. Angin tenggara ke barat, kecepatan 10 hingga 50 km/jam. Kemudian untuk peringatan dini cuaca, waspada potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Maba, Buli, Weda, Patani, dan sekitarnya. Untuk gelombang 0,25 meter hingga 1,5 meter. Peringatan dini gelombang, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang dan penurunan jarak pandang akibat cuaca buruk. Demikian mendengar untuk informasi cuaca hari ini di wilayah Maluku Utara dari siang hingga sore hari nanti. Tetap bersama kami mendengar untuk menanti siaran langsung sholat Jumat, kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

Hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihi salam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak. Meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang. Menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang. Tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka. Berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur. Informasi pertama pendengar, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus mendorong penguatan transportasi massal perkotaan. Hal ini sebagai solusi menekan beban subsidi bahan bakar minyak atau BBM sekaligus mengurangi kemacetan dan polusi udara di kota-kota besar. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Aan Suhanan mengatakan, saat ini sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang terbesar beban ekonomi masyarakat. Selain biaya mobilitas yang tinggi, sektor ini juga menyerap sebagian besar subsidi BBM nasional. Menurut Aan, kondisi tersebut memicu berbagai persoalan perkotaan mulai dari lamanya waktu perjalanan, kerugian akibat kemacetan, polusi udara, hingga terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan pekerjaan. Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah terus mengembangkan angkutan umum massal perkotaan di 20 kota utama sesuai dengan RPJMN 2025-2029. Program tersebut diarahkan untuk memangkas durasi perjalanan, meningkatkan aksesibilitas, dan memperkuat kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, hujan dengan intensitas tinggi yang disertai angin kencang melanda wilayah Kota Tidore Kepulauan pada Jumat 29 Mei 2026 dini hari, mengakibatkan terjadinya longsor di perbatasan Kelurahan Rum dan Rum Bali Bunga, Kecamatan Tidore Utara. Peristiwa tersebut terjadi sekitar tengah malam saat curah hujan meningkat drastis dan berlangsung cukup lama. Material longsor berupa tanah dan bebatuan dilaporkan menutupi sebagian badan jalan yang menghubungkan kedua wilayah tersebut. Meski demikian, akses jalan masih dapat dilalui secara terbatas, khususnya oleh pengendara sepeda motor yang melintas dengan hati-hati. Sejumlah warga setempat menyebutkan bahwa longsor kali ini bukan yang pertama terjadi di lokasi tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, kawasan yang sama telah mengalami kejadian serupa, meskipun sebelumnya tidak sampai menutup badan jalan. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
2: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas."
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah.

المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وكرم ومجد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في قرآن تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اذكروا اسم الله عليه صوافا، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطيعوا القائن والمؤتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. معاشر المسلمين، جماعة جمعة رحمكم الله، الله سبحانه وتعالى menjawabkan kita untuk bersolat Jumat pada siang kali ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah meringankan langkah kita untuk melangkahkan kaki kita untuk menunaikan solat Jumat pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang menderang seperti saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wattanzuru nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat ini, perintah bertakwa dikaitkan dengan perintah untuk senantiasa melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap semua yang telah dilakukan pada masa lampau. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang bertakwa harus senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik terus ke depan dan melihat apa yang telah diperbuat pada hari kemarin. Introspeksi ini juga perlu kita lakukan setelah kita melewati hari raya Idul Adha yang baru saja kita rayakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari raya Idul Adha adalah hari yang begitu mulia untuk kita umat Islam. Pada hari itu kita mendengar gema takbir berkumandang di masjid, musala, rumah-rumah, bahkan di jalan-jalan. Umat Islam berkumpul melaksanakan solat Id, kemudian menyaksikan penyembelihan hewan kurban yang selanjutnya dibagikan kepada masyarakat. Suasana kebersamaan, kepedulian dan pengorbanan begitu terasa. Namun pertanyaannya muncul setelah hari raya. Apa hikmah dan pesan yang bisa kita ambil dari hari raya Idul Adha sebagai bekal positif di masa yang akan datang? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Idul Adha jangan kita pahami sebagai kegiatan ritual tahunan. Jangan sampai ibadah-ibadah di dalamnya seperti haji, kurban hanya menjadi agenda seremonial yang hadir setahun sekali dan tidak meninggalkan bekas di dalam jiwa dan berperilaku kita sama sekali. Sesungguhnya Idul Adha bisa menjadi momentum muhasabah, momentum refleksi diri untuk melihat kembali kualitas ketakwaan, keikhlasan dan kepedulian sosial kita kepada sesama manusia. Maka setelah hari raya Idul Adha berlalu, kita perlu bertanya kepada diri kita masing-masing, apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok setelah selesai Lebaran? Apa ibadah haji kurban yang telah kita lakukan benar-benar mampu mendekatkan kita kepada Allah? Apa setelah Idul Adha berlalu kepedulian sosial kita meningkat? Ataukah semua hanya berhenti pada tradisi tahunan tanpa perubahan sikap yang dan perilaku? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk dalam hal ini kita perlu mengingat nasihat yang sangat terkenal daripada Imam Ibn Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa 'mal li akhiratika ta'anna ka'annaka tamutu gadan." Yang artinya,
Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati pada hari esok. Nasihat ini mengajarkan keseimbangan hidup kita. Islam tidak mengajarkan kita meninggalkan dunia. Islam tidak melarang kita untuk bekerja, mencari rezeki, membangun usaha, menuntut ilmu dan mengembangkan kehidupan. Bahkan Islam memerintahkan umatnya menjadi kuat secara ekonomi, kuat secara ilmu dan kuat secara sosial. Tetapi di sisi lain, Islam juga mengingatkan bahwa dunia bukan tujuan akhir. Dunia hanyalah tempat singgah sementara. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa mempersiapkan bekal akhirat. Jangan sampai usia habis untuk mencari materi tetapi kosong dalam amal soleh dan kepedulian sosial. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, ibadah kurban sesungguhnya mengajarkan keseimbangan itu. Dalam kurban ada unsur duniawi berupa harta dan materi yang dikeluarkan. Seseorang membeli hewan terbaik, mengeluarkan biaya, tenaga dan waktu. Tetapi semua itu dilakukan bukan semata-mata untuk kepentingan dunia, melainkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan menyiapkan bekal di akhirat. Karena itu, hakikat kurban bukan hanya menyembelih sapi atau kambing saja. Hakikat kurban adalah menyembelih sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri manusia, menyembelih egoisme, keserakahan, kesombongan, cinta dunia berlebihan dan sifat individualis yang semakin kuat di era modern yang sekarang ini. Saat ini kita hidup di zaman ketika manusia begitu mudah memamerkan kemewahan hidup melalui media sosial. Gaya hidup yang dipertontonkan setiap hari, orang berlomba untuk menunjukkan makanan mahal, kendaraan mewah, rumah megah dan liburan kemana-mana. Komunikasi memang semakin terlihat luas, tetapi erosionis kepedulian sosial justru sering melemah. Banyak yang aktif di media sosial tetapi tidak mengenal kesulitan tetangganya sendiri. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat ketakwaan, memperkuat kepedulian sosial dengan menghilangkan kesusahan dan membantu orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi auni 'abdi ma kana 'abdu fi auni akhihi." Yang artinya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hamba-hambanya selama si hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jamaah Jumat rahmati oleh Allah, kita harus sadar bahwa pada akhirnya yang akan dibawa pulang bukan harta, jabatan ataupun popularitas. Yang akan menyelamatkan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala hanyalah iman, ketakwaan dan amal soleh yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Semoga senantiasa berlalunya hari raya Idul Adha yang kemarin, kita semua menjadi pribadi yang lebih bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih peduli dan lebih ikhlas dalam beramal dan lebih siap menghadapi kehidupan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafil khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا فاستغفروه لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو السميع العليم.

Baiklah pendengar di mana saja anda berada, telah sama-sama kita ikuti jalannya ibadah salat Jumat langsung dari Masjid Agung Al-Mutakin Kota Ternate. Penanggung jawab siaran Kepala Kantor RRI Ternate Agus Rusmin Nuryadin, penanggung jawab teknik Rivaldi M. Umar, rekan-rekan yang bertugas Bung Ijar, Bung Ferdi, beserta saya Aryan Diupara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita kembali ke studio.

0: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
2: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
1: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
1: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
1: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
6: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Serundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
7: Didn't feel very well.
8: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Selamat juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
6: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Serundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fenley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Serundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
8: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
6: Dengan hasil ini, Serundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janice Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Soribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Awi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sifei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Awi Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Awi Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaohao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hari bersama-sama kita melihat layar utama untuk menyaksikan banner terhadap kolaborasi PSSI dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan Timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran Timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan, pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna EA Sport yang juga penggemar Timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya Timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Roadmap ke depannya, di mana kita dengan EA Sports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game. Tentunya kita akan bersinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI dan
2: melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marcel Masita menuturkan, kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk tim EA Sport.
4: Kerjasamanya, EA Sport jadi official video game partnernya Timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. So, buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile, dan ada The World Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI dan EA Sport sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sport memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama Timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RS.

Pendengar RRI, Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan, Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan runs. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu.

0: rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Atarate, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita ikuti bersama dengan Pro 3 program dinamika olahraga ya, untuk mengupdate informasi seputar olahraga. Dan saat ini kami kembali lagi untuk menghadirkan berbagai informasi untuk Anda dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Kita akan hadirkan informasi daerah, pendengar, di mana Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda resmi mengganti dua pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas setelah melakukan evaluasi kinerja terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Informasi yang diperoleh RRI, dua pejabat yang diganti per 29 Mei 2026 yakni PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Fauji Momole serta PLT Kepala Dinas Pertanian Anwar Hussein. Hingga kini pejabat pengganti keduanya belum diumumkan secara resmi. Langkah tersebut disebut sejalan dengan komitmen Gubernur Sherly yang sebelumnya menyatakan akan melakukan perombakan birokrasi pada akhir Mei 2026. Kemudian, pendengar, selain mengganti dua pimpinan OPD, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga melakukan evaluasi terhadap sedikitnya 15 OPD yang masih dipimpin pejabat berstatus PLT maupun pelaksana harian atau PLH ya. Dan OPD yang ikut dievaluasi antara lain Badan Pengadaan Barang dan Jasa atau BPBJ, Biro Administrasi Pimpinan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, hingga Dinas Pemuda dan Olahraga. Evaluasi juga mencakup Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Sekretariat DPRD, serta Badan Kepegawaian Daerah atau BKD. Kemudian PLT Kepala BKD Maluku Utara Yulki Fliwi yang saat dihubungi mengatakan evaluasi dilakukan karena sebagian besar pejabat PLT telah menjabat lebih dari 6 bulan hingga 1 tahun. Menurutnya perhatian khusus diberikan kepada OPD yang berkaitan langsung dengan program prioritas dan visi misi pemerintahan Sherly Juanda bersama dengan Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Demikian mendengar, ini ada sebuah informasi ya dari pemerintah Provinsi Maluku Utara di mana ada terjadi perombakan begitu ya untuk pemerintah Provinsi Maluku Utara di sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD begitu setelah melakukan evaluasi kerja ya terhadap sejumlah OPD tersebut. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air. Karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras. Karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

Selain menambah dan memulihkan energi, makan siang dapat membuat metabolisme aktif dalam tubuh kita. Dengan makan siang, kita akan merasa lebih kenyang karena makanan yang kita makan akan diubah menjadi energi secara keseluruhan. Bagi yang sedang berdiet, melewatkan makan siang dengan tujuan mengurangi porsi makan adalah tindakan yang salah. Karena ketika kita memutuskan untuk tidak makan siang, maka kita akan cenderung makan lebih banyak pada periode makan selanjutnya. Menggabungkan makanan dengan jenis karbohidrat dan protein akan menghasilkan energi yang optimal. Idealnya, makanan yang sehat harus mengandung 5 komponen makanan utama, yaitu biji-bijian, sayuran, buah-buahan, protein, dan susu tanpa lemak. Jika terbiasa untuk mengonsumsi dalam jumlah kecil, cobalah dalam jumlah yang cukup. Mengonsumsi makanan yang banyak serat pada waktu makan siang akan membuat

Mendengar pelemahan rupiah semakin dalam selama 2 hari libur panjang ini. Hari ini tepatnya ya per 28 Mei begitu. Ini nilai tukar rupiah sedang melampaui 17.800 rupiah per dolar Amerika Serikat berdasarkan data dari Bloomberg ya. Dan rupiah berada di level 17.846 per dolar Amerika Serikat dan rupiah turun sebesar 0,25% atau 45 poin terhadap dolar Amerika Serikat. Sementara indeks dolar Amerika Serikat terpantau menguat ke level 99,50. Pergerakan nilai tukar tetap terjadi karena meski di Indonesia pasar libur ya, tapi pasar luar negeri tetap bertransaksi. Kemudian ini ada analis pasar uang Ibrahim Aswaibi dalam analisisnya mengatakan ada kelicikan dari Amerika Serikat dengan perangnya terhadap Iran menjadi pemicu amblasnya mata uang rupiah. Serangan Amerika Serikat ke selatan Iran di tengah klaim Amerika Serikat soal kesepakatan damai membuat harga minyak kembali melambung. Hari ini kemarin ya, per hari kemarin 28 Mei mendengar harga minyak dunia naik di sekitar 3%. Harga minyak Brent menjadi 97 US dollar per barel dan harga minyak WTI menjadi 91 US dollar per barel. Situasi diperburuk dengan kembali memanasnya perang Rusia dan juga Ukraina setelah kedua belah pihak kini saling serang. Gangguan logistik untuk sumber energi bukan hanya terjadi di Timur Tengah tetapi juga di kawasan Eropa. Menurut Ibrahim, kenaikan harga bahan bakar juga sebenarnya menyulitkan bagi Amerika Serikat, bukan hanya rakyatnya tetapi juga otoritas moneternya karena kekhawatiran akan meningkatnya inflasi. Pelaku pasar memperkirakan Bank Sentral AS ini atau Amerika Serikat masih akan mempertahankan suku bunga tinggi hingga akhir tahun ini. Sebagian bahkan memperkirakan Bank Sentral akan menaikkan suku bunganya. Ekspektasi tersebut mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga berimbas pada melemahnya rupiah. Nah, ditambah isu-isu domestik ya pendengar yang muncul membuat para investor asing ini akhirnya menarik uangnya dari Indonesia. Nah, sebelum libur Idul Adha dan cuti bersama ini tepatnya pada hari Selasa ya 26 Mei ini aliran keluar modal asing dari pasar saham tercatat sebesar 1,35 triliun rupiah. Demikian pendengar untuk informasi dari sektor keuangan ya, di mana libur panjang pelemahan rupiah makin dalam ke level 17.846 rupiah per dolar Amerika Serikat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar, pukul 14 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kami ajakkan untuk bergabung dengan siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 lintas 1000 pulau.
1: Pengetahuan, informasi selengkapnya pendengar, dilaporkan Mei Meterbongs dari Era Ritual.
2: Pia Robusta adalah salah satu varian kopi yang menggabungkan dua jenis tumbuhan kopi dari varietas Arabica dan Robusta. Dan kopi ini hanya tumbuh di desa Letfuen, Kabupaten Maluku Tenggara. Menjadi satu-satunya varietas kopi yang tumbuh secara alami, pelaku UMKM Kopi Arabusta, Helmawat Ratan, mengikuti kegiatan peningkatan keterampilan dan pengetahuan terkait kopi yang diselenggarakan Bank Indonesia di Kota Padang. Watratan menjelaskan pada 3 hari sesi pelatihan, pelaku UMKM dari sektor kopi yang terpilih berkumpul dan diajari secara langsung oleh para ahlinya. Di sana juga dirinya sekaligus memperkenalkan kopi khas desa Letfuen ini.
3: Kami masuk dalam pembinaan Bank Indonesia. Saat itu kami dari beberapa provinsi dan kebetulan kami koperasi Letfuen Arabusta, kami dipilih sebagai perwakilan kopi di Maluku. Dan saya terpilih ke sana. Saya juga bawa green bean-nya sama Letfuen Coffee yang sudah siap untuk diseduh. Dan di sana kami mendapatkan banyak edukasi tentang kopi, mulai dari cara panen kopi. Luar biasa lah, banyak materi selama 3 hari di pos, dan kami benar-benar dapat banyak pengetahuan cara penyajian materinya ke kami. Dari yang tadinya sudah sedikit tahu tentang kopi, kami lebih banyak tahu lagi tentang kopi.
2: Watratan menambahkan dengan mengikuti pelatihan tersebut, dirinya bisa menambah ilmu akan pengolahan biji kopi. Dengan mengolah biji kopi Arabusta dengan lebih baik, Watratan berharap varian kopi ini bisa menjadi kopi khas dari Kepulauan K. Dari Langgur, Mei Maturbong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan beragam informasi terakhir dari kami RRI Ambon, Disperindak Maluku jaga hak konsumen melalui operasi pasar hingga sidak yang dilakukan secara intensif. Dilaporkan Lina Tehupuring.
4: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Maluku terus memperkuat pengawasan di sektor perdagangan dengan memberi perhatian serius terhadap perlindungan konsumen. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan barang yang aman, layak dikonsumsi, dan sesuai standar yang berlaku. Kepala Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli mengatakan, pengawasan tidak hanya difokuskan pada stabilitas harga dan distribusi pangan. Pemerintah juga berupaya mencegah peredaran barang kadaluarsa maupun produk yang merugikan masyarakat. Olehnya itu, pihaknya intens melaksanakan operasi pasar dan inspeksi mendadak bersama tim pengawasan di berbagai wilayah di Maluku. Kegiatan itu bertujuan untuk memastikan para pedagang tetap memenuhi aturan perdagangan dan tidak menjual barang yang sudah tidak layak edar.
5: Kita sama-sama melakukan operasi pasar. Operasi pasar untuk melakukan penekanan seperti itu, dan bila mana kami mendapatkan ada kelalaian daripada distributor ini, kami lakukan penindakan. Sejauh ini kami melakukan operasi pasar, tidak kami dapatkan pelanggaran-pelanggaran yang terlalu berlebihan, tetapi masih wajar-wajar yang bisa kita selesaikan secara bersama.
4: Menurut Kadis, selain melakukan sidak, Disperindak Maluku juga mengedepankan pembinaan kepada distributor, pengecer, dan pedagang. Pembinaan dilakukan agar seluruh pelaku usaha memahami pentingnya menjaga kualitas barang yang dipasarkan kepada konsumen. Seluruh distributor, tambah Kadis, diwajibkan juga melaporkan kondisi stok barang secara rutin kepada pemerintah. Pengawasan ketat tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan sekaligus melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.
6: Sekian Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saulaki. Sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Psikolog dari Astrid pendengar mendua. Mengeterkan kita di pukul 14.26 menit waktu Indonesia Timur. Kami sapa Anda untuk yang mungkin baru bergabung ya bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Selamat siang menjelang sore hari. Mungkin untuk Anda yang bergabung juga lewat RRI digital ya, dimanapun Anda berada gitu. Gimana cuaca di kota Anda pendengar saat ini di Ternate? Terpantau masih cerah begitu ya, sangat cerah. Nah, untuk informasi selanjutnya pendengar, kami hadirkan nih untuk Anda seputar haji, di mana PPIH Arab Saudi 2026 memastikan kawasan Muzdalifah telah clear atau bersih dari jemaah haji Indonesia. Seluruh jemaah telah diberangkatkan menuju Mina untuk melanjutkan rangkaian mabit dan lontar jumrah. Koordinator Linjam dan Satops Armuzna PPIH Arab Saudi Harun Arashid menyebut proses pergerakan berlangsung aman. Ia memastikan Muzdalifah dinyatakan clear lebih cepat dari target operasional yang diperkirakan. Kemudian Harun menyampaikan keterangan tersebut didampingi Kepala Dekar Makkah Ihsan Faisal dan Kabid Transportasi Dekar Makkah Syarif Rahman. Menurutnya kelancaran ini menjadi bagian dari penting ya dari pengendalian fase puncak ibadah haji. Dan ia menyatakan Muzdalifah clear pada pukul 7 waktu setempat, seluruh jemaah haji Indonesia telah diberangkatkan menuju ke Mina. Pemberangkatan Muzdalifah pada pukul 7 waktu setempat ini pendengar dinilai sebagai capaian operasional penting sebab pergerakan jemaah Indonesia berlangsung bersamaan dengan jutaan jemaah dari berbagai negara. Situasi tersebut memiliki resiko kemacetan dan keterlambatan lalu lintas cukup tinggi, namun koordinasi petugas dan pengaturan transportasi membuat pergeseran jemaah berjalan dengan terkendali. Nah, jemaah haji Indonesia yang tiba di Mina selanjutnya menjalani prosesi lontar jumrah sesuai dengan jadwal. Mereka akan melaksanakan lontar jumrah ula, usta, dan juga akobah di kawasan Jamarot. Demikian pendengar untuk update informasi seputar haji, di mana dari PPIH Arab Saudi begitu ya sudah memastikan atau menyatakan bahwa jemaah haji di Muzdalifah sudah clear dan akan melanjutkan ke Mina. Untuk informasi lainnya pendengar akan terus kami hadirkan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

Pendengar, jika tadi kita hadirkan informasi seputar haji, saat ini kami akan hadirkan sebuah informasi ya dari dunia kesehatan, di mana ini ada bahaya minum antibiotik tanpa konsultasi kepada dokter. Mendengar, antibiotik merupakan obat yang digunakan untuk membantu mengatasi infeksi akibat bakteri. Namun penggunaan antibiotik tidak boleh dilakukan secara sembarangan, karena konsumsi tanpa anjuran dokter dapat menimbulkan berbagai resiko bagi kesehatan tubuh. Melansir dari laman Halodoc, penggunaan antibiotik tanpa resep dokter dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Kondisi ini terjadi ketika bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik sehingga pengobatan infeksi di kemudian hari menjadi lebih sulit dilakukan. Selain menyebabkan resistensi, konsumsi antibiotik tanpa pengawasan dokter juga dapat memicu efek samping seperti mual, diare, muntah, hingga reaksi alergi. Penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dosis juga beresiko mengganggu keseimbangan bakteri baik di dalam tubuh. Tidak hanya itu, pendengar, antibiotik juga tidak dapat digunakan untuk mengobati semua jenis penyakit ya. Antibiotik hanya efektif untuk infeksi akibat bakteri dan tidak dapat menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh virus seperti flu ataupun pilek biasa. Nah, karena itu penggunaan antibiotik perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Untuk menghindari resiko kesehatan, pendengar, penggunaan antibiotik sebaiknya dilakukan sesuai dengan anjuran dokter dan tidak dihentikan secara sembarangan ya. Karena konsultasi dengan tenaga medis ini penting dilakukan agar penggunaan antibiotik tetap aman dan efektif dalam membantu proses pengobatan. Nah, itu dia pendengar ya, informasinya di mana kita tidak boleh sembarangan meminum ya, ini mengkonsumsi antibiotik tanpa adanya konsultasi dari dokter, karena memang antibiotik ini tidak secara bebas begitu ya untuk kita beli, tapi harus dengan resep dokter. Dan juga tadi seperti informasinya itu tidak dihentikan secara sembarangan, karena memang yang saya baca nih ya, kalau dihentikan secara sembarangan nanti ketika kita akan meminum obat itu lagi, itu efeknya sudah tidak maksimal gitu. Jadi disarankan memang harus habis sesuai dengan anjuran dari dokter. Itu dia pendengar, informasi dari dunia kesehatan. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate Siang hari ini.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
5: Maafin Farah ya.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Pendingan kepolisian Resor Halmahera Selatan Maluku Utara mengungkap motif dugaan pembunuhan di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Korban berinisial KRS alias Kristen diduga dibunuh oleh pelaku berinisial AR karena sakit hati. Korban yang merupakan seorang pekerja las di PT BTG ZJ YC ini Kawasi yang berasal dari Kampung Horna Baru Atika, Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat dihabisi pelaku AR pada Jumat 17 April 2026. Dan Kapolres Halmahera Selatan AKBP Hendra Gunawan saat dikonfirmasi RRI pada 29 Mei menyatakan dugaan pembunuhan yang terjadi di Pulau Obi beberapa waktu lalu itu dengan motif sakit hati antara terduga pelaku dan juga korban. Kapolres menjelaskan dalam tahap penyidikan yang dilakukan sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan oleh tim penyidik Polres Halmahera Selatan. Jenazah korban dilakukan otopsi dan berkas perkara kasus tersebut sudah dilimpahkan tahap 1 ke Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan. Kapolres menegaskan terduga pelaku disangka melanggar pasal 458 atau pasal 466 ayat 3 tentang pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Sekedar diketahui pendengar, setelah melakukan aksinya, terduga pelaku melarikan diri dan berpindah-pindah lokasi persembunyian mulai dari wilayah Seram hingga akhirnya berada di kota Ambon, Provinsi Maluku. Pelarian AR itu berhasil digagalkan dan dilakukan penangkapan oleh tim gabungan dari unit Resmob Satuan Reserse Polres Halmahera Selatan bersama dengan jajaran kepolisian di Maluku. Operasi penangkapan dipimpin langsung oleh Kapolsek Obi, Ibda Dava Raisa Putra bersama dengan Kanit Resmob Polres Halmahera Selatan dan didukung penuh oleh tim Resmo Polres Seram Bagian Barat. Demikian pendengar untuk informasi mengenai motif dugaan pembunuhan di Desa Kawasi yang sudah terungkap.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemungkinan hanya ada beberapa komoditi, baik itu komoditi hortik dan daging ya, daging ayam.
2: Sebagai kepala daerah, saya sama Pak Wakil akan membantu Pak Kawan lagi, kita akan datang juga melihat perkembangan-perkembangannya.
0: Sejumlah pemerintah daerah memastikan ketersediaan bahan pokok pasca Idul Adha tetap aman. Pemerintah mempercepat pembangunan sekolah rakyat agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat aturan terkait Ebola jelang Piala Dunia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan ketersediaan bahan pokok pasca Idul Adha 1447 Hijriah tetap aman, meski sejumlah harga komoditas mengalami kenaikan. Informasi selengkapnya disampaikan Niswarkullah dari RRI Samarinda.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok pasca Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah masih dalam kondisi aman. Pemantauan terus dilakukan melalui koordinasi lintas instansi serta pengawasan rutin di pasar tradisional maupun retail modern. Analisis perdagangan ahli pertama di Disperindakop UKM Kalimantan Timur Arif Priyono menyebut, secara umum pasokan sembako di wilayah Kaltim masih mencukupi hingga akhir Mei 2026. Meski demikian, beberapa komoditas seperti cabai dan daging ayam masih mengalami fluktuasi harga akibat tingginya permintaan masyarakat selama momentum Idul Adha. Selain itu, faktor cuaca di daerah produsen juga memengaruhi distribusi pasokan, khususnya komoditas hortikultura yang didatangkan dari luar daerah. Kalimantan Timur sendiri masih bergantung pada suplai bahan pokok dari Pulau Jawa dan Sulawesi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketika produksi maupun distribusi di daerah pemasok mengalami gangguan, kondisi tersebut turut berdampak terhadap pasokan dan harga di pasar Kaltim.
1: Kalau untuk di Kalimantan Timur sendiri, untuk stabilitas sih, sejauh ini cukup aman mas, terkait harga pun dan juga pasokan, semuanya masih dirasa cukup aman hingga untuk pasokan sejauh ini masih aman. Kemungkinan hanya ada beberapa komoditi, baik itu komoditi hortik dan daging ya, daging ayam. Kebetulan untuk pertanggal kemarin masih mengalami peningkatan. Kalau peningkatan sih masih bisa dikatakan peningkatan yang wajar ya.
3: Pemerintah daerah bersama Satgas Pangan dan pemerintah kabupaten maupun kota terus memperkuat pengawasan distribusi bahan pokok. Pemantauan dilakukan di pasar tradisional, pusat perbelanjaan modern, hingga jalur distribusi guna mencegah kelangkaan dan lonjakan harga yang berlebihan pasca perayaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasar, serta memastikan masyarakat tetap memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau di tengah aktivitas ekonomi yang kembali normal usai Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Niswarkullah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perumbulok Kantor Cabang Nias bekerjasama dengan pemerintah daerah memberikan stimulus kepada masyarakat melalui program Gerakan Pangan Murah di tengah lesunya daya beli masyarakat dampak dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Selengkapnya dilaporkan Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli.
4: Sangat membantu sekali, terutama masyarakat yang taraf hidupnya sangat membutuhkan dengan daya beli yang sangat bisa dijangkau.
5: Bulog Kacenia telah mendistribusikan sebanyak 160 ton beras SPHP serta 35 ribu liter minyak kita melalui program Gerakan Pangan Murah pada momen Idul Adha 1447 Hijriah. Pimpinan Cabang Bulog Kantor Cabang Nias, Jerry Dharma Putra Zega mengatakan, kegiatan GPM ini merupakan langkah konkret dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga dan lonjakan kebutuhan bahan pokok masyarakat selama perayaan Idul Adha. Dalam pelaksanaannya, Bulog Kacenias bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan, serta jajaran Polres di wilayah Kepulauan Nias guna memastikan distribusi pangan berjalan lancar, tepat sasaran, dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.
4: Bantuannya masyarakat sangat ini ya, sangat antusias ya, karena memang kita kan tujuannya untuk GPM ini untuk menjaga stabilisasi harga pangan dan memberikan kepastian pemenuhan kebutuhan pangan untuk masyarakat pada saat Idul Adha, takutnya jadi lonjakan harga pangan. Mm-hmm. Tapi kalau kita lihat antusiasme dari masyarakat itu sangat antusias sekali. Karena dari pelaksanaan GPM yang terselaksanakan semakin itu semuanya hampir sudah habis terjual di pelaksanaan GPM yang dilaksanakan oleh masing-masing stakeholder seperti Polres, DKP, dan Disperindak sendiri dari masing-masing kabupaten kota. Kalau untuk yang minyak kita itu di harga 15.500, kalau yang untuk yang SPHP itu di harga 65.000 ya.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Stoli Darmawan menyampaikan pemerintah sengaja menghadirkan stok bahan pokok dalam jumlah besar agar masyarakat dapat terbantu di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok selama momen strategis.
6: Kita telah melaksanakan gerakan pangan murah bekerjasama dengan Bulog sebanyak 10 ton pada masyarakat yang membutuhkan. Yang kita distribusi dengan harga di bawah HEP itu sebanyak 2.000 sak beras SPHP kepada masyarakat. Itu harga di bawah HEP ya.
5: Salah seorang mitra pangan Bulog mengaku permintaan lonjakan pangan beras SPHP selama Idul Adha cukup meningkat. Masyarakat mengaku terbantu dengan harga jual SPHP maupun minyak kita ini.
7: Kami dari kios Biarulit yang di Jalan Sudirman depan Pasar Nongu. Untuk SPHP dan minyak kita dalam beberapa bulan terakhir ini memang sangat dibutuhkan sekali ya. Adanya program dari Bulog ini sungguh luar biasa. Sangat membantu sekali terutama masyarakat yang taraf hidupnya sangat membutuhkan dengan daya beli yang sangat bisa dijangkau ini. Bulog terus memberikan kami kesempatan untuk bisa mendapatkan terutama mitra-mitra yang sangat rentan dengan situasi pasar di daerah lokasi kami ini.
5: Di akhir keterangannya, Pinca Bulog KC Nias kembali menegaskan bahwa sinergi antara Bulog bersama pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta stakeholder terkait menjadi kunci penting dalam menciptakan stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah Kepulauan Nias. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmitalam Banua melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026. Menteri Pekerjaan Umum turun langsung meninjau progres pembangunan yang ditujukan mendukung pengentasan kemiskinan ekstrim melalui akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera. Berikut laporan Wilhelmus Triputra dari RRI Pontianak.
8: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang Kamis siang. Dalam tujuannya, Dodi mengatakan proyek sekolah rakyat di Singkawang saat ini masih masuk kategori progres terendah secara nasional. Namun pemerintah terus mempercepat pengerjaan agar rampung pada Juni mendatang. Menurutnya, percepatan pembangunan dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah.
9: Dengan support Pak Panglima, Pak Kasat, tambahan dari mereka, kemudian support dari Kanantara untuk pendanaan, mudah-mudahan sih selesai ya Juni ya. Kita lagi berharap dan berupaya keras, dan kita juga berharap supaya nggak kemudian ketambahan hujan ya. Takut tambah hujan, selesai lah sudah ini kita, level kita. Jadi ya itu aja. Saya hanya memastikan apa yang kurang, apa yang belum, dan laporan yang saya terima itu bukan PHP lagi, tapi saya bisa cek di lapangan, dan itu yang memang harus terdeliver on time. Jadi kalau ada yang kurang-kurang sana sini, justru tugas saya membantu mengkomunikasikan dengan para petinggi yang di Jakarta.
8: Dodi mengungkapkan kendala utama pembangunan saat ini berkaitan dengan pendanaan dan arus kas proyek. Meski demikian, pemerintah optimistis sekolah rakyat dapat mulai digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026 untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Sementara itu, Wali Kota Singkawang Chai Chui Mi memastikan pemerintah daerah siap mengawal percepatan pembangunan hingga selesai.
2: kami sebagai kepala daerah, saya sama Pak Wakil akan membantu Pak Kawan lagi, kita akan datang juga melihat perkembangan-perkembangannya sehingga apa yang sudah menjadi target bisa terselesaikan ya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan.
8: Pemerintah Kota Singkawang juga terus mendukung proyek tersebut mulai dari penyediaan lahan hingga percepatan perizinan. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
0: Badan Amil Zakat Nasional Basnas menerima sebanyak 26 ekor hewan kurban dari PT Dana Reksa Persero. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
10: Badan Amil Zakat Nasional Basnas menerima sebanyak 26 ekor hewan kurban dari PT Dana Reksa Persero, masing-masing sebanyak 14 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Pimpinan Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan dan Inovasi Basnas RI, Haji Syaifuddin menyampaikan terima kasih kepada perusahaan, di mana mempercayakan penyaluran hewan kurban ini melalui Basnas sejak tahun 2018 lalu. Basnas memastikan bahwa amanat yang diberikan akan disalurkan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan peningkatan gizi, sehingga daging kurban yang diserahkan benar-benar tepat sasaran bagi mereka yang berhak.
11: Saya menyampaikan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dana Reksa karena ini program yang sudah berjalan sejak tahun 2018. Dan saya tentu kami atas nama Basnas akan mendistribusikan kepada pihak-pihak terutama mustahik ya, karena kita concern di isu peningkatan gizi bagi mustahik.
10: Dirut PT Dana Reksa Persero Ngurah Wirawan menjelaskan, Idul Adha tahun 2025 lalu hewan kurban disalurkan di Makassar, sedangkan tahun ini disalurkan melalui Basnas di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Ia berharap agar kondisi perekonomian terus bertumbuh di tengah ketidakpastian pasar global, sehingga tetap bisa berkontribusi positif terhadap bangsa dan negara.
12: Dan kami berharap ini merupakan putaran kedua, karena tahun lalu kami lakukan di Makassar, tahun ini di Surabaya, dan ini merupakan bagian dari kontribusi kami dari holding Dana Reksa berikut seluruh anak usaha yang terlibat. Yang kedua, kami harapkan juga ini merupakan sebuah bukti partisipasi dan kontribusi kami kepada masyarakat sekitar dan juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial kami kepada masyarakat sekitar.
10: Daging hewan kurban ini akan didistribusikan kepada masyarakat sekitar Surabaya, diperkirakan total sebanyak 3.000 paket yang akan disalurkan. Ani Hasana melaporkan.
0: Puluhan warga di Sampit, Kalimantan Tengah menjadi korban penipuan kupon hewan kurban palsu. Sementara itu di Kota Palangkaraya, panitia kurban di salah satu masjid membagikan daging kurban dengan mengantarkan langsung ke rumah warga guna menghindari aksi penipuan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
13: Cuman ini kupon yang palsu, ini yang asli.
14: Sejumlah warga mendatangi Masjid Jami As-Salam, Jalan Iskandar, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, untuk mengambil daging kurban. Namun panitia justru menemukan kupon yang mereka bawa ternyata palsu. Tidak hanya itu, beberapa warga juga mengaku menjadi korban penipuan setelah didatangi pria yang mengatasnamakan panitia masjid. Pelaku diduga memanfaatkan kupon kurban palsu untuk meminta sumbangan hingga menawarkan penjualan CCTV dan jasa servis elektronik. Ketua Panitia Kurban Masjid Jami As-Salam, Muhammad Isa Ansari mengatakan, kasus tersebut pertama kali diketahui saat warga datang menukarkan kupon sejak pagi hari. Rata-rata korban penipuan bukan warga di sekitar masjid.
13: Korban yang mau nukar kupon, tapi kita lihat kuponnya beda, tapi nama dan alamat itu sesuai. Cuman ini kupon yang palsu, ini yang asli. Jadi kita lihat alamat dan segala macamnya sama. Cuman jamnya memang dari pagi mereka. Nah, terus kita tanyain dapat dari mana. Orang itu orang jauh dari sini, dari Pal 9. Kita korek informasi, ternyata ibu ini juga selain nerima kupon ini melakukan apa, transaksi beli, ditawarin beli CCTV. Dia ada mau bisa bilangnya bilang bisa servis elektronik segala macam, dan juga yang ibu yang tadi beli CCTV senilai 400.000. Uangnya sudah dikasihkan tapi orangnya tidak bisa dihubungin.
14: Sementara itu di Kota Palangkaraya, untuk mencegah terjadinya penipuan kupon kurban, petugas memilih mengantarkan langsung daging kurban ke rumah warga penerima. Salah seorang ketua panitia pemotongan hewan kurban, Syahrani, menyebut hal ini dilakukan oleh panitia kurban guna memastikan penyaluran tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan kupon.
15: Kami tidak membagi kupon, tapi kita membagi ke rumah-rumah penduduk, dibantu oleh RT dan RW yang mencatat dengan database di lingkungan, ada ring 1, ring 2, ring 3, sampai ring 9 rumah-rumah penduduk yang ada. Berikut petugas kami siapkan untuk mengantar itu, karena ada gang-gang, jalan-jalan yang sempit, tidak pakai mobil, hanya sebagian pakai mobil pickup untuk jalan-jalan yang besar. Yang mana yang kecil-kecil itu kita masuki dengan sepeda motor. Nah, mereka sudah diingatkan, tunggu di rumah, kupon atau kantungan akan datang.
14: Modus pemalsuan kupon hewan kurban merupakan modus lama yang sebelumnya pernah terjadi di luar Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, agar kejadian serupa tidak kembali terjadi, masyarakat diminta lebih teliti dan menanyakan langsung kepada pihak panitia kurban apabila ada oknum yang mengantarkan kupon hewan kurban, kemudian meminta sumbangan berupa uang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Penumpang kereta api di Jombang, Jawa Timur naik signifikan selama libur panjang Idul Adha 2026. Ana Kusuma dari RRI SP Kediri melaporkan selengkapnya.
16: Momentum libur panjang Idul Adha 2026 mendorong peningkatan jumlah penumpang kereta api di stasiun Jombang, Jawa Timur. Data dari PT KAI Daop 7 Madiun menunjukkan penjualan tiket keberangkatan dari stasiun Jombang selama periode libur panjang mengalami kenaikan sekitar 30% dibanding hari biasa. Sekitar 3.000 lebih tiket telah terjual dalam periode tersebut. Wakil Kepala Stasiun Jombang, Kukuh Imam Santoso, menjelaskan peningkatan jumlah penumpang terlihat dari rata-rata keberangkatan harian yang mencapai 1.500 hingga 2.000 orang. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding hari normal yang berkisar antara 500 hingga 800 penumpang perharinya.
17: Untuk data yang kami terima, untuk total weekend-nya itu antara 1.500 sampai 2.000-an, untuk yang KA lokalnya 2.000 sampai 3.000-an. Untuk setiap harinya kami perkirakan, untuk data yang kami terima, 300-an untuk jarak jauh, untuk KA jarak jauh, untuk yang lokalnya antara 1.500. Ini lebih cenderung naik, Pak. Seperti tadi yang kami sampaikan, 20% itu. Untuk tujuannya, untuk yang ke arah barat itu ke arah Yogyakarta, untuk yang ke arah timurnya ke arah Surabaya.
16: Sementara itu, Bagiatus Solihah, salah satu penumpang, mengatakan bahwa memilih kereta api sebagai moda transportasi selama libur panjang karena dinilai lebih efisien dari sisi waktu perjalanan serta terhindar dari potensi kemacetan di jalur darat.
18: Karena cepat, kemudian dia nyaman dan tidak beresiko begitu. Menurut saya sangat berbeda, kereta api sekarang itu sangat nyaman, sudah ada AC-nya, kemudian kursinya juga sudah relatif nyaman.
16: Stasiun Jombang memperkirakan jumlah penumpang masih berpotensi bertambah hingga puncak arus balik libur panjang Idul Adha. Masyarakat yang berencana bepergian menggunakan kereta api pun diimbau segera melakukan pemesanan tiket serta memperhatikan jadwal keberangkatan agar perjalanan berlangsung aman, nyaman, dan juga lancar. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pakar Hukum Siber dan Telematika Fakultas Hukum Universitas Indonesia Edmond Makarim menegaskan penguatan regulasi keamanan dan ketahanan siber diperlukan untuk melindungi infrastruktur strategis serta memperjelas tata kelola respon negara terhadap ancaman siber. Berikut laporan Eliana Zahra.
19: Ada perlindungan infrastruktur strategis, ada retaliasi, ada pidana terhadap penyelenggaraan persandian negara.
20: Pakar Hukum Siber dan Telematika Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Edmond Makari menegaskan, regulasi siber nasional tidak boleh terjebak pada jargon kebebasan internet semata, mengingat teknologi internet sejak awal memiliki keterkaitan dengan aspek keamanan dan pertahanan negara. Menurut Edmond, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber perlu memperjelas kewenangan negara dalam merespons serangan siber serius, termasuk melalui mekanisme tindakan balasan yang didahului proses uji tuntas atau due diligence. Penguatan aspek hukum tersebut dinilai penting untuk mendukung tata kelola keamanan nasional di ruang digital, sekaligus menjaga keberlangsungan sistem vital negara saat menghadapi ancaman siber.
19: Ada perlindungan infrastruktur strategis, ada retaliasi, ada pidana terhadap penyelenggaraan persandian negara, berikut kebutuhan PPNS khusus untuk itu. Penyelesaian masalah sebaiknya mengoptimalkan inklusivitas dengan multi-stakeholders, bukan eksklusivitas suatu organ tertentu.
20: Urgensi sinkronisasi regulasi ini juga mendapat perhatian jajaran legislatif demi memperjelas tata kelola keamanan siber nasional. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Sirijaya menekankan, draft RUU Keamanan dan Ketahanan Siber masih memerlukan sejumlah revisi, khususnya terkait kejelasan kewenangan instansi yang berwenang menyelenggarakan keamanan dan ketahanan siber. Legislator tersebut juga menyoroti perlunya penegasan posisi BSSN sebagai koordinator utama siber nasional, serta kejelasan peran National Security Operation Center atau NSOC dalam mendukung operasional keamanan siber nasional.
1: Apakah perlu ada bab khusus yang dimasukkan NSOC juga sebagai bahan di dalamnya? Lalu, masih terkait dengan bab kelembagaan itu juga dalam pasal 32 yang terkait dengan PDID tadi, itu disebutkan setiap penyedia PDID wajib standar dan terdaftar. Nah, kalau misalnya kita mengacu pada RU ini, terdaftar di instansi KKS ini terdaftar di mana ini?
20: Selain aspek kelembagaan, para ahli turut menekankan bahwa penerapan sanksi pidana di ruang siber perlu ditempatkan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium. Penguatan sanksi administratif serta kejelasan pertanggungjawaban hukum bagi penyedia sistem elektronik dan pengembang kecerdasan artifisial dinilai penting untuk memperkuat tata kelola keamanan siber nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada mengumumkan langkah kesehatan masyarakat terkoordinasi bagi pelancong dari wilayah Afrika yang berisiko tinggi Ebola menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Kanada juga memperlakukan larangan masuk sementara dan kewajiban karantina bagi pendatang dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan demi menjaga kesehatan serta kelancaran perjalanan dan perdagangan di kawasan Amerika Utara. Beralih ke informasi olahraga. Sejumlah tim peserta turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun telah tiba di Kota Medan termasuk penggawa Timnas Indonesia. Pelatih kepala Nova Arianto memastikan timnya siap tampil maksimal pada turnamen tahun ini termasuk saat melakoni laga perdana penyisihan grup melawan Myanmar pada 1 Juni mendatang. Selengkapnya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
21: Sejumlah kontestan Piala AFF U19 2026 mulai tiba di Sumatera Utara untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen sepak bola usia muda tingkat ASEAN tersebut. Setelah lebih dahulu tiba, bahkan lebih cepat dari jadwal pada pekan lalu, Timnas Timor Leste U19 kini disusul oleh Timnas Indonesia U19 dan Timnas Vietnam U19 yang tiba di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang pada Kamis sore kemarin. Sejumlah pemain diaspora seperti Matthew Baker dan Wilber Jardim juga terlihat bergabung bersama skuad Garuda Muda. Setibanya di Medan, tim asuhan Nova Arianto langsung menjalani latihan di Stadion Mini Pancing. Nova memimpin sesi latihan dan disambut Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sumatera Utara, Muhammad Mahpullah Pratama Daulay. Indonesia sendiri tergabung di Grup A bersama Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste. Timnas Indonesia U19 juga hanya memiliki waktu sekitar 3 hari untuk mempersiapkan diri sebelum menjalani laga perdana menghadapi Myanmar di Stadion Utama Sumatera Utara atau Stadion Susu pada Senin malam 1 Juni mendatang. Nova Arianto menilai Grup A akan berlangsung sangat kompetitif dan mengatakan Vietnam menjadi salah satu lawan yang perlu diwaspadai karena memiliki karakter permainan yang kuat secara fisik maupun mental. Meski demikian, Timnas Indonesia dikatakannya tetap optimistis mampu meraih hasil maksimal sebagai tuan rumah dan juara bertahan.
22: Pastinya menjadi grup yang sangat kompetitif ya bagi kami dan pastinya itu akan sangat baik buat kami. Kita tahulah secara karakter kan Vietnam sebagai tim kan pemain-pemain yang mempunyai karakter yang kuat secara fisik, kuat secara mental juga kuat dan itu yang harus kita waspadai dan kita mungkin akan selalu persiapan dengan baik seperti 17 kemarin di Solo, waktu kita di Solo dan semoga kita bisa memberikan hasil maksimal di Indonesia.
21: Sementara itu, Timor Leste yang menjadi salah satu kontestan pertama yang tiba di Sumatera Utara juga menyatakan optimistis mampu bersaing menghadapi lawan-lawan berat di grup A. Pelatih Timor Leste U19 Emerald Abus menegaskan timnya datang bukan sekedar menjadi pelengkap turnamen. Emerald mengatakan tim pelatih telah menyiapkan strategi dan pola permainan khusus agar mampu bersaing menghadapi Indonesia, Vietnam, dan Myanmar.
3: Kami sebagai pelatih selalu optimis ya, walaupun kita berada pada grup yang berat ya, Vietnam, ya, Indonesia, Myanmar. Tetapi kami datang ke sini bukan untuk sekedar menyerah, ya, memberikan perlawanan, ya. Itu makanya kita rancang bagaimana sebuah taktik strategi game model yang kita rancang itu bisa memenangkan pertandingan. Itu.
21: Turnamen Piala AFF U19 2026 akan mulai berlangsung pada 1 Juni mendatang di sejumlah stadion di Sumatera Utara, termasuk di Stadion Utama Sumatera Utara dan Stadion Teladan Medan. Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Hello Indonesia. Saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, untuk menanti azan asyar pada pukul 15:55 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan lagu religi dari Opik untuk Anda.

kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

Pendengar, kami informasi ketukan yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan asyar pada pukul 15.55 waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk anda kaum muslimin dan muslimat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rongga dada, manusia membawa berhala yang terkadang hatinya sujud dan rukuk pada berhala tersebut. Berhala tersebut adalah hawa nafsunya. Hal demikian merupakan nasihat daripada Abdul Aziz At-Tarifi. Kandungan nasihat Abdul Aziz At-Tarifi tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya saat berdasarkan ilmunya? Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 23. Hikmah Quran yang dapat dipetik daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yaitu, jika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsu yang merusak dirinya dibandingkan mengikuti hukum Allah, maka karunia dan bimbingan Allah akan terhapus darinya. Orang seperti ini adalah orang yang hanya akan diperintahkan oleh hawa nafsunya. Ia akan mengerjakan apa saja yang dipandang baik oleh hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya. Maka dari itu, kita harus memohon petunjuk Allah agar dijauhkan dari kejahatan dan kesesatan karena mengikuti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu hanya mengajak kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-53. Semoga daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yang disebutkan tadi bisa mengesankan ke dalam hati-hati kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sepintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengajukan red notice atau permohonan penangkapan buronan berinisial LA di luar negeri kepada Interpol sebab wanita yang masuk daftar pencarian orang atau DPO itu diduga perekrut atau pengirim calon pekerja migran Indonesia ilegal ke Kamboja. Wisnu membeberkan tersangka LA merupakan wanita asal Bangka Belitung. Dia telah melarikan diri ke luar negeri setelah ditetapkan DPO pada kasus dugaan penyelundupan tenaga kerja ke luar negeri. Tim penyidik pun terus melakukan pengembangan terhadap jaringan pengiriman pekerja migran ilegal, khususnya yang dijanjikan bekerja sebagai admin judi online di Kamboja. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda optimistis prestasi taekwondo Maluku Utara akan semakin bersinar di bawah kepengurusan baru pengurus provinsi taekwondo Indonesia Maluku Utara yang resmi dilantik pada Kamis 28 Mei 2026. Optimisme itu disampaikan saat menghadiri pelantikan Pengprov TI Maluku Utara di Ballroom Hotel Bella Ternate. Sherly menilai dengan manajemen yang baik serta kolaborasi seluruh stakeholder, Maluku Utara memiliki peluang besar menjadi salah satu kekuatan taekwondo nasional. Ia bahkan menyebut target 5 besar nasional bukan hal yang mustahil jika pembinaan dilakukan secara serius dan juga terukur. Menurut Sherly, pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen penuh mendukung kegiatan olahraga yang berdampak positif bagi generasi muda. Ia menegaskan Maluku Utara tidak hanya dikenal karena kekayaan sumber daya alam, tetapi juga memiliki potensi besar di bidang olahraga khususnya taekwondo. Demikian lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: Sebuah lagu dari Tulus Pendengar, hati-hati di jalan ya, menemani kita di pukul 16 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Ini saatnya kami membuka program 100% Indonesia. Untuk kalian yang ingin bergabung bersama kami pendengar untuk merequest lagu-lagu Indonesia ya, silahkan untuk menghubungi line teleponnya Pro 1 RRI Ternate di 3125521 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0821-2037-5180. Baik, penelpon pertama sudah masuk ya, pendengar kita akan sapa. Halo, selamat sore 100% Indonesia. Iya, Ko Ama, gimana kabarnya Ko Ama?
1: Alhamdulillah sehat, sebaliknya Safira.
0: Alhamdulillah sehat juga Ko Ama. Mau request apa Ko Ama sore hari ini?
1: Dia
0: biar. Judulnya apa? Tadi Ko Ama kini baru ko rasa. Baru ko tahu.
1: Rasakan.
0: Oh, kau rasakan. Oke, siap. Silahkan untuk salam-salamnya kau sama untuk siapa?
1: Ya, untuk satu itu operator siapa?
0: Operator ada Mbak Dini.
1: Oh, Mbak Dini dan Satria harapan sehat.
0: Amin.
1: Oke, Mama Eba di Asin Jalil sana harapan sehat. Oke, Haji Jafar juga Mabu Jalolo.
0: Yeah.
1: Pak Haji Halim yang Mama Eba di Mabu. Pak Yasin dan Mama Eba di Mangga Dua. Terus Abang Otis di Kampung Pisa. Tentu Bung Sahab di Jauh Sesuku sana harapan sehat. Terus Adi Suleo di Hiri sana harapan sehat. Adi Sahabisin di Tefuro juga harapan sehat. Terus Andi di Batang dan Mas Andi di Batang sana harapan sehat. Dinai di Kebunsen Seambo, Nona Sita, Bunda El, Ibu Natalia, Ibu Rariga, dan Mbak Bisa di Taliabo harapan sehat.
0: Yeah.
1: Terus tetangga sini, Koabu, Kelurahan Sabe, Fangare, Tamat, Kelurahan Segiha, Kecamatan Tidore Selatan. Lalu Bung Din, Kelurahan Seloa, Kecamatan Tidore Selatan.
0: Oke. Okay.
1: Ai di Puncak Jaya Wijaya, Tidore Utara, yaitu Koabu, Kelurahan Sabe, Mahawajo. Oke, Syafira, terima kasih banyak.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ko Amal sudah menyapa ya di 100% Indonesia pada sore hari ini. Sebuah lagu dari Dewi Yul tadi di request oleh Ko Amal begitu ya. Baik, di belakang Ko Amal ada siapa, kita sapa dulu. Halo, selamat sore.
2: Halo, assalamualaikum. Safira adikku.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Bung Din?
2: Gitu dia lari ke Celoa.
0: Apa tuh?
2: Tadi kan orang Tugiha. Jadi sekarang lari ke Celoa.
0: Oh iya benar. Benar-benar ya, di belakangnya ada Bung Din nih. Gimana kabarnya Bung Din? Baik ya?
2: Sehat-sehat selalu.
0: Amin. Oke, mau
2: terus kabar balik.
0: Amin, juga sehat selalu.
2: Terus kabar balik dari Safira.
0: Sehat juga, alhamdulillah.
2: Tapi sebelum salam-salam minal aidin wal faidin dulu.
0: Oh iya, minal aidin wal faidin ya, untuk Bung Din dan semua pendengar ya.
2: Oke, saya mau dengar lagu dari
0: siapa nih?
2: Apa nama? Aku Tak Rela.
0: Aku Tak Rela.
2: Judulnya Aku Tak Rela.
0: Dari oke, kita akan carikan dulu ya. Tony Pereira.
2: Dari siapa ya? Dari versi siapa ya?
0: Tony Pereira atau Fanny Fabiola kali ya?
2: Yang versi perempuan.
0: Oke, Fanny Fabiola. Boleh. Silakan salam.
2: Kalau tidak ada, Safira yang nyanyi saja.
0: Aduh, jangan nanti pada pindah frekuensi nih, Bung Din.
2: Yeah. Oke, salam-salam dulu.
0: Boleh, silahkan.
2: Oke, salam pertama buat Mbak Safira, Ade Safira, dan Lepresen Timur Selan dari Ngomor. Dan buat Pak Haji Aldi, Bersama Maeba, Pak Yasin Maulfa, Mama Indah di Sengaja Kekale atau di Kulaba. Dan buat Tursa Jafari dari Terpolskar, Jafari dari Palu, Purnama Sari, Indah Sari. Dan buat Mas Andi Bata, Mbak Dasari di Bacan. buat baju Naidi di kebun cengkeh sana semua teman-teman ngomor, sama Bunda Els, Bunda Natalia, dan buat Nona Fika di mana ada melayang sana semua teman-teman ngomor, dan buat Abang Astus, Bung Tahe bersama istrinya, dan buat Mafia di Ratem, dan buat si Mini di mari kita tempat abang otis jemput tempat otis di kampung pisang koai dan buat ipin krina Safira ada Safira saya mau tanya dulu yang longsor tadi di rumah kelurahan mana longsor tadi
0: yang apa nih
2: longsor tanah longsor tadi malam itu
0: oh yang longsor sebentar ya Bundin tadi sudah terbaca cuman oh di Tidore Utara ini di Kelurahan Rum dan Rum Bali Bunga di perbatasannya.
2: Iya. Oh di kampungnya Bungbucek.
0: Oh iya.
2: Ya Bungbucek kan Bungbucek kan di Rum Bali Bunga.
0: Oke, kok Buce mungkin bisa menginfokan ya gimana kondisi terkininya gitu. Semoga baik-baik aja dan tadi sih informasinya bisa dilewati ya, masih bisa dilewati.
2: Saya dengar dari ada Safira yang menyiar tadi. Oke, dan lagu ini kalau diplay nanti buat diri saya sendiri saja. Terima kasih ada Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Din ya. Ini ada di WhatsApp dulu pendengar, kita akan sapa dulu ada Kakak Dika. Halo, selamat sore.
3: Iya, halo, selamat sore. Indonesia banget. Gimana kabarnya, Kak?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana keadaan Kak Dika juga?
3: Iya, alhamdulillah. Seperti Kakak yang lagi menyanyi.
0: Alhamdulillah. Apa nih mau dengerin lagu apa nih Kakak Dika hari ini?
3: Boleh enggak dari Ari Lasso?
0: Ari Lasso.
3: Bunga Citra Lestari. Aku dan dirimu.
0: Oke, boleh dong. Silakan. Mau salam-salamnya buat siapa nih lagunya?
3: Iya, salam pertama buat Kakak yang lagi bertugas Kak Safira bersama operatornya.
0: Terima kasih.
3: Semoga aktivitasnya lancar.
0: Amin.
3: Terus salam buat Bang Adi Cakrawinata di Jambi. Salam. Kalau lagi monitor, selamat monitor. Terus Bunda Ustazah, aku sayang. Apa kabar Bunda? Kak Sari, Ibu Farida, Kak Ayu Masohi, Ibu Natalia, Ciguria, Bunda Sofia di Makassar, Mama Eba bersama Pak Haji Halil, Bang Nasrun, Pak Widi, Bang Tahir, Bang Yasim Leo, Ko Ama Ko Ai, Bang Abdul Rahim,
0: siapa tuh?
3: Pak Abdul ya. Abdul ya di
0: Tidore. Iya Abdul.
3: Iya dan buat semua aja tanpa terkecuali dibungkus jadi satu. Salam sehat walafiat di kediamannya masing-masing.
0: Oke.
3: Kakak ada waktunya
0: kan? Ada dong, ditunggu ya.
3: Buat kakak yang bertugas. Selamat bertugas. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Iya, terima kasih untuk Kakak Dika di Taliabu ya. Untuk requestannya nih, Aku dan Dirimu dari Ari Lasso dan juga Bunga Citra Lestari gitu. Baiklah, satu penelpon lagi boleh ya di line telepon kita sapa dulu yang sudah masuk. Halo, selamat sore.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Junaidi di Ambon.
4: Betul, Pak Junaidi di Ambon.
0: Bagaimana kabarnya Pak Junaidi?
4: Oh, kabar alhamdulillah sehat walafiat, cuaca cerah.
0: Cuaca cerah mantap.
4: Betul.
0: Mau lagu ternyata apa?
4: Ternyata juga cerah ya.
0: Ini ternyata yang cerah ini dari pagi. Baik, mau lagu apa ini Pak Junaidi?
4: Meriam Belina pun lagu salah satu.
0: Oke, Meriam Belina banyak pilihannya nih. Di Ujung Malam mulanya biasa aja. Jangan pernah kau ragukan untuk sebuah nama.
4: Jangan pernah kau ragukan.
0: Oke, jangan pernah kau ragukan ya. Siap, salam-salamnya siapa?
4: Jangan ragu-ragu, maju terus.
0: Jangan ragu-ragu ya, kalau maju gitu ya Pak Junaidi ya.
4: Iya. Siap. Ya, terima kasih dan selamat menjalankan tugas. Semoga ya. Allah Subhanahu wa taala berkasih yang
0: amin.
4: Dan salam sehat bersama keluarga ya. Kita ya. Mau salam tadi ada Pedin ya. Pedin ya. Terima kasih salamnya. Ko Amal juga tadi terima kasih salamnya. Koai Bung Ipin, Bung Zapa, Abdul juga dan siapa nama Bu Buce.
0: Ya.
4: Yang ada di Sosio Hati Sidore. Salam sehat semua. Ada Pak Acung Langga Dua bersama sayang-sayang di sampingnya. Lalu kemudian ada Haji Halil juga di Mama Iba ya. Lalu kemudian siapa lagi Pak Santoso juga yang ada di sana. Pak Yayan Tabona juga ya. Ada kita orang punya siapa nama Haji Jafar juga Pak Ono. Abang Ono yang ada di Amaira Barat, Atus juga dan Butahir, Leo juga di Hiri, Mama Indah, Ibu Ida di Toloko, Ibu Indah yang ada di Kulaba, harapan sehat bersama keluarga ya, Bunda Elsa yang ada di Manado, Ika juga di Manado, selamat siang harapan sehat.
0: Okay.
4: Andi Batam, nah, lalu kemudian siapa lagi Purnama Sari yang jauh di sana. Salam sehat selalu ya. Itu dulu.
0: Oke.
4: Okay. Yang lain-lain. Okay. Oh, siapa Bung Ed? Bung Otis ya.
0: Bung Otis ya.
4: Otis yang di Tanah Tinggi. Selamat siang harapan sehat.
0: Oke, okay,
4: siap. Vira, terima kasih. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Itu dia pendengar ya. Tadi ada Pak Junaidi juga yang sudah masuk gitu. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita putarkan lagu-lagu dulu. Nanti kalau masih ada waktunya kita akan buka line telepon kembali. Kita langsung saja hadirkan lagu pertama yang direquest oleh Ko Ama tadi dari Dewiul dengan Kini Baru Kau Rasa. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

0: Om Basri, dapur sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu.

Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: Sebuah lagu dari Meriam Belina, pendengar jangan pernah kau ragukan ya, sudah kita hadirkan tadi di request oleh Pak Junaidi dari Ambon. Dan tiga lagu lainnya juga sudah kami hadirkan untuk yang sudah tadi merequest begitu ya. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit pendengar, ini di WhatsApp ada juga yang sudah bergabung dari Bung Ono di Halbar. Assalamualaikum Safira, selamat beraktivitas dan sehat selalu bersama dengan operator. Ini Bung Ono mau request lagunya Teluk Bayur dari Mupet. Oke, kalau di play salam 100% Indonesia buat Pak Junaidi, buat Ko Ama, Pak Abdul, Bung Otis, Bunda Els, Bunda Natalia, Mama Indah, kemudian untuk Safira, Maisara, Titi, Sisi, Roni, Iqbal, dan semua pendengar RRI Pro 1 Ternate. Baik, terima kasih Bung Ono sudah bergabung di WhatsApp ya. Dan ini di WhatsApp juga ada Bunda Natalia, kita sapa dulu. Selamat sore Bunda. Oke, terputus ya Bunda Natalia, silakan untuk... Oh ini sudah bergabung kembali Bunda Natalia, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Safira.
0: Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik.
1: Begitu, baik saya Mbak.
0: Barengan ya
1: Mbak Safira, walau sudah lewat, selamat Hari Raya Idul Adha.
0: Oh
1: ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih buat Mbak Titi ya, serta Mbak Eca.
0: Oke, terima kasih untuk Bunda Natalia ya. Maaf lahir batin juga ya. Oke, mau request lagu apa ini Bun hari ini?
1: Suka lagunya Ellen, kalau enggak bukan Ellen Mama, pokoknya nama Ellen.
0: Judulnya
1: Huta Barat atau apa? Okay. Aku orang tak punya.
0: Oke. Okay. Salam-salamnya buat siapa silahkan.
1: Yang pertama Mama Indah ya, selamat sore. Ada Ibu Haja Ida juga, ada Dika di Italia, Bu, ada Purnama Sari, Pak Din, Pak Ipin ya, Pak Arifin, Pak Leo, ada Pak Santoso, Ko Aiko Ama juga. Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan ya, Pak Taher, Pak Andi di Batam, Pak Yayan, Pak Andi di Jambi ya, Pak Laras, okay. Pak Mindi, ada Bang Luhut, dan ada Ibu Esterlita juga yang mungkin baru gabung, ada Bang Lai Putra Tangerang, semua sudah.
0: Okay.
1: Mbak Safira tetap semangat ya, sukses selalu.
0: Siap.
1: Doa terbaik buat Mbak Safira dan keluarga di rumah.
0: Oke, okay, siap.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Ya. Selamat sore juga untuk Bunda Natalia yang sudah bergabung ya di 100% Indonesia pada sore hari ini. Baik pendengar, sudah ada dua lagu nih yang masuk di WhatsApp. Kira-kira ada siapa lagi nih yang masuk nih ya? Kita coba dulu untuk menyapa. Kira-kira siapa ini? Halo, selamat sore. Halo.
2: Halo.
0: Selamat sore,
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana?
2: Ini dari Manado ini juga.
0: Oh, dari mana?
2: Esterlita.
0: Oke.
2: Pendatang baru.
0: Oke, Bunda Esterlita ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, dari Manado juga nih. Salam kenal ya, Bunda Esterlita.
2: Iya, salam kenal. Ini dengan siapa, Kang?
0: Ini dengan Safira.
2: Ah, Safira, ibu Mbak Safira.
0: Siap.
2: Salam kenal perdana ya.
0: Iya.
2: Telepon perdana.
0: Boleh. Mau apa ini lagunya, Bunda?
2: Boleh dari Hedi Diana.
0: Hedi Diana. Judulnya apa?
2: Hedi Diana, judul Maafkan Diriku.
0: Oke, Maafkan Diriku. Siap. Salam-salamnya untuk siapa? Silakan.
2: Oke, salam-salam pertama. Lebih dulu mau salam dulu yang angkat telepon. Ibu Safira ya, makasih sudah angkat telepon. Salam sehat, bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Selalu bersama keluarga tercinta. Oke, lanjut mau menyapa yang barusan turun. Ada Bunda Natalia, makasih nih salamnya, salam kompak ya, salam persahabatan. Dan ada Pak Junaidi yang ada di Ambon juga dapat salam. Bang Putra Tenga juga yang ada di Fakfak, Bang Lei, apa kabar Bang Lei? Terus ada Ibu Farida yang ada di Palu. Siapa lagi ya? Ada Ibu Adi juga di Manado, sahabatku. Okay. Lupa ini. belum tahu.
0: Ya, nggak apa-apa.
2: Iya. Pokoknya yang lagi monitor di Pro 1 Ternate. semua dapat salam, salam kompak, salam persahabatan selalu.
0: Oke.
2: Buat Mbak Safira yang baik hati karena sudah angkat teleponku. Sekali lagi terima kasih, tetap semangat ya. Dan selamat sore 100% indah. Bukan 100%.
0: Iya benar. 100% Indonesia. Oh, 100%
2: Indonesia.
0: Betul.
2: Indonesia banget.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Estelita ya di Manado. Oke, baiklah pendengar, ini saya kira sudah cukup ya untuk sore hari ini untuk penelponnya karena waktu yang membatasi gitu ya. Tiga lagu sudah ada kita siapkan untuk kita putarkan ya pendengar. Pertama kita akan hadirkan lagu dari Mupet dengan Teluk Bayur. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

101.1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Hai Didiana, pendengar, ini menjadi lagu terakhir ya di 100% Indonesia hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di 100% Indonesia hari ini. Pendengar, tadi ada Ko Ama, ada Bung Din, ada Kakak Dika, ada Pak Junaidi, ada Bung Ono, Bunda Estelita, dan juga Bunda Natalia ya yang sudah bergabung. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan di sore hari ini bisa menghibur untuk Anda semuanya. Dan pastinya pendengar, saya Safira Safitri masih akan menemani Anda di Ternate sore hari ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Mendingan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Safira ya di Ternate sore hari ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan sebuah informasi pangan pendengar. Ini edisi hari ini 29 Mei 2026. Untuk yang pertama pendengar, ada komoditas beras ya, ini di harga Rp17.650. Kemudian daging ayam di harga Rp45.500, daging sapi Rp175.000. Kemudian telur ayam di harga Rp44.100, bawang merah di harga Rp66.250, kemudian bawang putih Rp55.000, cabai merah di harga Rp85.000, kemudian cabai rawit di harga Rp105.000. Kita beralih ke minyak goreng di harga Rp23.000. Yang terakhir ada gula pasir di harga Rp20.500. Demikian mendengar untuk informasi harga pangan update hari ini 29 Mei 2026 di Maluku Utara di pasar tradisional.

0: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Mendengar perayaan Waisak di Candi Borobudur kembali menjadi momen tahunan yang dinantikan masyarakat luas dan juga wisatawan mancanegara. Rangkaian kegiatan tidak hanya menghadirkan pelepasan lampion, tetapi juga berbagai pengalaman budaya serta spiritual yang mendalam. Dilansir dari laman resmi In Journey Destination, perayaan Waisak Borobudur menghadirkan pasar rakyat, pertunjukan budaya, hingga meditasi berjalan saat matahari terbit. Malam pelepasan lampion tetap menjadi daya tarik utama yang paling dinantikan pengunjung setiap tahunnya di kawasan Candi. Rangkaian Waisak diawali perjalanan suci para biksu melalui Indonesia Walk for Peace menuju kawasan Candi Borobudur. Pada perayaan Waisak 2570 BE tahun 2026, perjalanan dimulai dari Bali dan tidak lagi dari Jakarta. Perjalanan para biksu dimulai dari Brahma Vihara Arama, Buleleng, Bali dengan jarak mencapai 666 km 9 Mei 2026. Selama perjalanan berlangsung, masyarakat diperbolehkan menyambut rombongan melalui kira budaya, doa bersama, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Perjalanan tersebut mencerminkan kesederhanaan hidup karena para biksu hanya membawa perlengkapan seperlunya sepanjang perjalanan menuju Borobudur. Ritual itu juga mengajarkan nilai kesabaran, ketahanan mental, kerukunan, serta perjalanan manusia mencari kebijaksanaan dan kedamaian batin. Kemudian mendengar para biksu dijadwalkan ini tiba di kawasan Candi Borobudur pada tanggal 28 Mei 2026 sebelum prosesi penyambutan resmi dilaksanakan. Prosesi penyambutan berlangsung pada 30 Mei 2026 pukul 8 pagi dengan rangkaian kegiatan seremonial keagamaan yang sakral. Rangkaian upacara Trisuci Waisak dimulai melalui Sanbui Bai pukul 3 lebih 30 menit sebelum kira budaya menuju Borobudur dilaksanakan. Doa dan meditasi detik-detik Waisak 2026 berlangsung pukul 15 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat sebelum pelepasan lentera perdamaian sesi pertama dimulai. Kemudian, mendengar malam pelepasan lentera perdamaian menjadi momen paling dinantikan tentunya karena menghadirkan suasana yang tenang dengan ribuan cahaya berterbarengan di langit ya. Dan dalam ajaran Buddha ini, cahaya lampion melambangkan penerangan batin manusia dari sifat kemarahan, kebodohan, dan juga keserakahan duniawi. Selain pelepasan lampion, pengunjung dapat mengikuti sunrise pradaksina. Ini meditasi bersama hingga menikmati pasaran Medang kawasan Borobudur. Berbagai kuliner, pertunjukan budaya, dan produk UMKM turut memeriahkan rangkaian Waisak pada tanggal 29 hingga 30 Mei 2026. Itu dia mendengar informasi mengenai rangkaian Waisak 2026 ya, yang di Borobudur yang menghadirkan meditasi hingga malam seribu lampion. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

Kunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Kunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Pendengar, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali resiko di sekitar tempat tinggal. Coba tanyakan pada diri kita, apakah wilayah tempat tinggalmu rawan banjir saat hujan lebat? Apakah rumahmu berada dekat patahan gempa atau sering merasakan guncangan? Apakah daerahmu kerap dilanda angin kencang, ombak tinggi, dan cuaca ekstrim? Dengan memahami resiko tersebut, kita dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat mulai dari menyiapkan tas siaga, mengatur jalur evakuasi, hingga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Ingat, mengenali risiko bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih tangguh menghadapi bencana.

From this moment dari Shania Twain ya, pendengar mengantarkan kita di pukul 17.40 menit waktu Indonesia Timur. Dan masih bersama dengan Safira di Teratai sore hari ini, pendengar, kami akan hadirkan satu informasi ya untuk Anda. Ini adalah tips aman menikmati daging kurban tanpa takut kolesterol naik. Nah, perayaan Idul Adha tentu identik dengan berbagai hidangan berbahan dasar daging kurban yang dinikmati bersama dengan keluarga dan juga kerabat. Meski kaya akan protein dan zat besi ya, pendengar, konsumsi daging secara berlebihan tetap perlu diwaspadai karena dapat memicu peningkatan kadar kolesterol dalam tubuh. Menurut sejumlah ahli kesehatan, kandungan lemak jenuh pada daging merah seperti sapi dan kambing ini dapat meningkatkan resiko kolesterol tinggi jika dikonsumsi tanpa kontrol. Nah, resiko tersebut juga semakin besar apabila banyak orang yang terlalu sering mengkonsumsi bagian berlemak dan juga jeroan selama momen Idul Adha. Untuk menjaga kesehatan, pendengar dianjurkan memilih bagian daging yang rendah lemak begitu ya, dan mengurangi penggunaan santan maupun minyak berlebih saat memasak. Nah, cara pengolahan yang seperti merebus, memanggang, ataupun mengukus ini dinilai lebih aman ya dibandingkan dengan menggoreng karena dapat membantu mengurangi kandungan lemak pada makanan. Selain memperhatikan cara memasak, ini pola makan seimbang juga menjadi hal yang penting selama mengkonsumsi daging kurban. Asupan sayur dan juga buah yang kaya serat ini dapat membantu tubuh untuk mengontrol penyerapan kolesterol sekaligus juga menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Nah, mendengar, para tenaga kesehatan juga mengingatkan untuk pentingnya menjaga porsi makan agar tidak berlebihan meski dengan daging tersedia dalam jumlah yang banyak. Nah, konsumsi air putih yang cukup serta rutin berolahraga ini menjadi langkah sederhana yang efektif menjaga kebugaran tubuh selama perayaan Idul Adha. Dengan pola konsumsi yang tepat, siapapun tetap bisa menikmati hidangan daging kurban tanpa rasa khawatir yang berlebihan terhadap kesehatan. Nah, edukasi mengenai pola makan sehat pun diharapkan mampu meningkatkan kesadaran banyak orang ya untuk menjaga keseimbangan nutrisi saat merayakan hari besar keagamaan. Nah, itu dia pendengar, untuk Anda yang khawatir ya akan kolesterol naik nih karena beberapa hari makan daging terus ya. Nah, ini bisa diimbangi dengan tadi asupan sayur dan buah, dan tentunya jangan lupa untuk berolahraga juga ya. Ini juga langkah sederhana yang efektif untuk menjaga kebugaran tubuh Anda ini. Untuk informasi selengkapnya, pendengar dapat Anda akses di portal kami di rhd.co.id.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Mendingan selanjutnya ada informasi dari dunia autosport ya. Ini dimana Marc Marquez dipastikan kembali membalap di MotoGP Italia setelah mendapatkan izin medis resmi pada Kamis 28 Mei 2026. Pembalap Ducati itu sebelumnya menjalani operasi dan juga absen pada balapan di Le Mans dan Catalunya. Direktur medis MotoGP Dr. Angel Carte menyatakan Marquez layak kembali turun ke lintasan, namun pemeriksaan kebugaran tambahan akan tetap dilakukan setelah sesi pembuka di sirkuit Mugello pada Jumat 29 Mei 2026. Marquez sebelumnya mendengar absen pada dua seri terakhir akibat operasi pada kaki dan juga bahu. Kini ia mengaku siap menjalani seluruh rangkaian balapan akhir pekan ini. Pembalap Spanyol itu menegaskan dirinya harus menjalani proses pemulihan secara bertahap. Menurutnya kondisi bahu kanan masih membutuhkan waktu pemulihan yang lebih panjang. Dan Marquez mengungkapkan dokter awalnya hanya berencana melepas satu skrup operasi sebelumnya, namun tim medis menemukan kerusakan lebih besar saat prosedur berlangsung. Dan juara bertahan MotoGP itu menilai sekarang menjadi waktu yang tepat untuk kembali mengendarai motor. Ia ingin melanjutkan proses adaptasi dengan mentalitas yang benar ya, dan Marquez juga harus menyesuaikan diri dengan rasa nyeri selama balapan berlangsung. Nah, situasi itu sudah sering dialaminya sejak cedera lengan pada 2020. Sementara itu pendengar, ada George Martin juga datang ke Mugello dengan kondisi fisik kurang ideal. Pembalap Aprilia itu mengalami cedera ringan setelah kecelakaan di Barcelona sebelumnya. Martin terjatuh dengan kecepatan tinggi saat menjalani tes pasca MotoGP Catalunya pertengahan Mei lalu, dan pemeriksaan medis memastikan tidak ada tulang yang mengalami patah. Demikian mendengar untuk informasi terakhir kita di sore hari ini. Untuk informasi lainnya nanti Anda bisa akses di portal kami di rri.co.id, dan juga jangan lewatkan di Warta Berita Sore nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur, dan Ternate Malam lanjutan akan ditemani oleh Bung Iqbal. Akhir kata, saya bertugas di Ternate Siang ke sore hari ini, Safira Safitri bersama dengan teknik studio Mbak Dini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sari berita, dua pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara dievaluasi Gubernur Sherly Juanda. Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arif Budiman menjadikan konflik Patani sebagai atensi khusus. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, serta di 95,1 RRI Pro 4 Ternate. Bersama saya, Iqbal Kutaman, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 29 Mei 2026. Berita pertama, saudara, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda resmi mengganti dua pelaksana tugas PLT Kepala Dinas setelah melakukan evaluasi kinerja terhadap sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Informasi yang diperoleh RRI.co.id, dua pejabat yang diganti per 29 Mei 2026, yakni PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Fauji Momole, serta PLT Kepala Dinas Pertanian Anwar Hussein. Sementara pejabat pengganti keduanya belum diumumkan secara resmi. Langkah tersebut sejalan dengan komitmen Gubernur Sherly yang sebelumnya menyatakan akan melakukan perombakan birokrasi pada akhir Mei 2026. Selain mengganti dua pimpinan OPD, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga melakukan evaluasi terhadap sedikitnya 15 OPD yang masih dipimpin pejabat berstatus PLT maupun pelaksana harian atau PLH. PLT Kepala BKD Maluku Utara Julkifli Bian saat dihubungi mengatakan evaluasi dilakukan karena sebagian besar pejabat PLT telah menjabat lebih dari 6 bulan hingga 1 tahun. Menurutnya perhatian khusus diberikan kepada OPD yang berkaitan langsung dengan program prioritas dan visi misi pemerintahan Sherly Juanda bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Sementara itu, saudara, Kapolda Maluku Utara, Brigjen Pol Arif Budiman menjadikan konflik Patani sebagai atensi khusus. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
1: Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Brigadir Jenderal Polisi Arif Budiman menyatakan komitmennya untuk membangun Maluku Utara yang kondusif di tengah-tengah masyarakat. Pernyataan ini disampaikan langsung Brigjen Pol Arif Budiman saat dikonfirmasi RRI baru-baru ini di Polda Maluku Utara di Sufivi. Kapolda menyatakan sebagai pejabat baru di Maluku Utara, pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi berbagai konflik sosial di tengah masyarakat. Salah satunya adalah konflik sosial yang sempat terjadi di Patani, Kabupaten Halmahera Tengah. Dirinya juga berjanji akan berusaha mengungkap kasus tersebut hingga benar-benar tuntas.
2: Akan saya lanjutkan. Kemudian yang kurang akan saya sempurnakan. Sehingga pada intinya adalah saya ingin membangun Maluku Utara ini menjadi aman, kemudian masyarakatnya tentram, ya jadi keamanan ketika masyarakat, itu fokus kami. Ya, supaya meminimalisir semua potensi konflik yang terjadi di Maluku Utara.
1: Polda Maluku Utara sebelumnya telah membentuk tim gabungan lintas fungsi untuk mengungkap kasus pembunuhan di Patani secara menyeluruh dan berkeadilan. Tim tersebut melibatkan berbagai unsur antara lain penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, Intelmob, tim jejak dan tim pemburu dari Brimob, Inavis, Humas, Babinkamtibmas, unit Kinain Direktorat Samapta Polda Maluku Utara, serta dukungan teknologi drone dan laboratorium forensik atau LATFOR. Pembentukan tim ini merupakan bentuk keseriusan Polri dalam mengungkap kasus secara komprehensif dengan mengedepankan pendekatan ilmiah dan profesional agar semua proses berjalan objektif, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Berita olahraga, saudara, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda optimis prestasi Taekwondo Maluku Utara akan semakin bersinar di bawah kepengurusan baru pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Maluku Utara. Selengkapnya kita ikuti laporan Davi Baba.
3: Maluku Utara mungkin lima besar.
4: Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda optimistis prestasi Taekwondo Maluku Utara akan semakin bersinar di bawah kepengurusan baru pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Maluku Utara yang resmi dilantik kemarin. Optimisme itu disampaikan saat menghadiri pelantikan pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Maluku Utara di Ballroom Hotel Bella Ternate. Sherly menilai dengan manajemen yang baik serta kolaborasi seluruh stakeholder, Maluku Utara memiliki peluang besar menjadi salah satu kekuatan Taekwondo nasional. Ia bahkan menyebut target lima besar nasional bukan hal yang mustahil jika pembinaan dilakukan secara serius dan terukur. Menurut Sherly, pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen penuh mendukung kegiatan olahraga yang berdampak positif bagi generasi muda. Ia menegaskan Maluku Utara tidak hanya dikenal karena kekayaan sumber daya alam saja, tetapi juga memiliki potensi besar di bidang olahraga khususnya Taekwondo.
3: Saya percaya dengan kolaborasi dari semua stakeholder yang terlibat, kita bisa membuat Maluku Utara mungkin lima besar. Kami pemerintah Provinsi Maluku Utara sangat mendukung semua kegiatan yang positif bagi generasi muda Maluku Utara, bahwa Maluku Utara ini bukan hanya terkenal karena sumber daya alamnya, tapi kita punya potensi anak-anak muda putra-putri Maluku Utara yang terbaik di bidang olahraga, salah satunya yaitu di Taekwondo. Sehingga kita akan mendukung pembinaan dari usia dini, kita juga akan mensupport mungkin sertifikasi wasit, sertifikasi dari pelatih.
4: Pemerintah daerah, lanjut Sherly, akan memperkuat sistem pembinaan melalui dukungan sertifikasi pelatih dan wasit agar kualitas sumber daya manusia semakin meningkat. Dengan sistem yang kuat, pembinaan atlet diharapkan berjalan berkelanjutan dan mampu melahirkan atlet berprestasi hingga level nasional. Selain itu, Sherly menilai pembinaan atlet harus berbasis sport science dan dilakukan secara fokus pada nomor-nomor unggulan yang berpotensi menyumbang medali.
3: Pesan saya kepada pengurus baru Taekwondo Maluku Utara, semoga jangan hanya menjadi pengurus administratif, tapi bisa mencetak prestasi, put oriented, dan kemudian bangun sistem di mana ada trust antara atlet maupun pengurus. Dan kemudian bukan sekedar kegiatan, bukan sekedar event, tapi ciptakan atlet-atlet. Dan juga bukan hanya sekedar laporan, tapi memang ada hasil yang konkret.
4: Tak hanya itu, Taekwondo juga diharapkan dapat masuk sebagai kegiatan ekstrakurikuler di tingkat SD, SMP, hingga SMA agar pembinaan usia dini berjalan berkesinambungan. Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Maluku Utara akan mendorong sinergi antara Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pendidikan. Davi Baba melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perkiranya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate. Bersama Prakirawan Faiz, silakan informasinya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, bersama dengan saya Faiz, bertugas sebagai prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Babullah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada Jumat 29 Mei tahun 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hari telah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Laluda, Morotai Selatan, Kayawa, dan sekitarnya. Pada dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Morotai, Obi, Kayawa, Mangoli Utara, dan sekitarnya. Arah angin bervariasi dari tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar 23 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembapan udara relatif berkisar 80 hingga 100%. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Waspada potensi peningkatan tinggi gelombang akibat kondisi cuaca buruk di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan dalam masyarakat menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Baik, terima kasih Prakirawan Faiz untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Bung Ariandi Upara. Dengan desk editor Irwan Jailan, undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, untuk di Ternate Malam tentunya saya Iqbal Kutahman akan menemani Anda untuk Ternate Malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur bersama operator yang bertugas ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi ya untuk Anda di suasana sore hari ini. Apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke pendengar, untuk aktivitas Anda di hari ini bagaimana ya? Semoga semuanya berjalan dengan lancar tentunya ya. Walaupun hari ini cuti bersama ya, tapi segala kegiatan atau rutinitas Anda semuanya berjalan dengan lancar ya. Oke, selamat sore, selamat menikmati suasana sore hari ini pendengar ya. Untuk cuaca di Kota Ternate untuk sore hari ini sangat bersahabat tentunya ya pendengar. Mudah-mudahan tetap bersahabat hingga malam nanti. Dan untuk Anda juga yang punya rencana malam ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Oke, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, kami informasikan juga untuk kumandang azan maghrib jatuh pada pukul 18.36 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kami hadirkan lagu religi dan nantinya juga menjelang kumandang azan maghrib kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran. Tetap bersama kami.

Islam, hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk kumandang ajan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, yaitu pada pukul 18.36 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Hajah Maria Ulfa, Quran Surah Ali Imran ayat 130 dan seterusnya.

0: Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: ghanimah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

0: Baik, pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 18.50 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami di RRI Pro 1 Ternate melalui aplikasi RRI Digital maupun di 101,8 FM. Selamat malam untuk Anda pendengar, selamat menikmati suasana makan malam ya, untuk Anda yang lagi menikmati makan malam bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta, ataupun yang lagi menikmati suasana santai di saat ini tentunya pendengar. Bagi pendengar, tetap bersama kami ya, jangan kemana-mana.
1: Merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

0: Inspirasi. Inspirasi.
1: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan selanjutnya pada pukul 19 waktu Indonesia Timur kami hadirkan Cek Fakta. Tetap bersama kami.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar, saatnya cek fakta pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi informasi mengenai lelang yang mengatasnamakan PT Pegadaian. Barang yang ditawarkan adalah ponsel iPhone terbaru. Faktanya, dilansir dari kompas.com, informasi lelang iPhone terbaru itu bukan berasal dari laman resmi PT Pegadaian. Tidak ada tanda centang biru atau tanda terverifikasi melalui akun Instagram resmi @pegadaian_id. PT Pegadaian menegaskan tidak pernah menyelenggarakan lelang secara online melalui media sosial, marketplace atau pesan pribadi. Seluruh proses lelang resmi Pegadaian dilakukan secara langsung dan terbuka di outlet Pegadaian sesuai ketentuan yang berlaku. PT Pegadaian juga mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penipuan lelang online yang mengatasnamakan perusahaan. Demikian cek fakta yang kami kutip dari komdigi.go.id mengenai hoax informasi lelang iPhone terbaru dari PT Pegadaian.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asgar Saleh, asisten manajer Maulid United FC, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Toma.
1: Asgar, tim jagoan Piala Dunia 2026.
0: Jerman tidak masuk. Jerman tidak masuk. Jerman itu palingan 8 besar. Kalau saya tetap Jerman karena fans pendukung Jerman, kemudian saya memprediksi Prancis 4 besar ya. 4 besar Jerman tidak masuk. 4 besar itu Prancis, Maroko, Inggris sama Brasil.
1: Juara.
0: Juara berharap Maroko.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19:09 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia tentunya mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital ya, ataupun yang lagi mendengarkan kami melalui 101,8 FM. Dan juga selamat malam untuk Anda yang berada di Mabah Halmahera Timur yang lagi mendengarkan melalui stasiun relay kami dan juga di Morotai sana ya. Oke, mudah-mudahan untuk malam hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat ya pendengar, dan lagu-lagu hiburan dan juga informasi maka bakal kami hadirkan menemani Anda di Ternate malam ini. Pendengar, masih kami hadirkan informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, ini ada informasi juga ya. Informasi mengenai Polsek Pelabuhan Ahmad Yani sita puluhan botol miras. Pendengar, personel Polsek kawasan Pelabuhan Ahmad Yani ini kembali melaksanakan razia minuman beralkohol ilegal dan barang ilegal lainnya di wilayah Pelabuhan Ahmad Yani, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah pada Rabu 27 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, petugas berhasil menemukan dan mengamankan puluhan botol minuman beralkohol ilegal jenis cap tikus di kapal penumpang KM Aksar Saputra 09 dari tujuan Manado. Dari Manado ya, tujuan Jailolo dan Ternate yang baru tiba di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Kapolsek kawasan Pelabuhan Ahmad Yani Ibtu Mirna Oramali melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibda Sudirjo menjelaskan bahwa razia tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di kawasan pelabuhan. Adapun barang bukti pendengar yang berhasil diamankan ini terdiri dari 2 dus berisi 10 botol miras jenis cap tikus ukuran 1500 ml dan 2 dus lainnya ini berisi 46 botol cap tikus ukuran 600 ml. Total keseluruhan miras yang ditemukan sebanyak 56 botol. Petugas menemukan minuman beralkohol ilegal tersebut saat melakukan pemeriksaan di area dek 1 KM Aksar Saputra 09. Selanjutnya seluruh barang bukti langsung diamankan ke Mapolsek kawasan Pelabuhan Ahmad Yani guna proses lebih lanjut. Kasih Humas Polres Ternate mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membawa maupun mengedarkan minuman beralkohol ilegal karena dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Baik, mendengar satu lagu dari Ari Lasso dengan judul Rahasia Perempuan yang sudah kita dengarkan di malam hari ini, pendengar. Pendengar, PLT Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Maluku Utara, Ansar Jainahu, menyalurkan bantuan program gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting kepada keluarga berisiko stunting di Kecamatan Oba Tengah, Kota Tidore Kepulauan pada Kamis 21 Mei 2026. Program Genting ini menyasar keluarga yang masuk kategori risiko stunting berdasarkan kondisi ekonomi, kesehatan ibu dan anak, serta lingkungan tempat tinggal. Bantuan tersebut, pendengar, ini difokuskan bagi keluarga yang memiliki balita dan ibu hamil guna memastikan pemenuhan gizi sejak dini. Ansar mengatakan program Genting menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting di daerah. Menurutnya, bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat material, tetapi juga mendorong tumbuhnya kepedulian sosial terhadap kesehatan anak. Ia menegaskan penanganan stunting membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, hingga masyarakat. Karena itu program Orang Tua Asuh melalui Genting ini diharapkan mampu memperkuat intervensi langsung kepada keluarga sasaran. Berdasarkan data dashboard Genting Maluku Utara hingga pertengahan Mei 2026, realisasi bantuan di provinsi tersebut telah mencapai lebih dari 55% dari target 2.136 keluarga penerima manfaat. BKKBN Mahmalut gencar salurkan bantuan Genting Cegah Stunting. Tetap bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti

Baik, mendengar satu lagu dari trio Libels dengan judul Aku Suka Kamu yang sudah kita dengarkan di malam hari ini. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19.38 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk Anda pendengar yang tetap setia mendengarkan kami di malam hari ini. Yang lagi menikmati makan malam, selamat makan malam tentunya ya. Yang untuk Anda yang belum makan malam, ayo luangkan waktu dulu untuk makan malam. Mendengar, kita ke informasi lagi, informasi yang kami kutip dari rri.co.id dan selanjutnya.

Informasi info haji pendengar. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj RI mengerahkan 19 mobil golf atau golf car untuk membantu jemaah haji Indonesia. Armada disiagakan di titik strategis sekitar area Jamarat. Mobil golf difungsikan membantu jemaah yang mengalami kelelahan pasca lontar jumrah. Layanan diprioritaskan bagi lansia dan jemaah dengan kondisi fisik lemah. Juru bicara Kemenhaj RI Maria Assegaf menyebut layanan memperkuat perlindungan jemaah armada bergerak aktif, terutama di pintu keluar Jamarat. Mobil golf membantu jemaah kelelahan dan lansia pasca lontar jumrah. Armada juga melayani jemaah yang terpisah dari rombongan, kata Maria dalam keterangan pers pada Jumat 29 Mei 2026. Pemerintah juga mengerahkan 1.356 petugas Satgas Mina di berbagai titik strategis. Petugas ditempatkan di jalur utama menuju kawasan Jamarat. Titik pengamanan meliputi Jalan 616, Jalan 533, dan Terowongan Muaisin. Pos petugas juga disiagakan dekat Mina Al-Wadi Hospital. Menurut Maria, petugas bertugas mengatur arus pergerakan jemaah menuju lokasi lontar jumrah. Langkah itu dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan selama puncak ibadah haji. Pemerintah mengimbau jemaah tetap mengikuti jalur resmi yang telah disediakan petugas. Jalur tersebut disiapkan untuk mengurangi risiko kepadatan dan kecelakaan. Jemaah diminta tidak berangkat sendiri menuju Jamarat saat lontar jumrah. Seluruh pergerakan harus dilakukan bersama rombongan dan pendamping. Pemerintah juga mengingatkan jemaah tidak mengikuti ajakan lontar jumrah di luar jadwal. Jemaah diminta mematuhi arahan ketua kloter dan petugas lapangan. Pengaturan jalur dan layanan mobilitas diharapkan memperkuat keamanan jemaah Indonesia. Langkah itu juga membantu memperlancar arus pergerakan selama fase puncak haji. Demikian pendengar ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id mengenai pemerintah siagakan 19 mobil golf bantu mobilitas jemaah haji Indonesia. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate dan pendengar nanti untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan untuk kumandang azan Isya jatuh pada pukul 19.49 waktu Indonesia Timur.

0: Farah, kamu kenapa?
1: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
0: Ini ya, saya sudah bayar.
2: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
3: Beli laptop baru deh.
2: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
3: Maafin Farah ya.
4: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, untuk kumandang azan Isya jatuh pada pukul 19.49 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan lagu religi sambil menanti kumandang azan Isya. Tetap bersama kami.

Baik, untuk anak kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

Seekor kera tinggal di sebuah pohon di tepi telaga. Di telaga itu antara lain tinggal seekor ikan yang menjadi sahabat sang kera. Setiap hari mereka bercakap-cakap dengan akrabnya. Mereka merasa begitu cocok satu sama lain. Kepada sang ikan, sang kera sering menceritakan apa-apa saja yang dilihatnya dari atas pohon. Juga pengalaman-pengalamannya bersama teman-temannya. Sang ikan pun menceritakan kepada sang kera situasi di bawah air dan kehidupannya bersama teman-temannya. Bertahun-tahun mereka menjalin persahabatan. Pada suatu hari turun hujan dengan lebat sehingga air di telaga itu semakin naik dan semakin naik. Dari atas pohon sang kera dapat melihat bahwa kalau air terus naik semakin tinggi dan terjadi banjir, maka sang ikan, sahabatnya, akan terbawa air entah kemana. Karena besarnya rasa cintanya pada sang sahabat, begitu ada kesempatan, segera disambarnya sang sahabat dan dibawanya ke atas pohon. Dia mengira bahwa dia telah menyelamatkan sahabatnya. Tetapi dengan sedih, akhirnya dia melihat bahwa tindakannya itu justru membuat dia kehilangan sang sahabat selama-lamanya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Baik, mendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, kami ajak Anda selanjutnya, Anda ikuti Lintas Informasi. Tetap bersama kami.

0: Honduras.
1: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
2: Selamat malam pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutama. Pendengar, Provinsi Maluku Utara kembali mencatatkan capaian positif dalam survei nasional terkait tingkat rasa aman masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS melalui Susenas Modul Hansos 2025 yang diperbarui pada 30 April 2026, Maluku Utara berada di posisi ke-13 sebagai provinsi dengan penduduk paling merasa aman saat berjalan kaki sendirian. Dalam data tersebut, Maluku Utara mencatat angka 87,10% berada di atas rata-rata nasional Indonesia yang mencapai 85,47%. Capaian ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Maluku Utara merasa lingkungan tempat tinggal mereka cukup aman untuk beraktivitas secara mandiri, baik pada siang maupun malam hari. Survei BPS ini mengukur persepsi masyarakat terhadap rasa aman ketika berjalan kaki sendirian di sekitar lingkungan tempat tinggal. Hasilnya memperlihatkan adanya perbedaan tingkat kenyamanan dan keamanan di setiap daerah di Indonesia. Namun sejumlah wilayah termasuk Maluku Utara berhasil mencatat angka yang relatif tinggi. Secara nasional, posisi 3 besar ditempati Jawa Tengah dengan angka 91,92%, disusul di Yogyakarta 91,37%, serta Jawa Timur 90,38%. Sementara di kawasan Timur Indonesia, Maluku Utara menjadi salah satu daerah yang masuk dalam kelompok provinsi dengan tingkat rasa aman terbaik. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Kontingen asal Kabupaten Kepulauan Sula yang mengikuti Porprov ke-5 dijadwalkan bertolak dari Kota Sanana pada 6 Juni 2026 pekan depan. Persiapan keberangkatan atlet telah mencapai 90%, baik dari kondisi kesehatan pada atlet hingga kebutuhan lainnya. Sekretaris KONI Kepulauan Sula, IJ Asrul Tabona, menyatakan untuk saat ini persiapan keberangkatan rombongan ke Kabupaten Halmahera Utara sudah mencapai 90%. Ia menegaskan rombongan atlet Kepulauan Sula berencana mengikuti acara pelaksanaan pembukaan Porprov ke-5 yang akan diselenggarakan di Kota Tobelo pada 8 Juni. Selain itu, terkait dengan tempat nginap, transportasi serta makan minum telah menjadi tanggungan bersama antara panitia dan penanggung jawab kontingen. Demikian Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 101,8 FM dan juga terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Selamat malam pendengar ya, dimanapun Anda berada. Masih di Ternate malam ini, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Selamat menikmati suasana malam Anda sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Masih kami hadirkan menemani suasana malam Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Tentunya lagu-lagu pilihan sudah kami siapkan ya untuk menemani Anda. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sarbin Sehe, Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Semoga amal ibadah kita merayakan dalam Hari Raya Idul Adha diterima di sisi Allah SWT, termasuk hewan yang kita korbankan dapat diterima di sisi Allah SWT menjadi amal terbaik kita. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha kepada seluruh umat Islam seluruh Maluku Utara di momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Kopinya enak banget Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali, UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Ah, aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

Iya, baik, pendengar, satu lagu dari Siti Nurhaliza untuk selamanya yang sudah kita dengarkan. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 20:36 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda pendengar yang tetap setia mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun yang lagi mendengarkan melalui 101,8 FM. Pendengar, diaspora Indonesia di Perancis mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto agar sekolah di Indonesia belajar bahasa Perancis. Angga Perima, yang juga merupakan ilmuwan, mengatakan belajar bahasa ketiga dapat memberi stimulus bagus untuk otak. Adapun waktu yang dibutuhkan agar mahir bahasa Perancis, Angga menegaskan tergantung ketekunan untuk belajar. Ia mencontohkan, apabila rutin belajar dalam sehari selama 2 jam dan berlangsung 5 hari, maka dalam waktu 6 bulan akan terlihat hasilnya. Kemampuan akan meningkat jika belajar 5 hingga 6 jam dalam sehari. Hanya butuh waktu 3 bulan untuk mahir. Selanjutnya, jika fokus, maka dalam kurun waktu 2 hingga 3 tahun akan mahir berbahasa Perancis. Kemudian ia juga menambahkan, apabila intens 4-6 jam dalam waktu 1 hari, dalam 5 hari atau seminggu, 3 bulan mulai terlihat kemahiran bahasa Perancis. Jika ingin fokus C2, jika intens 2 atau 3 tahun, maka akan mahir sekali. Ya, itu informasi pendengar ya yang kami kutip dari rri.co.id ya, mengenai diaspora Indonesia dukung bahasa Perancis diajarkan di sekolah di tanah air. Dan pendengar, kita ke informasi yang lain. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id ya. Pendengar, fenomena Blue Moon akan menghiasi langit malam ya pada 31 Mei 2026. Peristiwa astronomi tersebut menjadi perhatian pengamat langit di berbagai negara. Apa itu Blue Moon? Dan ini adalah istilah bagi bulan purnama tambahan dalam periode tertentu setiap tahunnya. Fenomena tersebut, pendengar, bukan berarti bulan berubah warna menjadi biru di langit malam. Sebutan Blue Moon ini muncul karena perbedaan siklus kalender dengan peredaran bulan mengelilingi bumi. Siklus bulan berlangsung sekitar 29,5 hari sehingga purnama kadang terjadi lebih dari biasanya. Blue Moon biasanya muncul setiap 2 hingga 3 tahun sekali, pendengar, di berbagai wilayah dunia. Karena jarang terjadi, fenomena tersebut sering menarik perhatian masyarakat dan pengamat astronomi. Dan untuk fenomena Blue Moon 2026, mendengar, tahun ini bertepatan dengan kemunculan micromoon di langit malam. Ini membuat ukuran bulan tampak sedikit lebih kecil dibanding purnama biasanya. Dan ini terjadi ketika posisi bulan berada paling jauh dari bumi.

0: bumi saat fase purnama berlangsung. Kondisi tersebut membuat cahaya bulan terlihat lebih redup dibanding purnama biasa. Meski begitu pendengar, perbedaan ukuran ini cukup sulit dilihat tanpa bantuan alat astronomi. Pengamatan tetap bisa dilakukan langsung menggunakan mata tanpa teleskop khusus. Kemudian pendengar, untuk fenomena blue moon diperkirakan dapat diamati sejak malam hingga dini hari 31 Mei 2026. Lokasi minim polusi cahaya menjadi tempat terbaik menikmati pemandangan bulan purnama tersebut. Dan pendengar ya, tentunya ini sangat dinanti-nanti juga ya pendengar ya. Nanti kita saksikan ya seperti apa untuk fenomena langka yang hiasi langit di akhir Mei ini pendengar ya. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi ya.
1: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakan.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Mas 1 dan tadi sudah Anda dengarkan lagu dari Naf, Ternyata Mimpiku, yang sudah menemani kita hingga pukul 20.50 menit waktu Indonesia Timur. Oke, pendengar, di malam hari ini selamat malam ya untuk Anda yang saat ini lagi menikmati suasana santai ya di rumah bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Ataupun untuk Anda di malam hari ini yang masih dalam perjalanan juga, ekstra hati-hati di jalan ya, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Dan jangan lupa ya, disiplin berlalu lintas ya pendengar, itu harus yang paling utama. Oke, pendengar, bagaimana untuk momen lebaran di tahun ini? Apakah Anda pulang kampung ya, ataupun Anda masih tetap stay ya di perantauan? Yang penting tentunya ya yang paling utama adalah sehat dulu ya pendengar. Oke, apakah daging masih ada ya? Ataupun sudah habis ya? Tentunya selamat menikmati ya, untuk Anda ya pendengar yang di momen Idul Adha ini ya pendengar, menikmati daging kurban nih, apalagi Anda yang tidak bisa makan daging kurban ini ya. Ya, sayang sekali ya, tapi karena menjaga kesehatan juga pendengar ya. Oke, pendengar, di Ternate malam ini masih kami hadirkan informasi dan juga lagu-lagu hiburan tentunya ya untuk menemani Anda yang lagi menikmati suasana santai di malam hari ini. Pendengar, kita ke informasi ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, DPR RI merespon putusan Mahkamah Konstitusi terkait kuota perempuan dalam pemilu. Putusan itu mewajibkan partai memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30%. Mahkamah Konstitusi menetapkan sanksi bagi partai yang melanggar ketentuan tersebut. Partai dapat didiskualifikasi di daerah pemilihan tertentu. Anggota Komisi 2 DPR RI, Eka Widodo, mengatakan keputusan memperkuat demokrasi inklusif. Menurutnya, keterlibatan perempuan penting dalam sistem politik nasional. Putusan MK akan menjadi bagian revisi Undang-Undang Pemilu mendatang. Fraksi PKB siap membahas revisi aturan tersebut, kata Eka dalam keterangan tertulis di Jakarta pada Jumat 29 Mei 2026. Ia menilai revisi Undang-Undang Pemilu sebaiknya tetap menjadi inisiatif DPR RI. Langkah itu dinilai memperkuat pembahasan bersama seluruh pemangku kepentingan. Putusan MK nomor 128 garing PUU garing 15 garing 2026 dibacakan pada Senin 25 Mei 2026. Putusan mempertegas sanksi bagi partai yang mengabaikan afirmasi perempuan. Anggota Komisi 11 DPR RI Anis Bra ya Biarwati meminta kaderisasi perempuan diperkuat. Menurutnya demokrasi tidak hanya soal pemenuhan angka keterwakilan. Ia menilai kualitas dan integritas perempuan ini perlu menjadi perhatian partai politik. Kesempatan perempuan terlibat dalam kebijakan publik juga harus diperluas. Anis mengingatkan penerapan sanksi dilakukan secara proporsional dan adil. Dan adil ya pendengar, ia berharap aturan baru tidak mengurangi pilihan politik masyarakat. Penguatan kaderisasi perempuan dinilai menjadi fokus penting ke depan. Langkah itu dianggap lebih efektif dibanding sekedar pemenuhan administratif partai. Ya, itu dia pendengar ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id mengenai DPR soroti putusan MK soal kuota perempuan di partai politik. Tetap bersama kami dan pendengar, nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis anggap prima mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas-tugas.
3: Menurut Angga, jika konsisten belajar bahasa Perancis setiap hari, maka akan menjadi mahir.
4: Kalau berapa lama untuk pemula mahir bahasa Perancis, itu tergantung berapa jam yang ia gunakan per hari untuk belajar bahasa Perancis. Misalnya, satu hari dua jam itu mungkin menurut saya sekitar 6 bulan bisa mahir. Apabila dia intens misalnya 4 jam, 6 jam satu hari dalam 5 hari seminggu, itu 3 bulan udah mulai terlihat kemahiran bahasa Perancisnya. Dan apabila ingin benar-benar fokus seperti C2 untuk bahasa Perancis dengan tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun.
3: Presiden Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yularto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
5: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
2: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni, juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
5: Karenanya Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
6: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
5: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Angkatan Udara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
5: Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
7: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
8: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026 PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai satu hari sebelum Lebaran Idul Adha.
7: Selama dua hari, KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
8: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
9: Kalau saya biasanya dari center ke Medan, Medan center kan, bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fast. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
8: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Global Sumud Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas Joan Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Niko sapaan akrabnya bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amuragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchathom. Sedangkan Nol Dimanakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RI.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Inspirasi. Inspirasi.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, dan sudah Anda ikuti tadi Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Baik, pendengar, untuk di Ternate malam ini tentunya masih kita lanjutkan ya, pendengar, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk di malam hari ini, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami.

0: kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya. Novel Serdadu Pantai, karya Laode Insan. Novel ini adalah sebuah kisah yang menyoroti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, khususnya lingkungan laut. Novel ini mengajak pembaca, terutama generasi muda, untuk lebih peduli terhadap alam dan lingkungan sekitar. Dalam buku ini mengangkat tema utama, secara kuat menyuarakan pesan tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, terutama laut. Melalui petualangan keempat sahabat, Dayan, Surman, Odi, dan Poci. Pembaca diajak untuk menyadari dampak buruk dari kerusakan lingkungan dan pentingnya menjaga ekosistem laut. Kisah persahabatan keempat tokoh utama menjadi benang merah dalam novel ini. Persahabatan mereka yang erat dan saling mendukung menjadi kekuatan dalam upaya menjaga lingkungan. Novel ini juga menyisipkan pesan tentang pentingnya kewirausahaan sosial. Keempat sahabat tidak hanya peduli pada lingkungan, tetapi juga berusaha mencari solusi untuk masalah lingkungan yang mereka hadapi. Dengan gaya bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga cocok untuk dibaca oleh berbagai kalangan, terutama remaja. Deskripsi lingkungan yang detail, Laode Insan berhasil menciptakan gambaran yang hidup tentang keindahan alam di sekitar pantai, sehingga pembaca seolah-olah ikut merasakan pengalaman keempat sahabat. Memiliki kelebihan tema yang relevan, masalah lingkungan merupakan isu global yang sangat penting, sehingga novel ini sangat relevan dengan kondisi saat ini. Karakter yang menarik, keempat tokoh utama memiliki karakter yang kuat dan menarik, sehingga mudah diingat oleh pembaca. Alur cerita yang menarik, yang sederhana namun penuh makna membuat pembaca tidak mudah untuk bosan. Novel Serdadu Pantai adalah sebuah karya sastra yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang sangat berharga. Novel ini mengajak pembaca untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan berperan aktif dalam menjaga kelestariannya. Melalui kisah persahabatan keempat sahabat, kita diajarkan bahwa dengan semangat yang tinggi dan kerjasama yang baik, kita dapat membuat perubahan positif bagi lingkungan.
1: Esensi buku Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya.

Baik, mendengar satu lagu dari Semi Simorangkir, Kesedihanku, yang sudah menemani kita hingga pukul 21:48 waktu Indonesia Timur. Dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan ya, semoga bisa menghibur Anda mendengar di malam hari ini ya. Masih di Ternate Malam, masih bersama Iqbal dan juga operator yang bertugas ada Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Dan sudah kita dengarkan lagu dari Semi Simorangkir ya, ini mantan vokalis Krispati ya pendengar. Dan sebagai bagian dari album solonya yang bertajuk Aku Kembali, dan ini resmi dirilis pada 16 April 2012 ya. Tapi lagunya masih asik ya untuk kita dengarkan di malam hari ini. Pendengar, informasi dan lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan menemani Anda ya, untuk Anda yang lagi menikmati suasana santai di malam hari ini ya, ataupun untuk Anda yang masih sibuk dengan laporan-laporan yang belum terselesaikan ya, mudah-mudahan segera selesai dan Anda bisa kembali untuk beristirahat. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi memastikan keamanan data biometrik registrasi kartu SIM baru. Pemerintah menegaskan data wajah pelanggan tidak disimpan operator seluler. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menjelaskan mekanisme sistem biometrik, operator hanya menyediakan layanan pencocokan data kependudukan pengguna. Tiga operator seluler menerapkan teknologi pengenalan wajah untuk registrasi kartu SIM. Mereka adalah Telkomsel, Indosat, Ooredoo Hutchison ya, dan XL Smart. Edwin menegaskan penyimpanan data biometrik hanya dilakukan pihak Dukcapil pemerintah. Operator seluler tidak memiliki akses menyimpan data wajah pelanggan. Tidak ada operator menyimpan data biometrik pelanggan dalam sistem registrasi baru. Data kependudukan hanya tersimpan di Dukcapil pemerintah, kata Edwin dalam keterangan pers terkait pemberlakuan registrasi biometrik secara penuh di Garuda Spark Innovation Hub Jakarta pada Jumat 29 Mei 2026. Kemkomdigi menilai sistem biometrik memperkuat perlindungan data masyarakat Indonesia. Langkah itu diambil untuk mencegah penyalahgunaan identitas kependudukan ilegal. Menurut Edwin, metode registrasi lama ini sering disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab. Banyak kartu SIM diaktifkan menggunakan NIK dan KK ilegal. Pemerintah mewajibkan registrasi biometrik kartu SIM mulai 1 Juli 2026. Kebijakan berlaku secara nasional untuk seluruh aktivasi kartu baru. Kemkomdigi berharap sistem baru mempersempit potensi penyalahgunaan data kependudukan masyarakat. Penggunaan biometrik dinilai meningkatkan keamanan registrasi pelanggan seluler. Ya, itu dia pendengar ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id mengenai Kemkomdigi pastikan data biometrik SIM tetap aman. Oke pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ya.

0: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu tase, 7 sutuk.

Piala Dunia 2026 semakin seru. Semua heboh ikut nonton, yang penting jangan ribut gara-gara beda tim ya. Bola boleh panas, tapi hati tetap adem. Dukung tim favoritmu dengan penuh sportivitas. Ikuti Pesta Bola Dunia 2026.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami ya melalui 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital ya, dimanapun Anda berada. Oke pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan ya yang sudah kami siapkan untuk menemani Anda dan juga informasi ya pendengar. Dan kami informasikan juga untuk Anda untuk drama radio ya nanti pada pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Ada persembahan dari RRI Makassar pendengar dengan judul yaitu Cahaya dari Sekolah Rakyat ya. Nanti kami hadirkan pada pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kita ke informasi lagi pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id ya. Dan untuk Anda juga yang ingin update informasi pendengar, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id ya. Ya, dan tentunya pendengar untuk di malam hari ini ya cuaca sangat bersahabat ya untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan, tentunya ekstra hati-hati di jalan ya. Dan untuk Anda juga yang lagi menikmati suasana santai di rumah, ya mudah-mudahan malam hari ini malam yang paling menyenangkan. Kita ke informasi pendengar, informasi selanjutnya ya, ini informasi yang kami kutip dari rri.co.id pendengar ya, dalam rangka menjaga kebersihan dan juga keindahan lingkungan kota, Korem 152 Babula melaksanakan kegiatan karya bakti pembersihan kawasan landmark Ternate dengan melibatkan prajurit gabungan dari Korem 152 Babula, Kodim 1501 Ternate dan Yonif 732 Banau pada Jumat 29 Mei 2026 hari ini ya pendengar. Kegiatan diawali dengan pelaksanaan apel bersama yang dipimpin oleh Mayor Infanteri Sofyan Pasi Komsos Ter Korem 152 Babula di kawasan Landmark Ternate. Dalam arahannya disampaikan bahwa karya bakti ini merupakan wujud nyata kepedulian TNI terhadap kebersihan lingkungan sekaligus mempererat sinergi antar satuan dalam mendukung terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Usai pelaksanaan apel, seluruh prajurit langsung melaksanakan pembersihan di sekitar area Landmark Ternate dengan sasaran pembersihan sampah rumput liar serta penataan lingkungan di kawasan tersebut. Dengan penuh semangat kebersamaan, prajurit bahu-membahu membersihkan setiap sudut area Landmark guna menciptakan suasana yang lebih asri dan tertata. Kegiatan karya bakti ini pendengar juga menjadi bagian dari upaya TNI AD melalui Korim 152 Babula untuk terus hadir di tengah masyarakat serta menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kebersihan fasilitas umum dan lingkungan kota. Ya, itu pendengar ya informasi yang kami kutip dari rri.co.id mengenai prajurit gabungan gotong royong bersihkan area Landmark Ternate. Tetap bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husein Shah, Sultan Tidore. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara untuk bersama-sama menikmati keseruan Pesta Bola Dunia pada tahun 2026 melalui RRI Ternate. Semoga keseruan ini dapat dinikmati dan kita memberikan partisipasi dengan tontonan-tontonan yang edukatif dan menambah wawasan kita tentang persepak bolaan yang bisa nantinya menjadi inspirasi bagi kita untuk bagaimana sepak bola di Maluku Utara menjadi yang terbaik.

0: Saya pecinta Brazil. Gol! Saya Budi Argap Situngkir, Kepala Kantor Wilayah Hukum Maluku Utara, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Klub kebanggaan saya Brazil, Portugal, Inggris, termasuk salah satunya mudah-mudahan ya dari Asia termasuk Jepang. Karena saya pecinta Brazil. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Gol! Piala Dunia untuk semua.
1: Satu gol. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan ya. Dan pendengar, nanti pada pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan ya untuk drama radio untuk malam hari ini dengan judul yaitu Cahaya dari Sekolah Rakyat, persembahan dari RRI Makassar. Dan nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Timur ya, kami hadir kembali untuk program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oke pendengar, masih kami hadirkan ya lagu-lagu hiburan. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari Agnes Monica. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda mengikuti drama radio dengan judul Cahaya dari Sekolah Rakyat, persembahan dari RRI Makassar. Selamat mendengarkan.
1: Lagi baca apa, Nak?
2: Sinta lagi baca buku, Bu.
1: Kamu dapat dari mana buku itu?
2: Tadi sewaktu memulung ada yang bawa buku ini, Bu. Padahal bukunya masih bagus loh. Ya Sinta ambil saja untuk Sinta pakai belajar.
1: Memangnya kamu mengerti?
2: Kan dulu Sinta sempat sekolah, Bu. Meskipun akhirnya...
1: Maafkan Ibu ya, Nak. Karena Ibu belum bisa melanjutkan sekolah kamu.
2: Iya, Bu. Sinta ngerti kok. Tapi Sinta masih punya mimpi untuk sekolah lagi. Ayah mana, Bu?
1: Belum pulang, Nak. Mungkin malam ini banyak kardus yang didapat.
2: Semoga saja ya, Bu. Sinta ingin sekali punya pulpen dan buku tulis, meskipun hanya selembar.
1: Ya, semoga saja harapanmu terwujud ya, Nak. Oh iya, itu buku tentang apa?
2: Buku ini tentang planet-planet, Bu. Sinta ingin sekali bisa sekolah lagi, biar bisa baca buku yang lebih banyak. Kata temanku, di sekolah baru, bukunya tebal-tebal dan bergambar.
1: Ibu tahu, Nak. Ayah dan ibu selalu berdoa agar kamu bisa sekolah seperti anak lain lagi. Tapi untuk biaya seragam dan iuran bulanan, uang kita masih belum cukup. Jangankan untuk keperluan sekolah, makan sehari-hari saja kita kesulitan, Nak.
2: Setiap hari Sinta lihat teman-teman pakai baju sekolah, pakai tas baru, dan mereka terlihat ceria sekali. Apa orang miskin tidak boleh punya cita-cita jadi dokter ya, Bu?
1: Tidak, Nak. Cita-cita itu milik semua orang. Milik kamu juga. Jadi jangan pernah padamkan semangatmu ya. Walaupun jalannya sulit, asal kamu mau berusaha, pasti ada jalan.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ayah sudah pulang. Buku tulis dan pensil untuk Sinta apakah ada ya?
3: Hari ini cuma dapat sedikit, Nak. Hanya cukup untuk makan. Lain kali ya, Nak.
1: Sudah. Disyukuri saja ya. Ayo kita makan. Ibu siapkan dulu ya.
3: Tadi saat ayah sedang memulung sampah, ayah dengar katanya ada sekolah rakyat di kampung sebelah dan tidak pakai bayar.
2: Sekolah rakyat tidak pakai bayar, benarkah?
1: Meskipun tidak pakai bayar, tapi kan pasti akan keluar uang juga untuk beli seragam, perlengkapan sekolah.
3: Yang ayah dengar sih gratis, Bu.
2: Hah? Gratis? Sinta mau ya?
3: Hanya saja katanya anak-anak akan diasramakan.
2: Maksudnya diasramakan bagaimana ya?
3: Ya, anak sekolah diberikan tempat tinggal di dalam sekolah.
2: Jadi mereka akan berpisah dengan orang tuanya dan gak pulang ke rumah.
3: Ya, seperti itulah, Nak.
2: Ayah, ibu, boleh Sinta coba tanya?
1: Apa kamu yakin, Nak?
2: Ibu kan tahu cita-cita Sinta ingin menjadi dokter, hanya saja...
3: Tentu, Nak. Besok pagi, kita akan ke sana ya. Jika ini adalah jalan dari Allah, kita harus meraihnya. Jangan pernah lelah mengejar cahaya ya, Nak. Jangan pernah. Benarkan, Ibu?
1: Iya. Mungkin ini adalah jawaban dari tiap doa anak kita yang selalu ingin sekolah untuk meraih cita-citanya.
3: Iya, Bu.
1: Ya sudah, kamu habiskan makananmu dulu. Setelah itu, kita istirahat. Besok, ayah dan ibu akan mengantar kamu ke sana.
2: Iya, baik, Bu.

0: Saya Ibu Sita, pengajar di sini. Oh, jadi ini Sinta.
1: Iya, Bu.
2: Kami dengar sekolah ini gratis, Bu. Jujur saja, kami ini tidak ada biaya. Sedangkan Sinta ini sangat cerdas dan punya mimpi yang besar, Ibu.
0: Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Sekolah rakyat ini memang didirikan untuk anak-anak seperti Sinta oleh pemerintah. Dan kami percaya, pendidikan adalah hak, bukan barang mewah. Di sini tidak ada iuran bulanan, tidak ada biaya seragam. Justru kami sediakan buku dan alat tulis seadanya. Yang kami minta hanya satu, semangat belajar dari Sinta.
1: Sinta pasti akan rajin belajar, Bu.
3: Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Ini adalah kesempatan emas bagi anak saya.
0: Sekolah rakyat ini adalah sebuah program pendidikan inklusif berasrama yang 100% gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin di Indonesia. Program ini, Bapak, Ibu, diinisiasi oleh pemerintah, yakni di bawah Kementerian Sosial ya, dengan harapan bisa mencetak agen perubahan pada setiap keluarga miskin melalui pendidikan berkualitas guna memutus transmisi kemiskinan. Oh iya, cita-citanya Sinta apa sih?
1: Ingin jadi dokter, Bu.
0: Semoga dengan Sinta bergabung di sekolah rakyat ini, mimpi kamu nak Sinta bisa tercapai ya.
1: Amin. Artinya Sinta bisa bahagiakan ayah dan ibu jika sudah jadi dokter nanti. Yeay.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Baik, pendengar, satu lagu dari Rio Febrian dengan judul Berdua yang sudah menemani kita hingga pukul 22 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda pendengar ya, dan selamat beristirahat tentunya untuk Anda yang sudah mengambil kesempatan untuk beristirahat di malam hari ini. Pendengar ya, sering tidur dengan lampu nyala, ternyata ada resikonya pendengar. Banyak orang merasa lebih nyaman tidur dengan lampu menyala karena takut suasana gelap. Namun di balik rasa aman tersebut pendengar, para ahli justru menyebut tidur tanpa cahaya jauh lebih baik untuk kesehatan tubuh dan kualitas istirahat malam. Dokter pengobatan tidur Keisha Sullivan menjelaskan bahwa rasa takut terhadap gelap sebenarnya berkaitan dengan respon biologi otak. Dikutip dari Real Simple, pada Selasa 13 Mei 2026, kondisi gelap dapat memicu respon terkejut yang membuat otak melepaskan zat kimia pemicu kecemasan. Saat penglihatan terbatas akibat minim cahaya, otak menjadi lebih sensitif terhadap suara maupun gerakan di sekitar. Akibatnya, suara kecil yang sebenarnya biasa saja tidak dianggap sebagai ancaman. Kondisi ini membuat sebagian orang sulit merasa rileks ketika tidur dalam ruangan gelap total. Meski begitu pendengar, tidur dengan lampu tetap menyala ini justru membawa sejumlah dampak buruk bagi tubuh. Mengutip juga dari Sleep Foundation, disebutkan bahwa cahaya buatan di malam hari dapat mengganggu ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang mengatur siklus tidur dan bangun. Paparan cahaya saat malam, pendengar, ini juga dapat menghambat produksi hormon melatonin yang berperan penting dalam menciptakan rasa kantuk. Ketika hormon tersebut terganggu, seseorang lebih mudah terbangun di tengah malam dan kualitas tidurnya ini menurun, pendengar. Dalam jangka panjang, kondisi ini disebut berkaitan dengan gangguan metabolisme hingga masalah kesehatan jantung. Agar tubuh bisa beradaptasi tidur dalam kondisi gelap, para ahli menyarankan proses bertahap. Lampu kamar dapat diredupkan perlahan sebelum benar-benar dimatikan. Selain itu, pendengar, penggunaan cahaya lembut berwarna kuning atau merah dinilai lebih ramah untuk kualitas tidur dibanding lampu putih terang. Rutinitas yang konsisten juga membantu tubuh lebih mudah rileks saat malam hari. Untuk teknik relaksasi seperti pernapasan 4-7 sampai dengan 8, mendengarkan musik lembut hingga menciptakan suhu kamar yang sejuk ternyata dapat membantu mengurangi rasa cemas ketika lampu dipadamkan dan membuat tidur menjadi lebih nyenyak. Ya, itu dia pendengar ya, sering tidur dengan lampu nyala ternyata ada resikonya ya. Dan jadi mulai sekarang ya pendengar ya, diredupkan ya untuk lampunya atau cari lampu yang tentunya redup ya pendengar ya, supaya tidur Anda juga bisa dengan pulas ya pendengar. Oke, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Yang mau bergabung ditahan dulu ya pendengar, sabar dulu ya, nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Timur ya, kami ajak Anda untuk bergabung di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Kita dengarkan lagi pendengar, ada lagu yang sudah kami siapkan untuk menemani Anda di Ternate malam ini ya pendengar. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik pendengar, selamat malam untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kita berjumpa lagi pendengar untuk di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oke, di malam hari ini pendengar untuk edisi Jumat 29 Mei 2026 tentunya ya, kita berjumpa di program Ruang Rindu. Apa kabar untuk Anda di malam hari ini yang baru saja bergabung bersama kami ya? Ayo ramaikan untuk program Ruang Rindu di malam hari ini. Oke pendengar, seperti biasa di program Ruang Rindu kami aktifkan kembali untuk di line telepon 0921312521 dan untuk Anda juga yang mau bergabung melalui WA ya atau WhatsApp 0821203751. Ya, selamat malam juga ya untuk pendatang baru yang untuk pendatang baru ya di RRI Pro 1 Ternate ada Bung Febian ya dari Tabona nih. Oke. Yang mau bergabung silakan kita terima terlebih dahulu ya. Ada yang sudah bergabung melalui line telepon. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, Bung Iqbal Utama.
0: Iya, halo juga Ko Ama, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, sebaliknya Bung Iqbal.
0: Alhamdulillah sehat juga Ko Ama. Ya Ko Ama ya, bagaimana untuk suasana lebaran di hari ke berapa ini ya? Ketiga ya maksudnya ya.
1: Iya. Iya,
0: oke Ko Ama mau dengar lagu apa malam ini?
1: Maryam Belina.
0: Maryam Belina yang mana?
1: Tak pernah kau
0: rindukan. Oh, gitu ya. Oke, Iqbal cari dulu ya. Maryam Belina, judulnya.
1: Tak pernah kau rindukan.
0: Maaf, judulnya apa?
1: Tak pernah kau lupakan.
0: Oh, tak pernah kau lupakan. Oke, Iqbal cari dulu ya. Oke, lanjut salamnya untuk siapa ini?
1: Buat Bung Iqbal, operator kata.
0: Ada Bung Ari.
1: Oh, Bung Ari, harapan sehat.
0: Amin.
1: Amin. Dapat juga yang mati jalur udara harapan sehat. Pak Haji Lin dan Mama Eba di Nade juga harapan sehat. Pak Yayan di Tona juga harapan sehat. Pak Yasi dan Mama Upa di Mangga Dua harapan sehat. Abang Yasi, Tau Sini, Abang Otis di Kampung Tiga, harapan sehat. Bung Ali di Batam sana, Bung Ali di Batam, harapan sehat.
0: Amin.
1: Pak Haji, Bunga Tisa, Bunda El, Ibu Nacata, Ibu Farida, Madita di Kaleabo, harapan sehat. Tetangga sini, Bung Ding, Ibu Sinali, Wahai di Jalan Besmesar, Pimpinali di Jalan Besmesal Sidogesara. Wahai di Puncak Jaya-Jaya sana harapan sehat. Abu ini jangan bilang di Sidore mana.
0: Sidore mana, iya.
1: Ya, kalau saya di Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Sidore Selatan.
0: Oh, di Tuguiha ya?
1: Ya, Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Sidore Selatan.
0: Oke. Okay. Ya, Ko Ama lagunya di sini cuma ada Jangan Pernah Kau Ragukan. Boleh?
1: Iya, itu sudah.
0: Oh, itu sudah. Oke, siap dibungkus.
1: Oke, makasih banyak Bu Iqbal.
0: Oke.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita terima lagi yang sudah bergabung melalui telepon WA. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo juga.
2: Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Selamat malam.
0: Selamat malam juga, dengan siapakah di sana?
2: Dengan Ibu Esterlita.
0: Oh, Ibu Esterlita. Iya, ini Iqbal belum simpan nomornya nih. Jadi tidak muncul ya. Oke, iya. Oke, kabar bagaimana nih? Iya.
2: Simpan di Popoje
0: dulu. Oke, iya. Oke. Mau dengar lagu apa ini?
2: Mas boleh dengan Mita
0: Talahatu. Yang mana coba?
2: Satu cinta, dua hati. Dua hati, satu cinta.
0: Oh, dua hati, satu cinta.
2: Kira-kira begitu JDB judul.
0: Oke. Iya, siap, siap.
2: Satu cinta 200, mm-hmm. Bagang.
0: Ah, iya. Oke, lanjut salamnya untuk siapa nih?
2: Oke, salam-salam ini. Aduh, Ibu Natalia. Ibu Natalia yang lagi menelpon ini.
0: Mm-hmm. Iya.
2: Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli. Sorry. Bang Iqbal ini, mm-hmm. Kan?
0: Iya, betul, betul sekali.
2: Bang Iqbal, terima kasih nih so angkat telepon. Salam sehat. Salam baku dapa. Orang Manado bilang salam baku dapa.
0: Yes.
2: Mm-hmm. Salam bahagia, tetap sehat dan tetap semangat dan diberkahi terus bersama dengan keluarga tercinta.
0: Amin, iya.
2: Oke, lanjut.
0: Lanjut.
2: Mau apa buat Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli? Lanjut ada Pak Junaidi juga yang ada di Ambon, Ibu Farida yang ada di Palu, yang ada di Makassar, aduh sudah lupa siapa ya, yang di Makassar, yang sering gabung, juga salam kompak ya, salam persahabatan. Lanjut ada Bang Lei juga yang di Kalimantan, ada Putra Tengah yang ada di Fakfak. Dia ada Putra Sitaro, Bung Riki, juga dapat salam. Terus siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Ibu Ani di Manado, sahabatku. Ada juga Bang Krispati yang ada di NTT. Yang lain bungkus satu kali. Bukan lupa, memang
0: belum tahu. Oke, itu saja.
2: Buat yang pecinta Pro 1 Ternate yang lagi standby, lagi monitor, salam kenal ya, salam persahabatan selalu. Balik coba Bung Iqbal, sobat sama Nado, tidak apa-apa toh.
0: Iya, nyanda kok.
2: Beda-beda tipis. Buat Bung Iqbal yang lagi bertugas, tetap semangat ya. Makasih.
0: Oke.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Ibu Esterlita ya yang ada di Manado sana. Kita terima lagi ya. Oh ini yang ini ya. Oke. Halo Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu. Ruang berbagi kemari lewat lagu Iqbal.
0: Iya Bunda El. Apa kabar nih Bunda?
3: Bunda tuh kabar baik, sehat, bahagia.
0: Iya, sehat.
3: Iya, punya dia pun cuaca cerah sekali secara orangnya.
0: Iya. Oke, Bunda Els, lagunya lagu apa nih?
3: Kalau mari is lagu dari aduh dari Betaria Sonata.
0: Judulnya apa nih?
3: Tunggu, Dalam Kerinduan.
0: Dalam Kerinduan. Oke, ya lanjut salamnya untuk siapa nih?
3: Ya, tentu menyapa pertama buat Iqbal yang sedang bertugas. Selamat malam. Salam penuh sehat, damai, sejahtera, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu bersama keluarga.
0: Amin, amin ya.
3: Amin. Lanjut menyapa ada Fika di Manado, Purnama Sari di Sulawesi Barat, Mama Indah, ada Ibu Indah, Ibu Haja Indah, Ibu Farida, semuanya salam manis, salam sehat, kompak juga diberkati, ada Pak Junaidi, salam sehat, juga ada Andi di Batam, sehat juga diberkati, ada Sapale, ada Bung Ono yang ada di,
0: di Halmahera Barat.
3: Halmar.
0: Iya.
3: Halmar, Bung Ono, ini salam dari Putra S, Bung Petis juga. Salam sehat semuanya. Ada Pak Din, Pak Ipin. Ada Ko Amat, Ko Aik, Pak Haji Jafar, Pak Yasin. Ada Pak Tahir. Juga ada Pak Leo. Pak Santoso, Pak Leo. Pak Buce. Ada banyak bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya salam sehat di keluarga masing-masing.
0: Iya.
3: Untuk Iqbal, lagu aman?
0: Lagunya Aman, aman, aman. Asal Bunda El saja. Iya, itu saja?
3: Iya.
0: Oke.
3: Untuk Bu Uma, makasih selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagi.
0: Asik. Ya, terima kasih ya untuk Bunda Els yang ada di Manado ini. Kita terima lagi WhatsApp ya. Oke. Halo.
2: Halo
0: Ruang
2: juga.
0: Rindu. Halo juga orang Jakarta nih ya. Alhamdulillah sehat nih Cikgu.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, Cikgu sehat ya. Oh, selupa.
2: Malam ini buka-buka berkeliling Nusantara.
0: Iya, ini rame banget nih malam ini ya.
2: Aduh, di malam satu jadi hari Idul Adha yang ketiga ini.
0: Iya, lagunya lagu apa nih Cikgu?
2: Bang Iqbal, ini lagu Mancanegara boleh kah?
0: Boleh, yang mana nih?
2: Kira-kira lagu Indonesia gitu ya. Bisa gak lagu dari Aerosmith, I Don't Want To Miss Thing? Dari Aerosmith.
0: Oh, Aerosmith, oke okay, ya. Iqbal cari.
2: I Don't Want To Miss A Thing. I don't want to miss a thing.
0: Ya, Iqbal cari dulu ya.
2: Kita jangan lupa nih, nanti saya lupa, nggak lupa. Mudah-mudahan nggak lupa ya.
0: Iya.
2: Kalau nggak lupa ini aja deh Bang Iqbal.
0: Yang mana nih?
2: Lagu dari The Cranberries. The Cranberries disini Linger. Linger, yang gampang aja, Linger.
0: Oke, ya. Penyanyi siapa tadi?
2: Yang penyanyi Linger tuh dari The Cranberries. Cranberry.
0: Oke, okay, ya. Sambil dicari salamnya untuk siapa nih?
2: Salamnya buat presenter Bung Iqbal yang ganteng, sama siapa malam ini temannya?
0: Oke, okay, ya. Lagunya ada. Oke. Okay.
2: Sini. Ada. Malam ini sama siapa Bang Iqbal?
0: Ada Bung Ari. Oke, okay, ya. Lagunya ada. Salamnya untuk siapa nih? Ya.
2: Baik, hati-hati sama semua. Putriku yang beponakanku cantik-cantik di rumah ya. Salam sehat semuanya. Terus buat Caca Ayu udah masuk belum? Caca Ayu
0: belum.
2: Bu Farida di Palu, Bapak Nasrun juga buat Bung Jenedi, juga buat Ibu Natalia di mana ya? Saya lupa nih, Toli gitu ya. Bu Ai, Bumin, terus Bu Wijawati, Bapak Sejono di Jawasan. Itu saja Bu Iqbal.
0: Oke. Okay.
2: Sudah ketemu?
0: Dari sudah.
2: Cleanbus.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Ingat tulisannya
0: lihat. Iya.
2: Oke lah. Syukur dofu.
0: Oke, syukur dofu.
2: Danke, selamat malam.
0: Danke.
2: Bye.
0: Iya, terima kasih ya untuk Cikgu Ria yang sudah bergabung. Ya, ini lagunya sudah ditunggu ya untuk Bunda Natalia nanti bergabung ya. Iya, oke kita dengarkan dulu lagu dari Meriam Belina, jangan yang mana dulu nih? Oh iya, Meriam Belina ya, jangan pernah kau ragukan, ini spesial untuk Ko Ama yang ada di Tidore sana ya, di Tugu Iha nih. Kemudian nanti menyusul lagu requestan dari Ibu Esther Lita dan Bunda Els, kemudian Cikgu Ria. Tapi kayaknya dua lagu dulu ya. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Dan baru saja kita dengarkan lagu Dua Hati Satu Cinta ya, dari Mita Talahatu dan juga Stevi pendengar ya. Ini lagu requestan dari Ibu Esterlita ya, yang ada di Manado sana ya. Terima kasih sudah bergabung. Dan juga tadi lagu Meriam Belina, Jangan Pernah Kau Ragukan, requestan dari Ko Amo di Tidore sudah kami hadirkan ya. Ini masih tersisa dua lagu lagi. Ada Dalam Kerinduan ya, Betaria Sonata yang direquest oleh Bunda Els. Dan juga ada Linggar ya, dari The Cranberries pendengar, yang sudah direquest oleh Cigur ya di Jakarta. Nanti ya menyusul lagunya. Oke, kita terima yang sudah bergabung. Oh ya, di WA dulu ya. Oke. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Selamat malam juga. Iya, betul sekali. Apa kabar untuk Bunda Natalia di Toli-Toli?
1: Puji Tuhan, baik-baik sayang Mbak Iqbal.
0: Iya, baik-baik ya, oke.
1: Baik-baik selalu.
0: Baik-baik
1: kalau
0: selalu.
1: Kalau bilang baik-baik selalu.
0: Iya, romantisnya baik-baik apa-apa sayang kan, ya. Sama iya, lagunya Wali ya.
1: Bang Iqbal, gak apa-apa kan dibilang baik-baik sayang.
0: Iya, aman, aman, aman.
1: Man.
0: Iya. Oke. Alhamdulillah sehat ini.
1: Amin, amin. Iya.
0: Oke, Bunda-bunda mau dengar lagu apa nih malam ini?
1: Saya mau suka lagunya Emen Seran.
0: Emen Seran.
1: Lagunya judulnya ya, Kasihku Bukan Cintamu.
0: Kasihku Bukan Cintamu. Kasihku ya, bukan cintamu gitu ya.
1: Iya, kasihku bukan cintamu ya.
0: Bukan cintamu. Oke, sambil dicari salamnya untuk siapa nih.
1: Oke, salam yang pertama ya buat Mama Indah, selamat malam ya. Ibu Haja Ida juga, Dika Ditalia, Bu Purnama Sari, Pak Din, Pak Ipin, Pak Ribun, Pak Leo ya, Pak Santoso, Ko Ai, Ko Ama ya tadi Pak Iqbal lagi.
0: Iya, Ko Ama.
1: Ya, Ko Ama.
0: Iya, Pak.
1: Hey, cepat sembuh ya Ko Ama.
0: Amin, amin.
1: Selalu sehat ya. Terus ada Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus ya, Kang Ahmad Irwan juga, Pak Taher, Pak Andi di Batam, Pak Yayan, Pak Andi Jambi, Pak Laras Putra Tengah, Esterlita juga ya tadi yang sudah masuk ke Ternate, Bang Luhut, Pak Bini, dan semua-semua sudah yang lagi monitor. Bang Iqbal tetap semangat ya.
0: Semangat, iya.
1: Doa terbaik ya buat Bang Iqbal dan keluarga.
0: Oke, terima kasih.
1: Hati-hati sebentar Bang Iqbal.
0: Siap, siap.
1: Dengan selamat dan sejahtera. Oke, makasih. Oke,
0: selamat malam. Terima kasih untuk Bunda Els yang ada di Toli-Toli. Ini di belakang Bunda Els ada siapa lagi? Oke, terputus ya. Bisa telepon kembali ya untuk yang mau bergabung melalui 0921 3125521. Oke, di penelpon selanjutnya ada siapa lagi ya? Halo.
2: Halo, assalamualaikum Iqbal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
2: Tanya dia siapa Lai? Ah, itu betul sudah ke Lai, itu Lai-Lai.
0: Iya, siapa Lai?
2: dari Ambon.
0: Oh, dari Ambon.
2: Pak Junaidi.
0: Pak Junaidi, kabar alhamdulillah sehat nih. Pak Junaidi, bagaimana untuk Ambon?
2: Nyaman, todo.
0: Oh, todo ini. Nah. Kalau kata Pak Yasim, Pak Yasim ya, kapan ke Ternate nih?
2: Dia tiga tanya terus.
0: Iya, kapan ke Tanah Tinggi?
2: Iya, iya.
0: Iya. Oke, mau dengar lagu apa nih? Mudah-mudahan masih bisa diputar nanti ya.
2: Lagu barat bisa.
0: Lagu barat yang mana?
2: Lagu Du Peter Maffay.
0: Du dari siapa?
2: Du Peter Maffay.
0: Iya.
2: Kalau tidak ada Du, no itu apa? Catalina, sama saya penyanyi sama. Oke. Iya, pula lagu dua.
0: Oh, Catalina gitu.
2: Iya. Kalau tidak ada Du, Catalina.
0: Oke, iya. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
2: Ya, untuk Bu Iqbal, terima kasih banyak. Semoga diberi Allah Subhanahu Wa Taala dan semangat ya. Kita mau salam lagi Bu Bunda Els juga di Manado. Salam sehat selalu dan salam sejahtera juga. Mama Indah, Ibu Ida. Mama Indah ya, Ibu Yuda di Teloko. Ibu Indah juga di sana. Di Kulawaya, kuanya mak kua Acim, kua Ibrin, Ibu Abdul juga di sana ya. Ada kita punya Ibu Esther Lita yang baru lewat, tadi baru lewat. Esther Lita, selamat malam dan harapan sehat ya. Salam dari Pak Junaidi, terima kasih banyak. Lalu kemudian Ibu Supriya di Jakarta tadi lewat ya. Ibu Supriya, selamat malam dan harapan sehat. Itu dulu Ibu Iqbal, terima kasih banyak.
0: Pak Junaidi dapat salam nih, dapat salam dari Bunda Natalia nih. Oh, dari Ciguria nih di Jakarta.
2: Syukurnya.
0: Iya.
2: Oh, iya.
0: Oke, ya. Ada lagi? Itu saja?
2: Ibu Ciguria, terima kasih banyak ya. Oke, itu dulu Kak apa ya?
0: Oke,
2: Bu Iqbal, ya. Supaya cepat putar lagu toh.
0: Oke, iya.
2: Ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junaidi ya yang ada di Ambon sana. Iya, ini kata Bunda Natalia, Bang Iqbal bukan Ibu El, Bunda Natalia. Oke, siap, siap. Oke, yang mau bergabung silakan untuk Mbak Purnamasari ya, mau bergabung silakan ya. Oke, iya. Ini mana yang duluan? Oh, Mbak Purnamasari ya. Oke, kita terima dulu. Halo, Ruang Rindu. Halo. Iya. Iya. Apa kabar nih Mbak Purnama?
3: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Oke. Lagunya lagu apa nih? Mudah-mudahan masih bisa diputar nanti ya. Kalau tidak mohon maaf ya.
3: Lagunya Gesia boleh?
0: Gesia yang mana nih?
3: Seandainya aku punya sayap.
0: Seandainya aku punya sayap. Kalau punya sayap mau kemana nih?
3: Mau ke Ternate.
0: Oh, mau ke Ternate ya. Oke. Okay. Nanti kita foto bareng ya di RRI Ternate
3: iya,
0: ya.
3: Nanti kita ke Ternate singgah ke mau ke Watam juga gitu.
0: Iya, asik. Oke, okay, lanjut salamnya untuk siapa nih?
3: Kirim salam ya, ada Pak Junedi tadi perlewat, ada Bunda El, Bunda Natalia juga, Nona Vika, ada Mama Indah, ada Bung Dit, wah Ibu Buce, Mas Andal Karis, Ku Ama juga tadi ya, ada Abang Andi yang lagi makan ya, semoga selalu selamat monitor juga, dan ada Kak Ipin, semuanya aja Gintan, ada Ibu, siapa namanya? Ibu Farida, Pak Widi, Pak Benijo, semuanya tanpa terkecuali. Buat Kakak Ipel, semoga selalu. Makasih, assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Mbak Purnamasari ya yang sudah bergabung melalui line telepon WA. Oke, yang mau bergabung lagi silakan satu penelpon lagi ya. Oke, kalau belum ada kita ke WA dulu. Ini ada yang bergabung juga melalui WA ya. Ada dari Bung Ono di Halmahera Barat. Assalamualaikum Iqbal. Waalaikumsalam. Selamat bertugas bersama operator. Salam sehat selalu. Bung Ono mau request lagu 25 oke, dari Michael Lerns ya, To Rock. Kalau di play salam beristirahat dan salam Ruang Rindu katanya. Ruang Berbagi Rindu buat semua pendengar RRI Pro 1 Ternate. Oh, lagu barat ya. Oke, siap ya. Oke, nanti mudah-mudahan waktunya masih ada ya. Oke, terima kasih untuk Bung Ono di Halmahera Barat. Oke, kita dengarkan dulu ya pendengar ya, lagu yang sudah di-request oleh Bunda Natalia ya. Ini katanya mau dengar lagu dari Betaria Sonata Dalam Kerinduan. Ya, nanti juga menyusul lagu The Cranberries ya dengan judul Linger yang di-request oleh Ciguria yang ada di Jakarta. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur, dan kita sudah berada di penghujung program ya, untuk di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Oke, dan untuk Anda pendengar yang mau bergabung silahkan ya, kami masih terima untuk Anda yang mau bergabung. Untuk Pak Junaidi ya, mohon maaf lagunya ini belum ada ini ya, sudah dicari tapi tidak masuk di Aircast ya, nanti bisa WA ya, bisa WA ke RRI Pro 1 Ternate, lagunya mau diganti dengan apa nih, silahkan ya, sebelum kita akhiri untuk program Ruang Rindu malam hari ini ya, Jumat 29 Mei 2026.

0: Ya, baik pendengar ya, terima kasih untuk yang sudah bergabung di Ruang Rindu ya untuk malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung, ada Mbak Purnamasari ya, ada juga Pak Junaidi, Bunda Natalia Ciguria, Bunda Els, Ibu Esther Lika, ada juga Ko Ama. Ini ada penelpon terakhir ya, kita terima.
1: Halo,
0: halo Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Pak
0: Junaidi ya.
1: Ya,
0: diganti, lagunya yang mana nih? Diganti yang mana?
1: Kalau Peter Maffay tidak ada.
0: Iya.
1: Catalina tidak ada.
0: Iya, ini sudah dicari tapi tidak ada ini. Diganti yang mana?
1: Oh, nih? Sudah, Community TV. Hello Dani.
0: Siapa?
1: Hello Dani, Community TV.
0: Maaf suaranya nih tidak terdengar dengan baik.
1: Community TV, Hello Darling.
0: Oh, Hello Darling ya.
1: Iya.
0: Oke ya, sambil dicari ini.
1: Iya, kalau dan sudah Ibu Iqbal cari sudah pilih lagu barat lah.
0: Eh? Oke, okay, siap. Iqbal pilih ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, siap. Oke. Okay. Terima kasih ya untuk Pak Junaidi yang ada di Ambon sana ya.

Pendengar, malam ini mungkin kita menyadari bahwa kebahagiaan bukan selalu tentang memiliki segalanya, bukan tentang hidup tanpa masalah, atau mendapatkan semua yang diinginkan. Kadang kebahagiaan hadir saat hati belajar menerima, pikiran belajar tenang, dan diri sendiri berhenti membandingkan hidup dengan orang lain. Kita terlalu sering mencari kebahagia dari luar, dari perhatian orang, pencapaian atau pengakuan. Padahal sumber kebahagiaan terbesar seringkali ada di dalam diri sendiri, pada rasa syukur, ketulusan menerima keadaan, dan keberanian untuk tetap melangkah meski hidup tidak selalu mudah. Malam ini tentunya pendengar ya, izinkan diri beristirahat dari segala beban. Tidak apa-apa jika hari ini belum sempurna. Tidak apa-apa jika masih banyak hal yang belum tercapai selama hati masih mau belajar ikhlas dan bersyukur. Kebahagiaan akan selalu punya jalan untuk datang. Oke pendengar, saya Iqbal Kutaman ya, pamit untuk di Ternate malam ini, dan sampai jumpa di lain waktu, lain kesempatan ya untuk di Ternate malam. Saya Iqbal Kutaman dan Bung Ari beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah, kami pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Selamat beristirahat.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Edisi Jumat 29 Mei 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz edisi Sabtu 30 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan subuh pada pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyiatal laili wa hiya ashaddu wat'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Safira Safitri kembali hadir menjumpai Anda di Ternate pagi hari ini. Dan alhamdulillah kita berjumpa kembali pendengar dalam program Kuliah Subuh, di mana untuk hari ini akan diisi oleh Ustadz Adam Maros dengan judul Makna Filosofi dari Dua Hari Raya. Untuk Anda juga bisa bergabung untuk nanti langsung bertanya kepada Ustadz Adam Maros. Kepada Ustadz dipersilahkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhajon. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Diki Amoy Jumat Dubo Jumat Dihutu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena di pagi hari Sabtu ya, tanggal 30 ya,
3: 30
4: tanggal 30 bulan Mei 2026, ya insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi-nabi sebelumnya. Semoga kita ini tetap berpegang teguh dengan ajaran yang dibawa oleh para nabi, termasuk Nabi Muhammad. Insya Allah kita dapat solusi dari semua persoalan kehidupan ini, asal kita yakin dan kita percaya bahwa Islam itu memberikan solusi dari semua persoalan. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, ya hari raya ini kan sudah sekitar hari, ya tiga hari lalu kita sudah bikin hari raya Idul Adha. Ya hari raya ini kan kalau di dunia Islam memang ramai, tapi kalau di Indonesia apalagi, dua hari raya itu luar biasa. Orang Islam itu menjadikan momen untuk bermaaf-maafkan, menyambung silaturahmi, ya pulang kampung, rindu terhadap kampung halaman, ada juga curhat terhadap keluarga, ya macam-macam momen yang sangat strategi, yang paling pas dalam konteks budaya Islam kita di Indonesia ini. Ya dalam hal ini, hari raya ini saya lihat di ada dua hari raya yang paling dalam, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kalau secara syar'i itu hari raya itu dia tanah wajib, hukumnya sunat saja. Jadi sunat muakkad, sunat yang sangat dianjurkan oleh Nabi. Ya kalau seakan-akan kalau ketontar sampai hari raya itu, kita bukan orang Islam dalam konteks budaya lokal. Karena dia sangat dianjurkan luar biasa, baik hari raya Fitri maupun hari raya Adha. Itu di pendekatan syar'i begitu, tapi ada makna filosofi yang menurut saya juga perlu dijelaskan ini juga. Kalau Idul Fitri itu artinya, arti katanya itu kembali suci. Artinya ada ya udaid, tong kembali untuk lebih suci lagi. Ya, dari pengertian ini maka kalau bisa dikontekskan dia, maka sebenarnya hari raya Idul Fitri adalah disuruh kepada seluruh kita umat Islam kembali untuk mengeroksi, ya koreksi ketumpuk diri masing-masing. Apakah ketong ini sesuai dengan fitrah yang diajarkan oleh atau kedatangan kita di dunia ini dari awal atau tarada? Dalam konteks hadis itu disebut kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu dalam keadaan suci, bersih. Ya. Jadi itu potensi awal kita orang begitu. Nah, ketika tong datang di dunia ini, ada yang baru 1 tahun, ada yang belum sampai 1 tahun, ada yang sampai 70 tahun lebih, ada yang sudah dekat mati. Ada yang 50 tahun, 30 tahun. Itu tentu saja dalam kehidupan ini ketong, apakah ketong kefitraan itu dia bersih, kata Rada. Itu dipologika begitu. Nah, untuk supaya ketong ini bisa menjadi alat untuk mengukur ketong ini bersih, kata Rada, maka disuruh ketong puasa 1 bulan penuh dengan tujuan bisa ketong kasih bersih ketong punya dosa, sehingga dibagi atas 3 itu puasa. Malam pertama rahmat, kedua ketong beristighfar, ya insya Allah pada hari ke-30 ketong bersih dari api neraka, bersih. Ya, ketika kebersihan itu tibalah ketong menjadi Idul Fitri, artinya ketong bersih bolo. Ah, pendengar di rumah dimanapun Anda berada, dalam konteks inilah masing-masing ketorang, walaupun dia sudah lewat berapa bulan lalu, tapi apakah ketong puasa? Jadi menjadi pertanyaan begini, selama ketong puasa ini, apakah ketong potensi fitrah itu dia masih terjaga sampai sekarang atau tidak? Ada yang puasa sampai 70 tahun, tapi apakah ketong bersih? Ya, untuk itu marilah pendengar di rumah dimanapun Anda berada, jangan sampai ketong datang dalam keadaan bersih, ketong pulang dalam tidak keadaan bersih. Inna lillahi, ketong ini dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan pasti ketong kembali kepada Allah. Nah, sekarang ini ketika ketong pulang ini, apakah ketong ini bersih? Ya, nah, dalam konteks inilah mari ketong evaluasi ketong diri masing-masing, walaupun Idul Fitri itu telah lewat beberapa bulan lalu. Yang kedua, Idul Adha atau Idul Kurban, ya ini menjadi tren. Memang kalau Idul Fitri itu kurang ada muatan, tapi kalau di Idul Adha itu ada muatannya cukup banyak sekali. Paling tidak menurut saya ada 2 hal. Pertama adalah hari raya Idul Kurban itu disuruh kitong ini mengorbankan, ya berkorban secara umum, apakah pengorbanan terhadap, ya kalau saya sebutnya pengorbanan hidup di dunia ini karena berkorban. Ya. Yang kedua adalah pada hari raya ini,

0: Ya, itu. Jadi apakah kita sudah mampu melawan seluruh bentuk-bentuk kejahatan, bentuk-bentuk kemungkaran itu dalam berbagai aspek, kemudian kita bersihkan pengorbanan itu dalam rangka kita mengabdi kepada Allah Subhanahu atau tidak? Ada sebuah kaidah Arab mengatakan bahwa taat kepada Allah itu ada dua. Pertama adalah asabar itu ada dua. Asabru sibrani, asabrun bita'atillah, wasabrun bima'asiatillah. Sabar itu ada dua. Yang pertama adalah sabar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Ini butuh pengorbanan. Ya, pengorbanan di sini gabawannya. Ya. Yang kedua adalah sabar supaya menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkesan bahasa ini hanya sederhana, tetapi punya konsekuensi yang cukup dalam. Ya, kitong sabar bertaat kepada Allah ini artinya begini. Apa saja yang tong lakukan itu harus pertama-tama tong yakin. Bagi orang yang takwanya, bertakwa, dia harus punya kemampuan menyatakan bahwa apa saja yang saya lakukan itu pasti dilihat oleh Allah. Nah, itu catatan penting. Ya. Jadi dia ketika orang kemari bujuk dia untuk menyalahgunakan korupsi uang negara kah, ataukah manipulasi proyek kah, ataukah juga kasih bodoh masyarakat untuk mengambil hak-hak kulayak kah. Dalam kondisi ini kita harus punya kemampuan menentang itu, berkorban karena untuk membela orang lain. Hak-hak mereka tidak boleh korupsi dan segala-galanya. Nah, ini penting sekali. Jadi hal-hal yang kalau ada indikasi ke depan bahwa ini berbahaya, kita harus punya kemampuan berkorban untuk menentang itu, karena itu merugikan kepentingan publik. Yang kedua itu ialah ketung taat kepada Allah, sabar dalam taat kepada Allah. Ada rambu-rambu agama yang harus dijaga. Ya, sebagai muslim yang baik itu, ketung harus mampu menjadikan sembahyang itu sebuah bagian daripada nafas kehidupan. Salat lima waktu teranah. Harus mampu menjadikan sholat lima waktu itu sebagai bagian daripada nafas kehidupan.
1: Ada yang bergabung, Pak Jojo?
0: Ustaz? Ya, silakan. Silakan, Pak Jojo.
2: Kabar pasang.
0: Lalah batu nejo.
2: Oh, amin. Filosofi dalam dua hari raya. Idul Adha dan Idul
0: Fitri.
2: Idul Adha ini ada yang korban,
0: yeah,
2: api dan nilai. Seandainya kalau mereka belum mampu korban, tapi mereka dapat bantuan dari pemerintah maupun dari mana, per rumah itu satu kilo, itu hukumnya apa?
0: Oh.
2: Yang kedua, jangan lupa para jemaahmu. Apa dokter manusia balap apa? Kalau boleh gengun wajib yang boleh tak kita atau makan tur supaya clear. Oh.
0: Tu aja anak rai memai anu aja mai insyaallah apa tu gi.
2: Jangan kasida kalau ada mobil satu di depan kasida supaya patwa itu ini.
0: Ya, betul.
2: Jo guys, Ustaz.
0: Jo. Ya. Ini Pak Jojo soroti ini bantuan-bantuan. Kalau tong letakkan dia dalam pendekatan, karena namanya bantuan itu

0: bisa diartikan dari agama itu bisa saja menjadi sedekah, bisa saja menjadi infak, bisa saja menjadi hibah. Ya, tergantung. Ya, kalau dia infak itu artinya memberikan manfaat, nafkah kepada orang yang menerima. Ya tentu, kalau Pak Jojo punya pertanyaan itu, ya itu orang-orang yang tak mampu itu tentu dengan bantuan itu ya sangat membantu mereka punya nafkah, nafkah lahir, nafkah batin, ya itu baik dalam agama. Ya, nah, tinggal sumber doinya terada. Ya ini baru-baru ini kan yang menjadi problem itu, ya orang diskusi bahwa Pak Presiden memberikan berapa tuh sapi itu dengan dana APBN, itu menjadi diskusi berkepanjangan. Ya, padahal dari hukum fikih itu namanya berkorban itu adalah harta yang kita miliki pada diri sendiri. Kalau sapi itu ya berapa orang, kalau tentara mampu berkumpul beberapa orang buat membeli satu ekor, ah itu begitu. Itu yang menjadi ya jadi polemik yang berkepanjangan. Tapi intinya itu adalah yang penting orang lain merasa terbantu. Ya, jadi pada umumnya orang berpandangan bahwa ya bantuan itu dia sah, tapi dia kategori sedekah, artinya benar karena itu ada manfaatnya bagi orang yang menerima bantuan. Persoalan terima of tidak secara hukum fikih menjadi polemik. Ya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kita punya niat yang paling terdalam. Ya, kembali kepada masalah. Ya apalagi Pak Jojo, untuk itu saya sudah bilang pada orang, bilang tolong ini pergi pulang itu pakai lagu kata Rana, cuma insya Allah saja. Tapi nantilah tong lihat di lapangan nanti ketika jamaah haji pulang. Yang kedua, ya ide kurban ini juga kalau menurut saya ada semacam pemberitahuan kepada kita umat Islam bahwa kita ini sebenarnya bagi orang yang beragama samawi, agama yang turun dari langit itu kan ada tiga, agama Islam, agama Kristen dan agama Yahudi. Ketiga agama ini sebenarnya bersumber dari salah satu nabi, nabinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu menurunkan turunan Nabi Musa. Musa itu membawa agama Yahudi sana. Dari Nabi Ibrahim juga turun ke bawah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa itu adalah menurut orang adalah pembawa agama Kristiani. Nah, dari Nabi Ibrahim juga turun ke bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menurunkan agama Islam. Nah, ketiga agama ini bersumber dari langit. Ya sekarang menjadi tren itu adalah umat Islam pergi ke tanah suci. Ya, pada saat hari raya Idul Fitri. Ini orang lain punya pandangan. Dong bilang begini, sebenarnya Ka'bah itu ada makna ada dua. Ya, bagi orang yang pergi haji dan tara pergi haji juga nilainya sama. Bila dong mengerti tentang filosofi ini. Ya maksudnya begini, ibadah haji itu salah satu diantaranya adalah ketong tawaf keliling Ka'bah. Ketong keliling Ka'bah itu artinya ketong ya menjadikan Ka'bah itu sebagai kiblat umat Islam. Ketong keliling badia. Tapi sebenarnya ketong tara sampai di sana me boleh. Tong bisa keliling itu Ka'bah. Bagaimana caranya? Ya kita melaksanakan sholat lima waktu. Artinya Ka'bah itu tong hadirkan pakai tumpu hati. Insya Allah nilainya sama dengan tong pi haji ke tanah suci. Ya itu. Itu pertama itu. Jadi Ka'bah itu sebenarnya orang yang pi haji dan tara pi haji juga sama. Apabila punya kemampuan menghadirkan Ka'bah di hati kita masing-masing dalam bentuk simbol sholat lima waktu. Nah, yang menjadi persoalan sekarang, apakah ya sekarang adalah mereka yang pergi ke tanah suci. Pi haji berulang-ulang kali, pi umrah hampir setiap tahun, tapi tidak punya kemampuan menghadirkan Ka'bah di hati kita orang masing-masing. Seperti itu artinya sama dengan orang Ternate bilang kangela foisa ngolo kore sebau magina. Artinya ketong lela bikin pagar di atas lautan tidak punya nilai apa-apa.
1: Yang bergabung Ustaz?
0: Ya, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Haji Udin.
1: Silakan.
2: Haji Udin.
0: Waduh.
2: Biar cinta sabunnya rupa saya tahu dengan suara. Ayo, ini begini Ustaz. Saya mau tanya sedikit mengenai haji dan lebaran haji ini. Lebaran haji ini kan di bulan kalender Islam kan tanggal 10 Zulhijjah ya. Tapi ada di satu kabupaten Utara ini, yaitu di Kaliabu sana itu. Ini kan tiga kampung saja. Cuma hari lain pada hari Senin. Itu soalnya dorang ke dalil apa, firman apa, hadis apa sebenarnya itu. Karena Nabi ini meninggalkan, aku meninggalnya, aku tinggalkan kepada kamu kan dua perkara. Yaitu Al-Quran dan Sunat. Itu Al-Quran dengan Sunatnya tidak menyatakan seperti itu dong, bikin seperti itu dong, itu siapa sebenarnya itu Ustaz? Jadi saya anggap bahwa orang itu bukan merusak agama, tapi istilahnya kesekacau agama lah. Karena orang belum hari raya, dosa hari raya.
0: Itu lagi.
2: Begitu juga di nyamut bulan suci Ramadhan. Tung masih, pokoknya ketemu masih satu hari, dosa tiga hari. Begitu juga hari raya, dosa kamu kalah lagi. Dua tiga hari umum, dosa sudah kamu kalah lagi. Asyik sebenarnya para ulama, para apanya, MUI, supaya turunlah presa pada orang itu gimana siapa yang ajar ngoni seperti ini ngoni itu dari apa ngoni apa hadis apa baru terhadap ngoni roh terhadap ngoni sesat itu sebenarnya itu saya dengar itu kan tiga kampung saja itu. Jadi Ustaz tolong sampaikan kepada pihak yang berwajib kait di situ supaya bagaimana roh pada orang punya pendapat seperti itu. Ya itu namanya kesekacau agama sih, bukan rusak kesekacau agama. Dan ini orang haji suruh dekat pulang nih. Hanya bilang biar di penitia itu supaya untuk jalan pelan-pelan ya dengan kasidah atau bagaimana supaya hikmatnya ada atau untuk rasa asing, rasa sedih begitu. Jangan dong lari 60 seperti bawa orang berterangan kah begitu kah bagaimana. Kalau sampai tempat tujuan bisa balik kah bagaimana begini. Aku support kamu jawab lagi begitu. Jadi jalan pelan-pelan santai saja. Lalu dari bandara itu ke Ternate ini kelilingnya kan 42 kilo. Jadi kalau bandara ke asrama haji itu kurang lebih berangkali berapa kilo, 20 kilo lah berkali ya. Jadi itu aja kalau per jam kurang lebih setengah jam lah begitu ya. Tidak sampai lagi begitu. Nah untuk itu saya sampai dari berkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Udin, pertama menyangkut tentang sholat ini. Saya belum tahu juga ini, tapi dalam agama itu ada disebut dengan hasil kesepakatan para ulama dalam sebuah kegiatan keagamaan disebut dengan ijma yang bersumber daripada hadis Nabi dan Quran. Yang kedua adalah kias. Yang ketiga adalah ittiba atau taklid ya.
1: Kita angkat dulu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, silakan.
0: Bung Tahir ya, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz Subajo.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Ustaz itu hari Jumat itu dengan dia mengatakan bahwa haji bagi orang fakir.
0: Iya.
2: Nah, karena yang itu bagi yang tidak mampu. Tapi kalau yang mampu, kalau orang bertahankan di Jumat saja, kita haji di Jumat saja, kan kita tidak mampu. Kalau yang mampu tuh, sendiri terkenakan kita nasihati, lalu dipertahankan dengan haji bagi orang-orang fakir. Itu bagaimana tuh, Ustaz? Yang bagi mampu kalau dia tidak melaksanakan
0: kita
2: Assalamualaikum.
0: Jadi haji ini kan tiga. Pertama tadi saya jawab dulu Pak Udin bahwa saya belum tahu itu majelis ulama sudah ambil langkah atau belum. Itu saya belum cek. Mengapa dong sambayang dua hari sebelum? Ya puasa juga kebuka, sampai Idul Fitri juga kebuka, sampai Idul Adha kebuka. Itu saya belum tahu sikap majelis ulama di kabupaten itu dan sikap majelis ulama di provinsi ini. Itu belum tahu. Tetapi secara umum bisa dikategorikan mereka ini, ya kalau dong tara punya dasar, ya disebut takdir buta, hanya ikut-ikut tapi tara punya dasar. Yang kedua, kalau mereka punya dasar tentu dong pakai kias, atau kan ada pendapat ulama kemudian bersumber Quran dan hadis. Yang ketiga, mungkin saja ada kesepakatan di antara dorang bahwa bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan tertentu. Nah, benar of tidak, yang jelas tindakan ini juga menjaga polemik di tengah-tengah masyarakat. Seperti Pak Udin, bukannya Pak Udin, semua orang marah itu. Bagaimana aku sampai yang ke muka? Ya, oleh karena itu barangkali ini juga menjadi keresahan. Dan harus majelis ulama Maluku Utara harus jawab ini. Mengapa jadi begitu? Jangan sampai dong taklid buta, ikut-ikut tara punya dasar, itu berbahaya. Ya seperti Pak Udin bilang, kalau ada kias, ada ala ijma, ya harus diperiksa dulu. Nah, karena ada di ajaran agama Islam juga disebut dengan ikhtilaful umma rahmah. Perbedaan itu sesuatu yang biasa, rahmat. Tinggal dasarnya ada, kata Rada. Pertama, yang kedua, ada maslahat buat dorang, kata Rada. Yang ketiga, jangan sampai ada bikin gitu kok kacau orang lain. Nah, ini yang harus dijaga. Harus ada keterlibatan dari pemerintah untuk hadir di tengah-tengah untuk menjawab itu. Nah, yang kedua, Bung Tahir. Ya, haji ini kan saya sebut bahwa orang yang mampu. Mampu itu ya, saya sebut mampu ini kan ada dua. Ada makna mampu dalam pendekatan ekonomi. Ya, kalau mampu dalam pendekatan ekonomi ini sebenarnya kita ini punya peluang semua. Cuma 50 juta saja bagi orang yang mampu itu pihak haji bisa. Nah, orang ada doi ini banyak. Cuma yang menjadi persoalan ini kesempatan. Ya. Jadi sebenarnya ada dua hal nih, mampu dari sisi pendekatan ekonomi. Yang kedua, mampu mendapatkan kesempatan. Itu dia perlu. Nah, yang ketiga, mampu secara spiritual. Jadi kalau secara spiritual ini sebenarnya kadang-kadang yang secara ekonomi dia mampu pergi. Dia pergi, dia pulang kembali. Kesempatan juga dia pergi, bisa. Tapi kadang-kadang spiritualnya dia pulang ke tanah dia, Indonesia, kemampuan spiritualnya tidak terjaga.
1: Ustaz, mohon maaf, waktunya sudah
0: habis. Oleh karena itu menurut saya, ya kita kalau walaupun mampu deh secara ekonomi, kok kesempatan tidak ada. Itu jadi problem. Oleh karena itu bahwa syarat yang paling baik orang Ternate bilang tidak salah. Hakikat haji itu mah Ternate syariat di Mekah. Artinya ya, tidak perlu ketung ke tanah suci. Seluruh tindakan kita sesuai dengan ajaran agama itu sudah cukup. Termasuk sholat lima waktu. Apabila ketung tidak punya kesempatan, mampu mendapatkan kesempatan dan mampu secara ekonomi sana, laksanakanlah sholat lima waktu. Insya Allah ketung menjadi haji sesuai dengan ajaran agama Islam. Barangkali energi batu yang Fengato sampaikan lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanyo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustaz Adam Maros yang sudah mengisi kuliah subuh pada pagi hari ini. Dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan Warta Berita Pagi.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Khairunnol 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Polsek Pelabuhan Ahmad Yani sita puluhan botol miras di atas kapal penumpang KM Aksar Saputra 09 dari Manado tujuan Jailolo dan Ternate. Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arief Budiman menjadikan konflik Patani sebagai atensi khusus. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Safira Safitri. Berita pertama, saudara, personel Polsek Kawasan Pelabuhan Ahmad Yani kembali melaksanakan razia minuman beralkohol ilegal dan barang ilegal lainnya di wilayah Pelabuhan Ahmad Yani, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah pada Rabu 27 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, petugas berhasil menemukan dan mengamankan puluhan botol minuman beralkohol ilegal jenis cap tikus di atas kapal penumpang KM Aksar Saputra 09 dari Manado tujuan Jailolo dan Ternate yang baru tiba di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Kapolsek Kawasan Pelabuhan Ahmad Yani Ibtu Mirna Oramali melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibda Sudirjo menjelaskan bahwa razia tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di kawasan pelabuhan. Apapun barang bukti yang berhasil diamankan terdiri dari 2 dus berisi 10 botol miras jenis cap tikus ukuran 1500 ml dan 2 dus lainnya berisi 46 botol cap tikus ukuran 600 ml. Total keseluruhan miras yang ditemukan sebanyak 56 botol. Petugas menemukan minuman beralkohol ilegal tersebut saat melakukan pemeriksaan di area Dek 1 KM Aksar Saputra 09. Selanjutnya seluruh barang bukti langsung diamankan ke Mapolsek Kawasan Pelabuhan Ahmad Yani guna proses lebih lanjut. Kasih Humas Polres Ternate menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak membawa maupun mengedarkan minuman beralkohol ilegal karena dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara itu, saudara, Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arief Budiman menjadikan konflik Patani sebagai atensi khusus. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Cailan berikut ini.
1: Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Brigadir Jenderal Polisi Arief Budiman menyatakan komitmennya untuk membangun Maluku Utara yang kondusif di tengah-tengah masyarakat. Pernyataan ini disampaikan langsung Brigjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI baru-baru ini di Polda Maluku Utara di Suvivi. Kapolda menyatakan sebagai pejabat baru di Maluku Utara, pihaknya akan melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi berbagai konflik sosial di tengah masyarakat. Salah satunya adalah konflik sosial yang sempat terjadi di Patani, Kabupaten Halmahera Tengah. Dirinya juga berjanji akan berusaha mengungkap kasus tersebut hingga benar-benar tuntas.
2: Akan saya lanjutkan. Kemudian yang kurang akan saya sempurnakan. Sehingga pada intinya adalah saya ingin membangun Maluku Utara ini menjadi aman, kemudian masyarakatnya tentram, ya jadi keamanan ketika masyarakat, itu fokus kami. Siap. Ya, supaya meminimalisir semua potensi konflik yang terjadi di Maluku Utara.
1: Polda Maluku Utara sebelumnya telah membentuk tim gabungan lintas fungsi untuk mengungkap kasus pembunuhan di Patani secara menyeluruh dan berkeadilan. Tim tersebut melibatkan berbagai unsur antara lain penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, Intelmob, tim jejak dan tim pemburu dari Brimob, Inavis, Humas, Babinkamtibmas, unit Kinain Direktorat Samapta Polda Maluku Utara, serta dukungan teknologi drone dan laboratorium forensik atau LATFOR. Pembentukan tim ini ini merupakan bentuk keseriusan Polri dalam mengungkap kasus secara komprehensif dengan mengedepankan pendekatan ilmiah dan profesional agar semua proses berjalan objektif, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Beralih ke informasi lain, Saudara PLT Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Maluku Utara, Ansar Jainahu, menyalurkan bantuan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting kepada keluarga beresiko stunting di Kecamatan Obat Tengah Kota Tidore Kepulauan. Program Genting menyasar keluarga yang masuk kategori resiko stunting berdasarkan kondisi ekonomi, kesehatan ibu dan juga anak serta lingkungan tempat tinggal. Bantuan tersebut difokuskan bagi keluarga yang memiliki balita dan ibu hamil guna memastikan pemenuhan gizi sejak dini. Ansar mengatakan program Genting menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting di daerah. Menurutnya, bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat material, tetapi juga mendorong tumbuhnya kepedulian sosial terhadap kesehatan anak. Ia menegaskan penanganan stunting membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, pemerintah desa, hingga masyarakat. Karena itu program Orang Tua Asuh melalui Genting diharapkan mampu memperkuat intervensi langsung kepada keluarga sasaran. Berdasarkan data dashboard Genting Maluku Utara, hingga pertengahan Mei 2026, realisasi bantuan di provinsi tersebut telah mencapai lebih dari 55% dari target 2.136 keluarga penerima manfaat. Anda masih mendengarkan warta berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda optimistis prestasi taekwondo Maluku Utara akan semakin bersinar di bawah kepengurusan baru pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Maluku Utara. Selengkapnya kita ikuti laporan Davi Baba.
3: Maluku Utara mungkin lima besar.
4: Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda optimistis prestasi taekwondo Maluku Utara akan semakin bersinar di bawah kepengurusan baru pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Maluku Utara yang resmi dilantik kemarin. Optimisme itu disampaikan saat menghadiri pelantikan pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia Maluku Utara di Ballroom Hotel Bella Ternate. Sherly menilai dengan manajemen yang baik serta kolaborasi seluruh stakeholder, Maluku Utara memiliki peluang besar menjadi salah satu kekuatan taekwondo nasional. Ia bahkan menyebut target lima besar nasional bukan hal yang mustahil jika pembinaan dilakukan secara serius dan terukur. Menurut Sherly, pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen penuh mendukung kegiatan olahraga yang berdampak positif bagi generasi muda. Ia menegaskan Maluku Utara tidak hanya dikenal karena kekayaan sumber daya alam saja, tetapi juga memiliki potensi besar di bidang olahraga, khususnya taekwondo.
3: Saya percaya dengan kolaborasi dari semua stakeholder yang terlibat, kita bisa membuat Maluku Utara mungkin lima besar. Kami pemerintah Provinsi Maluku Utara sangat mendukung semua kegiatan yang positif bagi generasi muda Maluku Utara, bahwa Maluku Utara ini bukan hanya terkenal karena sumber daya alamnya, tapi kita punya potensi anak-anak muda putra-putri Maluku Utara yang terbaik di bidang olahraga, salah satunya yaitu di taekwondo. Sehingga kita akan mendukung pembinaan dari usia dini, kita juga akan mensupport mungkin sertifikasi wasit, sertifikasi dari pelatih.
4: Pemerintah daerah, lanjut Sherly, akan memperkuat sistem pembinaan melalui dukungan sertifikasi pelatih dan wasit agar kualitas sumber daya manusia semakin meningkat. Dengan sistem yang kuat, pembinaan atlet diharapkan berjalan berkelanjutan dan mampu melahirkan atlet berprestasi hingga level nasional. Selain itu, Sherly menilai pembinaan atlet harus berbasis sport science dan dilakukan secara fokus pada nomor-nomor unggulan yang berpotensi menyumbang medali.
3: Pesan saya kepada pengurus baru Taekwondo Maluku Utara, semoga jangan hanya menjadi pengurus administratif, tapi bisa mencetak prestasi, put oriented, dan kemudian bangun sistem di mana ada trust antara atlet maupun pengurus, dan kemudian bukan sekedar kegiatan, bukan sekedar event, tapi ciptakan atlet-atlet. Dan juga bukan hanya sekedar laporan, tapi memang ada hasil yang konkret.
4: Tak hanya itu, taekwondo juga diharapkan dapat masuk sebagai kegiatan ekstrakurikuler di tingkat SD, SMP, hingga SMA agar pembinaan usia dini berjalan berkesinambungan. Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Maluku Utara akan mendorong sinergi antara Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pendidikan. Davi Baba melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kabaran online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Teni Mutase Bung Adrian dengan RS Editor Sofian Togubu. Pamit undur diri, terima kasih dan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Kembali kami sapa Anda di pagi hari ini ya. Senang sekali saya Safira Safitri kembali hadir menjumpai Anda di Ternate pagi hari ini kan nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sejumlah program tentu sudah kami siapkan untuk Anda pendengar dan sejumlah informasi dari daerah nasional maupun juga internasional akan kami hadirkan untuk Anda. Kemudian kami juga akan menemani Sabtu pagi Anda ini dengan beragam lagu-lagu hiburan ya tentunya. Dan hari ini hari Sabtu, pendengar, bagaimana untuk kabar Anda atau rencana Anda pada pagi hari ini? Apakah ada yang mau berolahraga begitu ya atau cuman di rumah aja deh gitu. Biasanya untuk weekend ini waktunya Anda untuk berolahraga ya. Banyak orang nih terpantau di depan RR ini juga sudah banyak yang melakukan lari gitu ya, pendengar. Lari pagi ataupun jogging. Nah, ini awal yang sangat bagus ya di weekend ini, mumpung apa cuaca di sini masih bagus gitu ya, belum hujan gitu. Anda bisa melakukan aktivitas di luar ruangan. Mendengar untuk informasi-informasi akan kami hadirkan untuk Anda di Ternate pagi hari ini, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Pria, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi seputar haji. Ini di mana anggota Amirul Haji yang juga Menteri Koordinator Bina Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar bersyukur seluruh rangkaian puncak ibadah haji 2026 berlangsung aman dan juga lancar. Rasa syukur tersebut disampaikan Muhaimin Iskandar atau Caimin usai melaksanakan lempar jumroh pada Jumat 29 Mei 2026 dini hari waktu Arab Saudi. Ia berharap seluruh jemaah Indonesia menjadi pribadi yang lebih baik setelah kembali dari tanah suci. Caimin juga mendoakan agar Indonesia menjadi bangsa yang adil, makmur, dan juga sejahtera. Menurutnya banyak jemaah merasa puas ya terhadap pelayanan haji tahun ini, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan selama di Arab Saudi hingga pergerakan menuju Arafah dinilai berjalan tertib dan juga aman. Caimin menyebut sejumlah fasilitas mendapatkan apresiasi dari jemaah, salah satunya adalah layanan bus solawat yang membantu mobilitas menuju ke Masjidil Haram. Selain itu, penyediaan makanan khas Indonesia ini juga dinilai memberikan kenyamanan bagi jemaah selama menjalankan ibadah haji ya. Dan ia menilai keberhasilan penyelenggaraan haji tahun ini menjadi pelajaran penting bagi pembentukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia ke depan. Menurutnya, kementerian baru tersebut nantinya akan menghadirkan pola kerja, standar pelayanan, serta berbagai terobosan baru untuk meningkatkan kualitas layanan haji. Caimin juga mengapresiasi langkah Presiden dalam membentuk Kementerian Haji dan Umroh agar pengelolaan ibadah haji lebih fokus dan juga profesional. Ia berharap penyelenggaraan Haji Indonesia pada masa mendatang dapat semakin maksimal dalam melayani kebutuhan jemaah di tanah suci. Demikian pendengar untuk informasi ya, seputar haji ya. Ini di mana salah satu jemaah haji dan yang juga beliau adalah Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yaitu Caimin, biasa kita kenal. Ini memberikan pendapatnya ini mengenai apresiasi dari jemaah begitu ya, berbagai fasilitas yang dihadirkan oleh Kementerian Haji dan Umroh dinilai sudah sangat bagus begitu ya, dan ia juga bersyukur ini puncak haji berjalan dengan lancar, dan semoga ya pendengar ibadah haji tahun-tahun selanjutnya juga semakin baik ya pelayanannya dari Kementerian Haji dan Umroh, sehingga para jemaah haji juga bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik begitu ya. Dan pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

Pendengar, selanjutnya kami hadirkan update perkiraan cuaca hari ini di wilayah Maluku Utara, edisi Sabtu 30 Mei 2026. Untuk pagi hari, umumnya berawan dengan potensi hujan ringan sedang di wilayah Morotai, Leloda, Patani, dan sekitarnya. Kemudian siang hingga sore hari, umumnya berawan dengan potensi hujan ringan sedang di wilayah Tobelo, Ibu, Cailolo, Batang Dua, Bacan, Obi, Taliabu, Weda, Patani, Mababuli, dan sekitarnya. Udara 25 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 70 hingga 100%. Kemudian angin tenggara ke barat kecepatan 10 hingga 50 km per jam. Kemudian peringatan dini cuaca waspada potensi hujan lebat disertai petir dan juga angin kencang di wilayah Maba, Buli, Weda, Patani, dan sekitarnya. Untuk gelombang 0,25 meter hingga 1,5 meter. Kemudian peringatan dini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang dan penurunan jarak pandang akibat cuaca buruk. Demikian mendengar untuk informasi mengenai perkiraan cuaca hari ini ya di wilayah Maluku Utara. Semoga bisa menjadi acuan untuk Anda. Dan perkiraan cuaca ini kami kutip dari BMKG Sultan Babullah Ternate.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGM Sony Sonjaya mengungkapkan bahwa pengajuan mitra baru program makan bergizi gratis saat ini ditutup sementara. Kebijakan tersebut diambil karena BGM tengah memfokuskan diri pada proses validasi data nasional terhadap seluruh pengajuan yang telah masuk. Menurutnya proses verifikasi dilakukan secara berlapis untuk memastikan kelayakan lokasi, kapasitas, serta kesiapan fasilitas calon mitra sesuai dengan standar operasional program MBG. Langkah ini juga bertujuan agar distribusi layanan gizi lebih merata dan tidak menumpuk di wilayah tertentu. Bagian sebelumnya menegaskan bahwa calon mitra dilarang membangun dapur MBG sebelum dinyatakan lolos verifikasi resmi. Pengajuan kemitraan pun wajib dilakukan melalui portal resmi dari BGM secara daring. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar, kontingen asal Kabupaten Kepulauan Sula yang mengikuti Porprov ke-5 dijadwalkan bertolak dari Kota Sanana pada 6 Juni 2026 pekan depan. Persiapan keberangkatan atlet telah mencapai 90% baik dari kondisi kesehatan pada atlet hingga kebutuhan lainnya. Sekretaris KONI Kepulauan Sula, Izi Asrul Tabona, menyatakan untuk saat ini persiapan keberangkatan rombongan ke Kabupaten Halmahera Utara sudah mencapai 90%. Ia menegaskan rombongan atlet Kepulauan Sula berencana mengikuti acara pelaksanaan pembukaan Porprov ke-5 yang akan diselenggarakan di Kota Tobelo pada 8 Juni. Selain itu, terkait dengan tempat penginapan, transportasi, serta makan minum telah menjadi tanggungan bersama antara panitia dan juga penanggung jawab kontingen. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
5: Maafin Farah.
6: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI, terhadap kanal informasi dan inspirasi. Sebuah informasi kembali kami hadirkan untuk Anda, pendengar, di mana Provinsi Maluku Utara kembali mencatatkan capaian positif dalam survei nasional terkait dengan tingkat rasa aman masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS melalui Susenas Modul Hansos 2025 yang diperbarui pada 30 April 2026, Maluku Utara berada di posisi ke-13 sebagai provinsi dengan penduduk paling merasa aman saat berjalan kaki sendirian. Dalam data tersebut, Maluku Utara mencatat angka 87,10% berada di atas rata-rata nasional Indonesia yang mencapai 85,47%. Capaian ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat di Maluku Utara merasa lingkungan tempat tinggal mereka cukup aman untuk beraktivitas secara mandiri baik pada siang maupun malam hari. Kemudian survei BPS ini mengukur persepsi masyarakat terhadap rasa aman ketika berjalan kaki sendirian di sekitar lingkungan tempat tinggal. Hasilnya memperlihatkan adanya perbedaan tingkat kenyamanan dan keamanan di setiap daerah di Indonesia, namun sejumlah wilayah termasuk Maluku Utara berhasil mencatat angka yang relatif tinggi. Secara nasional, pendengar, posisi 3 besar ditempati Jawa Tengah dengan angka 91,92%, disusul Daerah Istimewa Yogyakarta 91,37%, kemudian Jawa Timur 90,38%, sementara di kawasan timur Indonesia, Maluku Utara menjadi salah satu daerah yang masuk dalam kelompok provinsi dengan tingkat rasa aman terbaik. Capaian ini menjadi gambaran positif terhadap kondisi sosial dan keamanan di Maluku Utara. Selain dukungan aparat keamanan dan pemerintah daerah, tingginya rasa aman masyarakat juga dinilai dipengaruhi oleh kehidupan sosial yang masih kuat, budaya gotong royong, serta hubungan antar warga yang harmonis di berbagai wilayah kabupaten dan juga kota. Nah, ini ya, dengan masuknya Maluku Utara dalam daftar 15 besar nasional ya, daerah ini dinilai memiliki modal sosial yang baik untuk terus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, investasi, hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Demikian pendengar, ini informasi mengenai Maluku Utara yang masuk 15 provinsi terutama teraman ya di Indonesia. Ini tepatnya Maluku Utara ini meningkati peringkat ke 13 dengan capaian 87,10% begitu ya. Nah, ini apakah Anda setuju pendengar ada Provinsi Maluku Utara ini memang termasuk salah satu provinsi yang aman begitu ya. Kalau saya sendiri sih selama ini alhamdulillah aman ya. Dan seperti apa ya? Saat ada mungkin parkir di mana gitu ya, helmnya juga aman, tidak ada yang hilang. Nah, itu menjadi salah satu ciri ya bahwa ini Provinsi Maluku Utara ini memang aman begitu ya. Mudah-mudahan ini masyarakatnya juga saling menjaga ketertiban, keamanan begitu ya, tidak ada yang mengganggukan tipmas begitu ya pendengar. Selain adanya aparat keamanan dan pemerintah daerah tentunya, tapi kita masyarakat juga harus meningkatkan tadi ada budaya gotong royong serta hubungan antar warga yang harmonis begitu, sehingga terciptanya lingkungan yang aman gitu. Demikian pendengar untuk informasinya, untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami ya di Pro 1 RRI Ternate. Sebuah lagu dari Salma Salsabila, Bunga Hati untuk Anda.

Pendengar, laut memang indah, tapi bisa berubah ganas dalam sekejap. Cuaca buruk di laut adalah ancaman nyata bagi keselamatan pelaut, nelayan, dan penumpang kapal. Berikut ini tips untuk menyelamatkan diri saat cuaca buruk di laut. Yang pertama, waspadai tanda-tanda cuaca buruk, langit berhitam, angin bertiup kencang, dan awan menjulang tinggi seperti bunga kol. Itu tanda-tanda awan kolomnimbus, pertanda bahaya. Segera ambil tindakan, kecilkan layar, turunkan kecepatan, dan arahkan kapal menjauh dari awan. Kedua, pantau info cuaca. Sebelum dan selama berlayar, selalu pantau pergerakan cuaca dari BMKG atau radio kapal. Jangan abaikan peringatan dini, dan jangan paksakan melaut jika kondisi tak memungkinkan. Tiga, gunakan jaket pelampung. Saat cuaca mulai memburuk, semua awak dan penumpang wajib memakai jaket pelampung. Jangan tunggu kapal oleng atau gelombang tinggi datang dulu. 4. Siapkan alat komunikasi darurat. Pastikan radio VHF atau alat komunikasi selalu aktif dan terisi daya. Jika keadaan darurat, segera kirim sinyal Mayday dan sebutkan posisi kapal. 5. Hadapi ombak dengan benar. Arahkan kapal secara miring terhadap ombak, buka frontal atau sejajar, jaga kecepatan stabil dan jangan berhenti mendadak. 6. Siapkan peralatan logistik darurat. Simpan suara sinyal, fluid, senter, air minum, dan makanan cadangan di tempat yang mudah dijangkau. Kondisi darurat butuh persiapan matang. 7. Jika terjatuh ke laut, jangan panik. Tetap tenang, mengapung, dan cari benda apung seperti pelampung atau drum. Jika melihat teman jauh, lempar pelampung, jangan langsung terjun kecuali terlatih. Ingat pendengar, kewaspadaan dan kesiapsiagaan adalah penyelamatan utama di tengah badai. Selalu utamakan keselamatan, karena laut tidak pernah bisa ditebak.

0: Yeah.
1: Pendengar, aksi pencurian uang tunai dalam kotak amal Masjid Nurul Yakin, Kelurahan Tabune, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Maluku Utara, terekam kamera CCTV. Pelaku mengenakan kaos oblong coklat dan juga celana panjang hitam terlihat mengambil uang dalam kotak amal dengan posisi tangan terbungkus kain untuk menghilangkan sidik jari. Aksi pria tak dikenal tersebut tengah diburu tim reserse mobil atau resmob Polres Ternate dan juga Polsek Ternate Selatan dengan melaksanakan beberapa rangkaian penyelidikan, termasuk mengamankan bukti rekaman CCTV. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh seorang saksi bernama Sukimin sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Timur. Saat itu ia melihat kondisi kotak amal sudah hancur dan isinya kosong sehingga langsung menghubungi Yamin Teapon selaku pihak pengurus masjid. Setelah melaporkan kejadian itu, Yamin dan pengurus masjid lainnya memeriksa rekaman CCTV. Dari pemeriksaan rekaman CCTV ini pendengar terlihat jelas seorang tidak dikenal ya sedang memecahkan kotak amal dan mengambil seluruh isinya. Setelah melihat bukti rekaman CCTV tersebut, pendengar pihak pengurus masjid langsung mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polsek Ternate Selatan untuk melaporkan peristiwa tersebut. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasat Reskrim AKP Bakri Syarudin saat dikonfirmasi membenarkan adanya pencurian tersebut. Nah, laporan sudah diterima dan anggota juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara ya pendengar atau TKP dan juga sudah mengamankan barang bukti serta mengumpulkan keterangan dari saksi. Saat ini pendengar pelaku masih dalam penyelidikan keberadaannya begitu ya. Artinya saat ini pelaku masih diburu oleh pihak polisi ya pendengar. Ini semoga cepat tertangkap ya ini karena memang ini sangat meresahkan ya karena berani untuk membobol kotak amal di masjid gitu ya. Untungnya ada CCTV yang merekam gitu. Jadi ada barang bukti yang bisa dijadikan acuan oleh polisi untuk memburu pelakunya begitu. Pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses ini di portal kami di rri.co.id.

Udah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husein Shah, Sultan Tidore. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara untuk bersama-sama menikmati keseruan Pesta Bola Dunia pada tahun 2026 melalui RRI Ternate. Semoga keseruan ini dapat dinikmati dan kita memberikan partisipasi dengan tontonan-tontonan yang edukatif dan menambah wawasan kita tentang persepak bolaan yang bisa nantinya menjadi inspirasi bagi kita untuk bagaimana sepak bola di Maluku Utara menjadi yang terbaik.

Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan. Pastikan dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero. Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan. Pastikan dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

konsumsi jeroan ini masih menjadi pilihan makanan favorit untuk sebagian masyarakat Indonesia karena cita rasanya yang khas dan juga lezat gitu ya. Namun dibalik kenikmatannya terlalu sering mengkonsumsi makan jeroan ini ternyata juga menimbulkan berbagai resiko bagi tubuh kita gitu. Jeroan ini merupakan organ dalam hewan seperti hati, paru, usus, babat lidah hingga otak yang umum diolah menjadi berbagai masakan. Meski mengandung protein, vitamin dan juga mineral yang dibutuhkan oleh tubuh, konsumsi jeroan ini yang berlebihan ya justru dapat berdampak buruk dalam jangka pendek maupun panjang. Salah satu resiko yang dapat muncul akibat terlalu sering makan jeroan adalah sakit kepala dan juga migrain pendengar. Kondisi ini dipicu oleh kandungan tiramin yang tinggi pada jeroan sehingga dapat meningkatkan produksi hormon epinefrin ya yang memicu nyeri kepala. Selain itu, jeroan juga dikenal sebagai makanan tinggi purin yang dapat meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh. Jika kadar asam urat terlalu tinggi, kristal dapat terbentuk di persendian dan menyebabkan peradangan serta rasa nyeri yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Bahaya lainnya pendengar adalah meningkatnya resiko penyakit jantung dan juga stroke akibat kandungan kolesterol serta lemak jenuh yang cukup tinggi dalam jeroan. Penumpukan lemak di pembuluh darah dapat menghambat aliran darah ke jantung maupun otak sehingga memicu gangguan kesehatan yang serius. Tidak hanya itu, konsumsi jeroan berlebih ini juga dapat menyebabkan penumpukan vitamin dalam tubuh ya. Kondisi tersebut berisiko menimbulkan kerusakan hati, pengeroposan tulang, hingga gangguan pada janin bagi ibu hamil. Nah ini para ahli menyarankan untuk membatasi konsumsi jeroan ya agar tidak lebih dari satu kali dalam seminggu. Sebagai alternatif ini dianjurkan memilih sumber protein lain seperti ikan ataupun ayam ya, dan juga bisa daging ya yang lemaknya sedikit gitu pendengar. Tentunya kita juga harus menerapkan pola makan bergizi yang seimbang. Itu dia pendengar informasi untuk Anda nih, utamanya yang sering mengkonsumsi jeroan begitu ya. Mulai sekarang dibatasi, boleh sih ya, tapi harus terkontrol begitu. Kalau bisa satu minggu satu kali aja gitu katanya. Dan itu pun juga harus diimbangi dengan makanan sayur, buah begitu ya yang bergizi. Dan juga diimbangi tentunya dengan olahraga. Gitu. Itu dia pendengar informasinya. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan. Tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, calon mitra dilarang membangun dapur program makan bergizi gratis sebelum dinyatakan lolos verifikasi persyaratan oleh BGN. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sanjaya menjelaskan masyarakat yang ingin menjadi mitra BGN untuk membuka dapur MBG wajib mendaftar melalui portal resmi mitra.bgn.go.id. Ia pun mengingatkan bahwa seluruh proses pendaftaran dan administrasi dilakukan secara daring. Menurut Sony, calon mitra hanya akan bertemu petugas lapangan saat proses survei lokasi berlangsung. Ia juga memastikan tidak ada pungutan biaya dalam tahapan verifikasi pengajuan kemitraan tersebut. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Pembangunan jembatan Garuda yang berlokasi di Desa Gita, Kecamatan Oba, Kota Tidore, Kepulauan, kini memasuki tahap persiapan pengecoran. Dan proses pengerjaan terus berlangsung dengan semangat gotong royong antara anggota Kodim 1505 Tidore bersama dengan masyarakat setempat. Saat ini pemasangan rangka besi dan boplang sebagai penyangga pengecoran telah berhasil dikerjakan dan menjadi bagian penting dalam tahapan pembangunan jembatan tersebut. Kegiatan pembangunan dilaksanakan secara bersama-sama guna mempercepat penyelesaian jembatan yang nantinya akan menjadi akses penting bagi masyarakat Desa Gita dan sekitarnya. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Oh alah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Peringat, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan informasi mengenai ubi ungu ini yang ternyata mempunyai manfaat untuk kesehatan lansia ya. Memperhatikan asupan makanan dapat membantu tentunya untuk menjaga kondisi kesehatan, khususnya saat memilih asupan makanan yang baik untuk tubuh. Nah, ini terkhusus untuk para lansia. Memilih dan memperhatikan asupan makanan yang dikonsumsi ini dapat membantu menjaga kondisi kesehatan agar tetap stabil. Makanan sendiri harus diperhatikan kandungannya agar sesuai dengan kebutuhan tubuh. Salah satu yang direkomendasikan adalah ubi ungu yang memiliki banyak kandungan. Melansir dari laman Healthy Choice menjelaskan mengenai olahan ubi yang dijadikan menjadi tepung ya, dan diolah menjadi cemilan sendiri, ini dapat dijadikan sebagai cemilan sehat untuk lansia. Selain dari warna yang mencolok, pendengar, ubi ungu juga menyimpan banyak manfaat kesehatan. Di antaranya yang pertama, menjaga kesehatan jantung. Ini kombinasikan dengan antioksidan dan juga kalium yang terdapat pada ubi ungu dapat membantu mengatur tekanan darah dan juga menurunkan kolesterol jahat. Yang kedua, menstabilkan gula darah, indeks glikemik yang rendah. Ini membuat ubi ungu cocok sebagai pengganti nasi bagi lansia karena dapat membantu menjaga lonjakan gula darah. Yang ketiga, pendengar, melancarkan pencernaan. Ini ubi ungu sendiri mengandung prebiotik alami ya, serta kandungan serat yang baik untuk menjaga kesehatan pencernaan dan mencegah sembelit kepada lansia. Yang terakhir, ini mencegah penurunan fungsi kognitif. Ubi ungu sendiri memiliki kandungan antosianin yang dapat membantu melindungi otak serta mengurangi resiko demensia dan penyakit Alzheimer. Nah, tentunya mendengar, ubi ungu sendiri yang diolah dan dimasak dengan baik ya, dan juga dikonsumsi dengan teratur serta tidak berlebihan dapat memberikan beragam manfaat kesehatan bagi lansia. Itu dia pendengar, ternyata ini banyak sekali ya kesehatan, manfaat kesehatan yang kita dapat tentunya khususnya untuk para lansia gitu dari ubi ungu ini. Nah, ini harus diperhatikan juga ya pendengar, jika Anda ingin mengolahnya lebih baik itu di kukus ya, ataupun diolah dengan yang rendah lemak gitu ya. Kalau digoreng kan nanti kandungan lemaknya dari minyaknya itu tinggi gitu. Dan tentunya jangan berlebihan karena sesuatu yang berlebihan tidak baik gitu ya mendengar ya. Baiklah mendengar, untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama dengan Safira di Ternate pagi hari ini hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, ada sebuah informasi dari dunia internasional ya. Ini di mana Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan 16 WNI atau warga negara Indonesia meninggal dalam kecelakaan kapal di Malaysia 11 Mei lalu. Kecelakaan kapal yang mengangkut 37 WNI ini terjadi di Pulau Pangkor di Perak, Malaysia. Dalam pernyataan resminya pada Jumat kemarin, pendengar, Kementerian Luar Negeri mengatakan jumlah itu berdasarkan data Rumah Sakit Teluk Intan. KBRI Kuala Lumpur bekerja sama dengan Polri melakukan penelusuran keluarga korban. Pada saat yang bersamaan juga dilakukan pengambilan sampel DNA dari keluarga WNI yang meninggal dunia, dan Indonesia melalui KBRI Kuala Lumpur terus memantau dan juga menjaga komunikasi aktif dengan keluarga korban. KBRI Kuala Lumpur telah memperoleh data kondisi WNI terkini dan mendapatkan akses bertemu langsung dengan 18 WNI yang selamat. 5 orang WNI lainnya selamat masih menjalani pemeriksaan oleh polisi Malaysia. Kemudian pendengar, Kementerian Luar Negeri berkoordinasi dengan otoritas Malaysia termasuk polis di Raja Malaysia dan agensi penguat kuasaan maritim Malaysia. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Jabatan Kesehatan Masyarakat serta Rumah Sakit Teluk Intan. Pertemuan dengan 18 WNI dilakukan guna melakukan verifikasi identitas, pendalaman informasi, serta memastikan kondisi mereka. WNI yang selamat, pendengar, berasal dari Aceh, dari Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Banten, NTT, NTB, dan juga Sulawesi Tenggara. Sementara itu, 5 WNI menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh PDRM keterkaitan dengan tindak pengiriman migran ilegal. Dan seluruh WNI yang selamat dalam kondisi baik dan juga sehat. Kemudian mendengar, pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat yang merasa memiliki anggota keluarga yang mungkin terkait dengan insiden ini bisa menghubungi hotline perlindungan dari KBRI Kuala Lumpur. Demikian mendengar informasi dari dunia internasional ya, di mana ini ada kejadian kecelakaan kapal di Malaysia pada 11 Mei lalu yang mengakibatkan ada 16 WNI yang meninggal dunia. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id. Kita hadirkan lagu dari Yura Yunita untuk Anda.

Dari lapangan hijau untuk dunia, kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Saya pecinta Brazil. Gol! Saya Budi Hargap Situngkir, Kepala Kantor Wilayah Hukum Maluku Utara, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Klub kebanggaan saya Brazil, Portugal, Inggris, termasuk salah satunya mudah-mudahan ya dari Asia termasuk Jepang. Karena saya pecinta Brazil. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Gol!

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia membantah tudingan Komnas HAM terkait dengan revisi Undang-Undang HAM tidak partisipatif dan manipulatif dalam proses pembahasannya. Kemenhan menegaskan pembahasan revisi Undang-Undang HAM sejak awal melibatkan berbagai lembaga nasional hak asasi manusia terkait. Rumadi mengatakan Komnas HAM dan sejumlah lembaga nasional HAM selalu diundang dalam pembahasan revisi Undang-Undang HAM Nasional. Lembaga tersebut meliputi KPAI, Komisi Nasional Disabilitas, hingga Komnas Perempuan yang terlibat dalam berbagai forum pembahasan. Kemudian Rumadi menyebut perwakilan Komnas HAM belakangan tidak menghadiri sejumlah forum pembahasan revisi Undang-Undang HAM Nasional. Menurut Rumadi, ketidakhadiran utusan Komnas HAM dalam pembahasan tersebut berlangsung tanpa disertai alasan yang jelas. Selain itu, Kementerian HAM juga membantah anggapan revisi Undang-Undang HAM akan melemahkan independensi Komnas HAM. Lebih lanjut, Romadi menilai tudingan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat. Kemudian, ia juga menyebut draft revisi Undang-Undang HAM menambahkan mekanisme koordinasi antara lembaga nasional HAM dalam penanganan kasus beririsan. Meski masih terdapat poin diperdebatkan, begitu ya, pemerintah tetap membuka ruang masukan berbagai pihak termasuk dengan Komnas HAM Nasional. Demikian pendengar informasi dari nasional ya, di mana ini Kementerian HAM menegaskan pembahasan revisi Undang-Undang HAM melibatkan lembaga HAM Nasional.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini.